Abang Po anggota Komisi B DPRD Jakarta Dwi Rio Sambodo meyakini pengoperasian LRT Jakarta Fase 1B, Velodrome Manggarai akan menjadi solusi efektif untuk mengurangi kemacetan di ibu kota. Kehadiran jalur baru tersebut memperkuat integrasi transportasi sehingga akan mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Rio menilai saat ini transportasi publik tidak lagi dipandang sebagai pilihan alternatif tetapi sudah menjadi moda yang semakin diminati masyarakat. Meskipun optimistis, Rio juga mengingatkan keberhasilan LRT fase 1B tidak hanya ditentukan oleh beroperasinya jalur baru tetapi juga kesiapan pemerintah dalam memastikan layanan berjalan optimal. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang dirangkai dengan pembukaan Koperasi Explore 2026 di Pamekasan pada Selasa kemarin. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengatakan, peringatan ini menjadi momentum memperkuat koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan UMKM. Koperasi Explore 2026 digelar pada 21 sampai dengan 25 Juli untuk menghadirkan berbagai produk unggulan koperasi dan UMKM. Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan pemerintah terus memperkuat pembinaan koperasi yang diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi nasional. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 8.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Promoto FM Suara Budaya Jakarta, jam 7 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat, Abang Empo. Kita update dulu ya informasi lalu lintas pagi hari ini untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Informasi lalu lintas pagi hari ini kita awali dari ruas tol. Pukul 7 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat, kami terima informasi dari Jasa Marga di ruas tol dalam kota dari Cawang, kilometer 00 sampai dengan Tebet, kilometer 02 padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Keluar Kuningan, kilometer 05 dan juga keluar Semanggi, kilometer 07 juga padat, kepadatan di ruas arteri ya. Kemudian masih di ruas gerbang tol Halim setelah gerbang tol Halim 3 ya, masih di ruas tol dalam kota maksud kami. Ruas tol dalam kota setelah gerbang tol Halim 3, kilometer 1300 sampai dengan Senayan, kilometer 800 ada lajur kontraflow di kanan, harap tetap tertib di antrian. Di ruas tol Jor dari Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji lancar, sebaliknya dari Pondok Ranji, kilometer 05 sampai dengan Bintaro, kilometer 02 padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Di ruas tol Jakarta Cikampek dari Bekasi Timur, kilometer 16 sampai dengan Tambun, kilometer 19 padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Cikarang Pusat, kilometer 37.200 sampai dengan kilometer 37.500 ya. Di Cikampek ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2, lalu lintasnya padat. Kemudian di ruas tol Jagorawi dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi terpantau padat. Dari Cililitan, kilometer 01 sampai dengan Cawang, kilometer 00 padat, kepadatan karena volume lalu lintas ya. Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi lancar arus lalu lintasnya. Di layang MBZ dari Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang terpantau lancar di kedua arahnya. Ruas tol Jakarta Cikampek dari Bekasi Timur, kilometer 18 sampai dengan Tambun, kilometer 19 padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Dari Cikarang Pusat, kilometer 37.200 sampai dengan 37.500 arah Cikampek padat, ada perbaikan jalan di lajur 2. Kemudian di ruas tol Jakarta Tangerang dari Tomang, Karang Tengah, Tangerang, Bitung terpantau lancar. Dari ruas tol Jakarta Tangerang, hati-hati setelah underpass Tomang sampai dengan Kebon Jeruk, kilometer 3400 ada lajur kontraflow dari arah Kebon Jeruk di lajur 3. Kemudian di ruas lainnya dari arteri kami terima informasi dari TMC Polda Metro Jaya. Pukul 7.05 waktu Indonesia Barat, situasi lalu lintas pagi hari ini di sekitar traffic light Cengkareng ya, Jalan Daan Mogot Raya yang mengarah ke Kembangan, Kalideres, Rawa Buaya dan Grogol terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas pagi hari ini juga di sekitar traffic light Halim Baru, Jalan Majen Sutoyo, Cawang, Uki yang mengarah ke Jalan MT Haryono, Halim, Tol Jakarta Cikampek, Tol Jagorawi, Cililitan dan juga Jatinegara terpantau ramai lancar ya, hanya antrian kendaraan menjelang lampu pengatur lalu lintas. Terdapat antrian truk kontainer juga nih Abang Po pagi hari ini di lajur kiri, ya sebelah kiri di Jalan Cacing Raya yang menuju ke depo BSA Logistik. Untuk arus lalu lintasnya sebelah kanan menuju Cilincing dan JGC masih dapat dilintasi kendaraan, tapi untuk yang lajur sebelah kirinya dipadati antrian truk kontainer ya di Jalan Cacing Raya yang menuju ke depo BSA Logistik. Itu dia ya Abang Po. Untuk arus lalu lintas di sekitaran depan stasiun Gambir, Jalan Medan Merdeka Timur yang mengarah ke Jalan Perwira terpantau ramai cenderung padat, kepadatan karena volume lalu lintas ya. Informasi lain untuk pelayanan SIM keliling hari ini dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, hari Rabu 22 Juli 2026 mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat di lobi depan Mall Grand Cakung, Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono 9, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Kemudian di lobi utama LTC Glodok, Jalan Hayam Wuruk, Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat. Di area parkir samping Universitas Trilogi, Jalan Duren 3 Timur, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan juga di lobi selatan Mall Ciputra, Jalan Ejen S. Parman, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Dan di area parkir kantor pos Lapangan Banteng, Jalan Lapangan Banteng Timur, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pelayanan SIM keliling dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya hari ini Abang Po mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat untuk perpanjangan SIM A dan juga SIM C.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Karena gue masih gedek.
1: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih. Lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

0: Wih, Jo. Ini pameran UMKM rame banget, Jo.
1: Iya nih.
0: Tapi gue bingung, Jo. Emang acara ginian ngaruh buat pedagang, Jo?
1: Lo. Ya ngaruh, Todin. Wong dagangan mereka jadi dikenal banyak orang. Sing datang kan bukan cuma pembeli, Din, tapi juga calon mitra usaha.
0: Iya sih, tapi kalau modalnya kurang, tetap aja susah buat berkembang.
1: Nah, makanya ada koperasi, Din. Koperasi itu bisa bantu anggota soal modal, pelatihan, sampai pemasaran, Din. Jadi usaha kecil nggak jalan sendiri.
0: Oh gitu ya?
1: Iya.
0: Gue kira koperasi cuma buat nabung sama minjem duit doang.
1: Ya nggak cuma itu, Todin. Koperasi ngajari anggotanya supaya maju bareng, Din. Yang kuat, bantu yang masih berkembang.
0: Pantes aja banyak UMKM yang gabung koperasi ya.
1: Ya iyalah, kalau UMKM berkembang dan koperasi sehat, ekonomi masyarakat juga makin kuat.
2: Melalui koperasi, pelaku UMKM memperoleh dukungan untuk tumbuh, berinovasi, dan berkembang bersama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan dibakar pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po masih di Kabar Jakarta barengan sama Bang Arif ya. Selamat pagi buat Abang Po yang baru aja gabung, Cak Afif di Madura. Yang dari tadi nelpon, orang lagi lagu dia nelpon. Sekarang nih kita buka line teleponnya, kalau mau telepon ayo sekarang dah. Cak Afif, jangan nelpon kalau pas lagi lagu, nggak bakalan kita angkat. Iya, kalau mau diangkat juga ngobrolnya gimana coba. Telepon sekarang ya Abang Po ya, kalau yang mau ikutan ngobrol. Pak Lutfi juga ya di Tajur Halang. Meskipun tadi udah kirim komentar lewat WhatsApp, kalau mau telepon langsung juga boleh banget ya. 0213504510 0812112928. Abang Po, ngomongin soal fasilitas umum ya, di lingkungan tempat tinggal Abang Po ada gak nih fasilitas umum yang kondisinya memprihatinkan tapi belum ada tindakan sama sekali dari pemerintah setempat buat perbaikan? Kayak tadi Bang Haris bilang tuh, di atas aliran kali ada bangunan-bangunan segala macam, bangunan buat posko ormas lah, buat kantor RW, bayangin buat pos RW bikinnya di atas aliran kali. Bagaimana urusannya nih? Tapi iya juga sih, di tempat aja juga sama. Di atas aliran kali tuh pos RW-nya. Gimana ya? Kayak gak ada tempat lain. Aduh, gitu deh Bang Po ya. Ceritain ya Bang Po nih, di tempatnya Bang Po, fasilitas umum yang kondisinya memprihatinkan atau mungkin juga diduga melanggar aturan tapi gak ada tindakan sama sekali dari pemerintah setempat buat perbaikan atau penertiban ya. Di WhatsApp ada komentar dari, sebelum kita ke WhatsApp, ke telepon dulu aja deh kalau gitu. Selamat pagi Bu Hayati dan juga Pak Mukimin di Surakarta.
1: Selamat pagi juga Bang Arif.
0: Iya, pripun kabare Bu?
1: Alhamdulillah saya Bang
0: Alhamdulillah. Arif. Pak Mukimin endi Bu?
1: Pak Mukimin ini
2: di sini.
0: Oh ya, iya ada. Alhamdulillah, diem aja nggak ada suaranya. Biasanya kompak loh pagi-pagi loh.
1: Kedinginan nih Bang Arif.
0: Kedinginan.
2: Dingin ini.
0: Oh kok enak ya di sana ini ya, hawanya dingin ya?
2: Ya kalau pagi-pagi ini dingin.
0: Oh iya.
2: Kalau siang nanti. Panas, jam 9 itu udah panas.
0: Berapa minggu yang lalu tuh saya habis dari Solo loh.
1: Kok gak mampir?
0: Lah ya piye mampirnya loh, enggak tahu nomornya.
2: Lah ambil di situ kan ada.
0: Enggak boleh asal-asal ambil nomor telepon pendengar. Ada aturannya. Iya.
1: Kalau sekarang ambilkan, saya udah mengizinkan.
0: Oh iya, insya Allah deh nanti kalau ke Solo lagi nanti ya.
2: Iya, mampir ke sini.
0: Soalnya kemarin tuh cuma ini mendadak, jadi berangkat hari Minggu.
2: Pagi sore.
0: Iya. Berangkatnya tuh sore hari Minggu, hari Minggu sore, hari Senin sore tuh udah balik ke Jakarta.
1: Pantesan kok Bang Arif Senin gak tugas.
0: Tempo hari itu yang ada Bang Dermawan itu loh.
1: Itu malah kebetulan saya ke Surakarta.
0: Loh iya, makanya saya
1: jebres waktu itu Bang Arif.
0: Iya. Saya ke daerah mana sih, lupa. Kayaknya iya dekat-dekat situ juga sih. Kantornya dinas sosial itulah pokoknya.
1: Kantor dinas sosial.
0: Yang di Surakarta itu loh.
2: Iya
0: gitulah pokoknya. Kita ngobrolin tema ya pagi hari ini nih, ngomongin soal fasilitas umum, fasilitas publik. Kalau di tempatnya Ibu nih, di sana ada nggak yang kondisinya udah memprihatinkan, mungkin rusak atau terbengkalai tapi nggak di perbaiki, nggak ditangani gitu?
2: Kalau di sini ya sudah nggak ada.
1: Tapi kalau di tempat saya tuh rumah pribadi itu malah.
0: Loh, rumah pribadi ya biarin, kan punya, ada yang punya.
1: Iya, ada yang punya tapi roboh baru dibetulin.
0: Baru dibetulin roboh, gimana ceritanya itu?
1: Ya udah roboh baru dibetulin Bang.
0: Oh udah roboh baru dibetulin. Iya. Oh ya, tapi kan ya, itu kan punya pribadi, bukan punya umum.
2: Iya.
1: Kalau bangunan umum itu saya pernah dengar tapi lupa itu Bang Arif.
0: Oh gitu. Kalau
1: ada itu memang.
0: Kayak misalnya taman, nopo pasar, nopo sekolahan. Jembatan, apa sekolahan itu. Gitu, ada nggak?
2: Nggak ada, kalau di sini nggak ada.
1: Tapi di tempat daerah itu saya pernah dengar itu. Kayaknya batu-batu
2: kemarin
1: saja.
2: Kemarin itu di Sragen.
1: Oh iya, di Sragen Bang Arif.
0: Ya. Kenapa di Sragen, ada apa?
1: Di sekolah itu.
2: Di rumah. Rumah udah roboh itu. Tinggal mau jumatan rumahnya roboh.
1: Datang-datang rumahnya udah berantakan.
0: Oke. Loh, kenapa itu bisa sampai ambruk begitu? Kenapa?
1: Karena bangunannya
2: sudah rapuh.
0: Oh, bangunannya udah rapuh. Berarti pulang-pulang rumahnya udah ambruk gitu.
1: Iya.
0: Ya kasihan amat.
2: Rumah kayu itu rumahnya belum tembok tapi kayu.
0: Iya. Kasihan.
2: Rumahnya orang tua itu.
0: Ya.
2: Baru saja kemarin itu.
0: Ya terus piye itu bulan. Dia enggak ini. Itu. Rumahnya hancur.
2: Dibetulin di anu bantu pemerintah di anu masyarakat gotong
0: royong. Oh, ngebangun ulang rumahnya karena ya sudah sepuh ya, juga ya.
1: Iya.
2: Bantuan pemerintah itu.
0: Ini enggak punya anak, ini punya cucu gitu si Mbah ini. Punya
2: anak tapi anaknya
1: jauh-jauh gitu.
2: Anu anak-anak itu yang di rumah itu agak
0: kurang
2: belakangan.
0: Oh iya.
1: Autis gitu.
0: Autis ya, itu. Oh, makanya agak sulit dia buat nolongin dulu akhirnya dibantu sama warga.
2: Udah hampir roboh tapi ini enggak tetangga di dekat itu enggak bilangi sama yang punya itu enggak
1: enggak tetangga sebelah itu maksudnya enggak mengusulkan ke perangkat desa apa gimana gitu Bang Arif.
0: Gitu. Sampai roboh. Kasihan ya.
1: Kasihan juga Bang Arif. Tapi kalau Pak Mukimin itu dulu itu waktu nikah sama saya itu mau bangun rumah baru dikasih pondasi tapi alhamdulillah masyarakatnya udah peduli.
0: Oh, Masya Allah, luar biasa. Dibantuin ya.
2: Sekarang sudah jadi rumah di tempat ini.
1: Walaupun kecil tapi masihnya sudah nyaman ditempati gitu Bang.
0: Itu kalau pergi kemana-mana rumahnya dibawa nggak?
1: Enggak
0: dibawa ya.
2: Ini begicot.
0: Lah takutnya diambil orang gitu kalau nggak dibawa. Enggak ya.
2: Rumahnya digondol begitu ya. Mana-mana bawa rumah.
0: Iya benar.
1: Diambil tuh enggak ada yang kuat ngambilnya.
0: Enggak ada ya. Oh iya alhamdulillah. Saya cuma khawatir, cuman takut khawatir aja nanti Pak Mukimin sama Bu Yati pergi gitu ya, rumahnya ditinggal tiba-tiba bang pas pulang-pulang udah ditempatin bekicot.
2: Bekicot udah punya rumah sendiri ya.
0: Oh iya.
1: Kalau ditinggal lama itu yang nempatin itu rayap Bang.
0: Lo iya. Kalau nggak rayap sesek ya biasanya ya.
1: Iya.
2: Tikus.
0: Oh tikus. Waduh iya iya.
1: Tinggal ke Jepara 2 minggu itu juga sudah kuat pulang-pulang kotor sekali itu.
0: Waduh.
2: Rame.
0: Waduh. Berarti nggak bisa. Berarti nggak bisa ditinggal lama-lama ya rumahnya ya.
1: Iya.
0: Takut nanti diambil beki.
1: Bekicot. Atau rayap.
0: Kok rayap?
2: Udah punya rumah sendiri.
0: Oh iya. Oh dia nggak ngambil rumah orang ya. Udah punya rumah sendiri.
2: Punya, ada ambil rumah orang.
0: Tapi kalau misalnya dia udah gede nanti kan nggak muat lagi.
2: Nggak muat.
0: Iya deh gitu. Baiklah kalau gitu Bu Yati, Pak Mukimin, terima kasih ya.
1: Iya besok. Sampai ketemu lagi besok.
0: Siap ya, insyaallah.
2: Iya sih.
0: Yo.
1: Bang Arif sehat selalu.
0: Amin, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yati dan juga Pak Mukimin yang ada di Surakarta, Bang Po. Dari Surakarta kita bergeser lagi ke mana nih? Selamat pagi, kabar Jakarta?
3: Kabarnya gini nih.
0: Iya Bang Rian, gimana nih Bang Rian? Udah di kantor kayaknya
3: masih
0: nih.
3: Masih macet.
0: Gara-gara pembangunan jalan yang gak kelar-kelar kayaknya nih.
3: Betul.
0: Aduh, kayaknya ini yang mau dikeluhkan nih.
3: Enggak sih.
0: Oh enggak. Gak
3: apa-apa, bermacet-macet Rian, iya. Bersenang-senang.
0: Sabar-sabar kemudian. Dulu, nanti ada hikmahnya kalau udah selesai jadi lebih lancar jalanannya ya.
3: Betul, iya.
0: Oke. Gitu. Apa yang mau diceritain nih Bang Rian?
3: Apa ya pertanyaannya? Oh, saya terus ditanya dulu.
0: Di lingkungan tempat tinggalnya Bang Rian, ada nggak fasilitas umum yang kondisinya memprihatinkan, rusak, terbengkalai, tapi belum ada tindakan sama sekali dari pemerintah setempat buat perbaikan atau juga mungkin perawatan gitu?
3: Kalau fasilitas umum ya itu kembali lagi ke RT kita ya, karena RT kita yang Sukaryan bilang RT kita itu karena enak gitu orangnya, jadi ke fasilitas umum tuh dia selalu peduli. Contohnya minggu kemarin lah, minggu kemarin tempat sampah itu kan ada tulisan organik dan organiknya itu udah terkelupas ya. Nah dia semprot-semprotin lagi.
0: Disemprot-semprotin
3: gitu.
0: Oh, tulisannya
3: pakai pilo, betul. Ini sampah organik, sampah non organik gitu. Jadi yang kalau truk sampah itu dia udah enak memilahnya gitu, Bang Arif. Yang jadi masalah tadi malam, ya ini baru aja tadi malam. Tadi malam jadi kita itu kan mungkin karena ada CCTV saking amannya lah, kita tuh kan suka ngambil sampah tuh tiba-tiba malam ya, sekarang itu karena ke tempat pembuangan sampah tuh harus antri. Nah, tiba-tiba kita baru pada ngeh nih, pas kita tadi malam ngecek, si tukang ngambil sampahnya malah ngambil itu, pagar tralis.
0: Lah kok gitu?
3: Iya itu, iya itu sampai kelihatan di CCTV kita gitu. Waduh, ini saya langsung lapor ke PRT. PRT
0: itu emang sengaja dia ngambil apa gimana tuh?
3: Betul, gak tahu. Mungkin karena kita tuh kan gak pernah diawasin ya, karena ya ngerasa itu aman lah, komplek kita tuh ngerasa aman ya. Tiba-tiba pas malam, pas kita cek malam CCTV kok ada agak mencurigakan, kok mobil kok lama sih ya di situ berhentinya. Eh pas banget dia ngambil tralis di rumah kosong itu gitu.
0: Oh gitu. Tapi ini gitu. Emang mobil yang diketahui biasanya buat ngangkut-ngangkut apa?
3: Betul, sampah. Betul ngangkut sampah. Oh. Yang langganan ke kita. Nah ntar mau kita tegur kata PRT. Untung saya tuh yang ngecek gitu. Iya. Karena mobil kok berhenti di apa di rumah kosong itu ada apa gitu. Kok pas dia kok ngambil tralis sih gitu.
0: Iya.
3: Kelihatan kok dilemparnya di menit berapa tuh kelihatan gitu.
0: Berarti kalau emang beneran terbukti dia niatnya mencuri, ya berarti di stop nih udah kerjasamanya nih.
3: Betul. Padahal kita tuh gimana ya itu, padahal udah enak banget gitu. Sampah yang gak kepake itu udah dipilah gitu.
0: Iya.
3: Jadi mereka tuh enak. Bisa ada sampah yang bisa dimanfaatkan lagi, ada sampah yang enggak. Sebenarnya dia tuh udah, kita tuh udah enak gitu di kita itu udah benar-benar dipilah gitu, mana yang bisa dimanfaatkan lagi, mana yang enggak gitu.
0: Iya,
3: gitu
0: iya.
3: Sebenarnya
0: oh.
3: Gitu sampah plastik pun mereka udah tinggal ngambilin gitu, udah enak ntar dia pakai lagi gitu.
0: Nah alasannya apa nih ntar dibilang nggak tahu? Ah oh, nggak tahu pak, saya
3: belum
0: gitu.
3: belum nih, karena baru mau hari ini diklarifikasi di telepon.
0: Iya kan, mengantisipasi pasti ada aja lah jawaban dia buat ngebela diri kan.
3: Betul.
0: Oke, kacau juga nih.
3: Kalau bukan sebagai pemerintah ya, saya sebagai memposisikan sebagai masyarakat dulu nih. Nah, kalau pelayanan umum kita itu pinginnya sih kalau di Bekasi itu bis, kalau saya tuh.
0: Oh, bis.
3: Pingin ke Cibarusah biar saya itu ke kantor itu udah gak bawa mobil gitu, pakai.
0: Tapi bis sekolah ada nggak sih di sana?
3: Gak ada di sekolah itu, kalau bis karyawan ada.
0: Oh iya bis karyawan, kalah. Makan yang nyediain map ini PT-nya.
3: Betul, kita tuh kalah gitu lah sama bis karyawan.
0: Oh iya.
3: Karena bingung ya kalau Bekasi itu kan posisinya tuh lurus ya, nggak kayak Bandung, nggak kayak Solo. Kalau Solo tuh saya ngelihat ada Trans Solo tuh kan ya, yang warna merah tuh saya ngelihat tuh pernah. Kan enak tuh di pinggir jalan walaupun nggak ada halte-nya tuh kan, halte-nya tuh pakai tangga deh, kayak tangga naik lah. Nah pinginnya seperti itu kan, posisi mobilnya sama di Bekasi juga tuh kan, bis kita tuh ada cuman baru ini dari SGC sampai ke stasiun yang di Bekasi Timur tuh sampai situ. Kalau SGC udah ada gitu kan, wacana Bekasi mau tuh ke Cibalusa tuh mau. Tapi belum juga ini gitu.
0: Ya benar ini nih, kalau pengen pemerintah kabupaten mendorong warganya menggunakan transportasi publik, ya harus disediakan fasilitasnya gitu, jangan cuma nyuruh-nyuruh doang tapi nggak difasilitasi, ya orang juga males kali.
3: atau gini nih, kalau misalkan kita pengen naik angkot, misalkan angkot lah kayak Cibarusah, SBC, si angkotnya tuh harus kayak Jakarta gitu lah, bertransformasi, berubah gitu.
0: Nyaman.
3: Jangan ngerokok, ada AC.
0: Iyalah,
3: bukan, jangan. Enggak ada AC juga sih, enggak apa-apa dulu lah.
0: Yang penting jangan ngetem juga kelamaan gitu ya.
3: Ngetem. Karena kalau maaf nih, kalau ke Bekasi itu kadang banyak yang trauma, tiba-tiba SGC Lipo Cikarang Cibarusah tuh nyampe 56.000 kalau enggak salah. Saya udah lama enggak naik angkot lagi sih. Udah lama banget gitu.
0: Mahal.
3: Katanya kita 56.000. Makanya angkot tuh kebanyakan kosong sekarang. Lebih memilih
0: naik itu, online ya.
3: Kayak ojek online atau yang lainnya karena lebih cepat, jangan ten ya mungkin bayar lebih juga puas gitu. Iya, bayar mahal pun puas betul, gitu, karena AC atau lebih cepat gitu.
0: Betul. Ini harusnya berkaca nih pemerintah kabupaten ya, bahwa publik juga pengen sebenarnya naik transportasi umum tuh. Betul. Masyarakat tuh pengen, cuman kalau nggak difasilitasi dengan layak ya bagaimana gitu ya.
3: Betul. Atau ya itu, kalau kita naik kendaraan umum ya, siang punya kendaraan umumnya tuh ya bertransformasi lah, merubah gitu. Jadi bisnya apa, angkotnya tuh nyaman, supirnya nggak ngerokok, nggak mabuk-mabukan. Kan masih ada lah yang
0: pas
3: nyupir gitu, sambil ngerokok. Kata saya mau nyari uang apa nyari petang-petang dengan kita, walaupun dulu cita-cita saya tuh jadi supir gitu. Cita-cita pengen jadi supir kontainer, malah nggak jadi.
0: Untung nggak jadi.
3: Malah jadi abdi negara.
0: Alhamdulillah. Oke deh, Bang Rian, mudah-mudahan ini didengar lah ya sama para pemangku kepentingan nih di Kabupaten Bekasi ya.
3: Atau gini, satu lagi nih, saya pengen tuh ke Cianjur Selatan tuh ada yang dari Damri itu perintis lagi gitu, dari Jakarta Rambutan sampai Cidaun, walaupun udah ada dari Sukabumi sampai Pangandaran lewat rumah. Tapi kalau jalur kotanya nggak ada. Sampai sekarang tuh Damri, terima kasih itu untuk warga Cidaun tuh kerasa banget Bang Arif, karena dari Sukabumi atau dari Sindang Barang ke Pangandaran itu cuma 70.000 loh Bang Arif.
0: Murah
3: bisa AC,
0: ya? Murah.
3: Damri lagi. Iya, sama seperti bis yang di Solo lah, bisa seperti itu.
0: Oke. Okay. Ya, mudah-mudahan nanti ada lagi ya difasilitasi ya, karena memang permintaannya banyak ya. Dari masyarakat, mudah-mudahan nanti diadakan ya.
3: Nah, gitu. Ya,
0: oke. Terima kasih Bang Rian. Selamat bertugas Bang Rian.
3: Sama-sama. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rian yang ada di Cibarusah, Abang Po ya. Dari Unilinda di Kedoya. Unilinda dia kirim komentar lewat voice note. Apa kata Unilinda? Coba kita dengerin ya Bang Po ya.
4: Assalamualaikum Bang Arif.
0: Waalaikumsalam.
4: Itu ada tuh tempat Unilinda ya, daerah Kedoya. Sampahnya tuh makin tumpuk kayak gunung. Tapi bagaimana ya, pemerintah kok gak anjurkan suruh buang ya. Sedangkan aja buang aja udah gak boleh kan, kita buang sampah. Jadi warga Kedoya tuh rasa sampahnya banyak, udah tuh bau. Itu aja Bang Arif, makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sampah, penanganan sampah nih di Kedoya ya. Ini juga jadi catatan. Kalau kata Mang Tono, saya setuju sama Bang Rian, Bekasi betul transportasinya belum tertib. Kalau kata Mang Tono juga nih di Bekasi, buat warga Kota Bekasi dan juga Kabupaten Bekasi punya keluhan yang sama untuk transportasi publik ya. Oke, terima kasih Mang Tono dan juga Unilinda. Bu Yutami di Limo Depok nanya tadi, Pak Mukimin sama Bu Yati gimana kabarnya, sehat-sehat? Alhamdulillah ya, tadi kita udah dengar sendiri suaranya ya, beliau berdua sehat ya, luar biasa. Abang Po masih ayat tungguinnya komentarnya di WhatsApp 0812-112-4928. Di tempat tinggalnya Abang Po ada gak sih fasilitas umum yang kondisinya memprihatinkan ya, terbengkalai, gak terurus, rusak gitu ya, tapi belum ada tindakan sama sekali dari pemerintah setempat buat penanganannya, entah itu perbaikan ya, penggantian dan lain sebagainya itu ya. Ditunggu ceritanya di WhatsApp 0812-112-4928.
5: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Bukunya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.

0: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnyak babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapin lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
1: Pro 4 FM. Suara budaya.

Proklamasi, Penataran, Legend Suprapto, Latu Harhari, Hasyim Asyari, dan Jalan Tentara Pelajar. Para pelaku mengincar komponen vital seperti kabel tanah berbahan tembaga, kabel udara berbahan aluminium, dan MCB serta komponen lainnya. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po, Pasar Rakyat dan Budaya Jawa Tengah 2026 resmi digelar di Taman Budaya Jawa Tengah Surakarta pada Senin 20 Juli lalu sampai dengan 31 Juli mendatang. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengatakan kegiatan ini menjadi momentum memperkuat kecintaan masyarakat terhadap seni dan budaya sekaligus memberi ruang bagi para seniman untuk menampilkan karya mereka. Acara ini juga menghadirkan ratusan pertunjukan seni dan bazar UMKM yang melibatkan puluhan pemilik usaha lokal. Program ini diharapkan bisa melestarikan budaya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Jawa Tengah. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 9.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Probat FM, Suara Budaya Jakarta, jam 8 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Abang Po masih barengan sama Bang Arif yang nemenin Abang Po sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat ya. Kita update dulu informasi cuaca hari ini untuk wilayah Jakarta.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, memprediksi cuaca cerah hingga hujan dengan intensitas ringan bakal terjadi di Jakarta hari ini ya Bang Po. Dikutip dari laman resmi BMKG, pagi hari cuaca cerah mendominasi wilayah Jakarta seperti Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Utara, dan Timur. Sementara cuaca cerah berawan di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Memasuki siang hari, cuaca cerah akan menaungi Kepulauan Seribu, sementara cuaca cerah berawan di Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, dan Jakarta Timur. Menjelang sore hari, langit cerah akan merata ke seluruh wilayah Jakarta termasuk juga Kepulauan Seribu. Malam harinya, BMKG memperkirakan langit cerah hanya akan menaungi Kepulauan Seribu, sementara hujan ringan akan membasahi Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, dan Jakarta Timur. Ya, jadi malam hari ini hujan ringan akan terjadi potensinya ya, potensi terjadi malam hari nanti. Hujan ringan di Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, dan Jakarta Timur. Suhu udara hari ini berkisar antara 23 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya antara 44 sampai dengan 93%. Ya. Buat Abang Po yang juga mau update informasi cuaca di kota-kota lain atau di daerah lainnya di Indonesia, bisa akses informasinya di bmkg.go.id.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: cerita dalam lagu.
1: Abang Po masih di cerita dalam lagu, masih bareng Bang Zaki yang selalu ngasih informasi tentang musisi-musisi daerah yang sukses viral dengan karya-karyanya. Kali ini ada penyanyi dari Ambon, Freshly Niki Julu. Nah, ini mulai namanya mulai sering kedengeran nih ya. Prestasi dan penghargaan nasional dari Freshly semakin banyak, apalagi setelah lagunya Tamang Pung Pisah. Ini sukses banget, banyak banget yang pakai soundnya di sosial media. Selain itu, nama Freshly juga ikutan ngetop semenjak lagu Ngapain Repot, kolaborasinya bersama Toton Karibo dan Wiz Becker, menjadi salah satu yang viral beberapa waktu yang lalu kan. Jadinya sekarang Freshly sudah semakin banyak tampil di mana-mana, gak hanya di Maluku Ambon. Dan ternyata Freshly mewarisi bakat menyanyinya ini dari sang ayah nih Abang Po. Setelah nyelesain pendidikan musiknya di Institut Agama Kristen Negeri Ambon, namanya mulai tuh masuk ke industri musik dengan karya-karya viral pop timurnya. Pasti Abang Po salah satu fans dari lagu-lagunya Freshly Niki Julu. Kita dengerin yuk salah satunya di Cerita Dalam Lagu.
0: Cerita Dalam Lagu.

0: cerita dalam lagu.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Gedung Arsip Nasional merupakan sebuah gedung yang menarik karena punya sejarah yang panjang. Dilansir dari laman resmi Arsip Nasional Republik Indonesia, gedung ini dibangun pada tahun 1760 oleh Rainer de Klerk. Selain sebagai arsitek gedung ini, Rainer de Klerk juga tercatat sebagai Gubernur Jenderal VOC pada tahun 1777. Gedung ini pun awalnya dikenal sebagai Rumah de Klerk. Pada masa itu, Rumah de Klerk beberapa kali berpindah kepemilikan. Bahkan, sempat berubah peruntukannya menjadi gereja dan panti asuhan. Pada saat itu, bangunan mulai terbengkalai karena kekurangan dana untuk perbaikan. Dan kemudian pada tahun 1900, ada rencana untuk membongkar rumah tersebut. Perkumpulan Batavia untuk Seni dan Ilmu Pengetahuan kemudian melobi pemerintah Hindia Belanda untuk membeli Rumah de Klerk. Mereka berhasil dan bangunan tersebut menjadi Departemen Pertambangan. Pada tahun 1925, pemerintah Hindia Belanda melakukan pemugaran besar pertama di abad ke-20 atas Rumah de Klerk. Setelah selesai, kemudian gedung dipakai sebagai tempat arsip hingga disebut Gedung Arsip Nasional. Pada tahun 1992, koleksi arsip terakhir di gedung tersebut dipindahkan ke Gedung Baru Arsip Nasional di Jalan Ampera, Jakarta Selatan. Walaupun sudah tidak menyimpan arsip, ternyata nama gedung ini tetap Gedung Arsip Nasional.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
3: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal?
2: Wah bener tuh, Yan. Serius banget dah, gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi kayak geplak, bubur ase, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
3: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
2: Ya jangan sampai dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
3: Betul Juk. Kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
2: Setuju gue Yan. Makanya nih, mulain dari kita aja deh ya. Abis nih, gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
3: Gas lah, biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
4: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.
5: Dah, pada mau kemana? Udah deh, dimari aja.

0: 92,8 Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Masih di Kabar Jakarta, Abang Po barengan sama Bang Arif ya. Abang Po, di media sosial ini lagi rame banget ya soal bangunan SD Negeri di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang ternyata udah roboh dari 2 tahun yang lalu tapi baru mau dibetulin sekarang pas udah viral. Abang Po miris gak sih ngelihat fenomena kayak gini, yang katanya sih kalau gak viral gak diurusin. Nah, di lingkungan tempat tinggalnya Abang Po ada gak fasilitas umum yang kondisinya memprihatinkan tapi belum ada tindakan sama sekali nih dari pemerintah setempat buat perbaikannya ya. Ceritain ya Abang Po ya di WhatsApp 0812-1124928. Di WhatsApp udah ada komentar yang masuk, ayo bacain satu persatu nih. Dari Mas Untung tadi udah kita bacain ya. Mas Selamat Tursani di Magelang, Jawa Tengah, selamat pagi. Ada nih Bang, PJU di jalur provinsi udah lama padam tapi nggak dibenahin, apalagi kontur gambut sekitarnya dengan kabut kali maksudnya ya. Dengan kondisi jalan tikungan beresiko ketika hujan lebat, bikin pengendara yang lewat situ harus berhati-hati. Seperti halnya ketika masuk kerja shift malam juga Bang. Oke, terima kasih Mas Selamat Tursani di Magelang. Ada Pak Tatang Suparman di Tangerang, selamat pagi. Ya, Assalamualaikum Mang Arif, Perompat Jakarta yang selalu menghibur saya hadir dan mendengarkan siarannya. Mudah-mudahan Mang Arif diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Terima kasih Pak Tatang. Ada Pak Lutfi di Tajur Halang Bogor. Alhamdulillah Bang, bangunan liar sepanjang jalan raya Bogor dari Parung sampai Kemang, bangunan liar di bantaran aliran airnya udah ditertipin sama Satpol PP Kabupaten Bogor. Hanya saja jalan yang dibuat mangkal angkot di Simpang Sewidang, Gapari, Bojonggede masih berlanjut. Padahal itu sangat berbahaya untuk keselamatan lalu lintas. Padahal terminal Bojonggede udah ditata dengan baik, masih aja mangkal angkotnya digapari katanya gitu. Mungkin perlu digampari. Susah banget diaturnya lagian. Iya. Begitu juga di stasiun kereta Citayam Bang, masih mangkal setiap jam pulang kerja dan juga jam keberangkatan kerja. Belum lagi nih pedagang dekat jalan pembelinya bawa motor parkir seenaknya. Nah ini juga termasuk nih, pedagang yang jualan di pinggir jalan pembelinya pakai motor, berhenti semau-maunya aja, gak peduli sama orang lain. Orang mau lewat keganggu sama motor dia juga bodo amat. Itu juga gak ada empatinya emang pengguna jalan kayak gini nih ya. Mohon di sub Kota Depok dan juga Kabupaten Bogor berkolaborasi untuk menertibkan secara berkala. Demikian ya Bang Arif, info dari saya. Terima kasih Pak Lutfi yang ada di Tajur Halang Bogor. Ada Cak Afif di Madura. Kabarnya gini nih Bang, kalau ngelihat fenomena kayak bangunan SD yang udah roboh 2 tahun di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, emang agak miris sih. Soalnya belum ada pemerintah yang turun tangan buat menangani hal kayak gini. Cuma diviralin aja buat apa? Buat apa ada salahnya pemerintah harus peka supaya bisa menangani kejadian kayak gini. Seperti ini misalnya memberi bantuan ya, kayak semen, pasir, batu bata, tukangnya juga. Kalau di daerah saya khususnya di Sumenep Bang, fasilitas yang harus diperbaiki adalah jalan raya antar provinsi, khususnya jalan raya Sumenep Pamekasan. Oke, Cak Apip yang ada di Sumenep. Nah, oke deh. Ada Mbok Iren di Tangerang, selamat pagi. Apa tuh kata dia? Kalau bangunan gedung sekolah tua tahun 1990-an udah rapuh Bang, harus segera diperbaiki. Bangunan baru sungguh memprihatinkan. Iya, terima kasih. Mang Tono juga bilang tadi katanya tuh Bekasi juga transportasinya belum tertib. Ibu Tami tadi juga udah menyapa ya, menyapa pendengar yang lain, kita udah bacain juga komentarnya. Oke deh kalau gitu. Pak Herman Ganesa di Parung Panjang Bogor, selamat pagi. Pantong Mahrum di Parung, Ibu Siti Maisaro juga tadi udah ya. Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi, selamat pagi. Ibu Agung di Bekasi juga selamat pagi. Ayo masih ditungguin komentarnya Abang Po di WhatsApp 0812-1124928. Di lingkungan tempat tinggalnya Abang Po ada gak fasilitas umum yang kondisinya udah memprihatinkan, gak layak, rusak, terbengkalai, tapi belum ada tindakan sama sekali dari pemerintah setempat buat penanganannya, entah itu perbaikan atau pergantian atau perawatan lah ya, supaya lebih layak dan bisa difungsikan kembali untuk masyarakat. Ada nggak? Kalau ada, kasih tahu ya di WhatsApp 0812-1124928.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Pipi, tadi gue liat di medsos ada konten kreator yang niru-niruin anak disabilitas gitu. Aduh, kok gitu ya? Kagak nimbang perasaan orang apa tuh?
1: Iya, ayah juga liat. Jujur ya, gue miris banget. Itu mah gak pantas kan dijadiin bahan lucu-lucuan?
0: Bener banget. Walaupun mungkin niatnya bercanda, tapi kan itu bisa nyakitin perasaan orang lain.
1: Nah, itu dia. Kita kadang gak sadar. Yang nonton bisa aja yang punya keluarga atau kenalan yang disabilitas kan?
0: Harusnya tuh ya, medsos dipakai buat hal yang positif aja. Biar bermanfaat gitu loh.
1: Iya bener. Mending tuh kita sebarin empati, bukan malah ngejek perbedaan orang.
0: Yuk bijak di media sosial, hargai perbedaan. Karena setiap manusia berhak dihormati tanpa terkecuali.
2: Pepaya mateng dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnyak babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah. Mabruk alpa mabruk. Alaika mabruk berkah.
3: Propat FM.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta. Selamat pagi buat Abang Po yang baru aja gabung di Kabar Jakarta. Kabar-kabar dari Jakarta masih aya bagian buat Abang Po ya, yang pagi hari ini mungkin juga lagi punya keresahan yang sama karena fasilitas publik di tempatnya Abang Po udah lama terbengkalai, rusak, gak keurus, gak diurus-urusin nih ya. Padahal warga udah mungkin pernah juga ngelaporin. Nah tapi ini emang banyak banget ya kalau dilihat ya Bang Po, yang udah dilakuin juga sama Pemprov DKI. Ada normalisasi saluran air di Jalan Kesehatan 3 RW 06 Kelurahan Petojo Selatan Gambir, yang juga rencananya bakal selesai di awal September ini. Terus ada lagi warga Muncul, Cipayung, Jakarta Timur ya, yang mengaku senang dan bersyukur karena ada saluran air baru di Gang Millennium yang sudah direvitalisasi. Dan juga ada renovasi MCK ya, atau bangunan mandi cuci kakus ya, bagi warga pemukiman padat yang ada di Jalan Rawa Selatan 1 RT 1 RW 07 Kelurahan Kampung Rawa Johar Baru Jakarta Pusat ya, yang ditargetkan akan rampung pada pekan ini. Dikatakan oleh Lurah Kampung Rawa Ati Mediana, renovasi ini menindaklanjuti juga usulan warga yang disampaikan oleh Ketua RT 01 RW 07 Kampung Rawa Suryadi saat digelar silaturahmi bersama dengan Wali Kota Jakarta Pusat Arifin beberapa waktu yang lalu. Dan kondisi MCK sebelum direnovasi mengalami kendala fungsional. Dari total 4 bilik yang tersedia, hanya 1 yang bisa digunakan, sementara 3 bilik lainnya tidak berfungsi. Nah, menindaklanjuti permohonan warga untuk merenovasi fasilitas sanitasi warga ini dengan menggandeng CSR dari Ikatan Istri Dokter Indonesia. Ya, diungkapkan juga bahwa fasilitas sanitasi warga yang direnovasi menjadi 3 bilik terdiri dari 2 kakus dan 1 kamar mandi. Dan tentunya diharapkan ini juga ada fasilitas untuk berwudu ya buat warga, serta permohonan sedot tangki septic tank ke Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Pusat. Diimbau juga kepada warga untuk merawat fasilitas sanitasi yang sudah direnovasi dengan menjaga kebersihan supaya bisa digunakan untuk jangka waktu panjang ya. Ini nih juga penting, sudah dirapikan, sudah diperbaiki, sudah direnovasi oleh Pemkot maupun juga Pemprov ya. Warga juga harus menjaga dengan baik, menjaga kebersihannya ya. Kemudian juga dari kotor-kotoran dan lain sebagainya, dijaga bersama ya, supaya nyaman digunakan dan juga bisa panjang umur nanti ya fasilitasnya. Itulah pentingnya. Karena yang terjadi kadang tuh fasilitas publik di Jakarta bukannya nggak bagus, tapi warganya yang nggak mau ngerawat ya. Udah dibikin bagus-bagus, udah rapi ya, bagusnya paling cuma beberapa bulan aja pas baru dibikin, abis itu udah kalau nggak yang rusak lah, yang hilang bagian-bagiannya lah, yang jadi korban vandalisme lah, macam-macam gitu ya Bang Po. Makanya tugas warga setelah dibikinkan, dibuatkan fasilitas publik, tolonglah dijaga bareng-bareng, iya nggak?
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mina, lo tahu kagak sih kalau di Jakarta nih masih ada buah langka Nusantara yang udah mulain kagak dikenal apalagi sama anak-anak Gen Z sekarang?
2: Buah apa, Din?
1: Itu tuh, buah kecapi. Rasanya seger, manis asem. Udah gitu, pohonnya juga udah mulain jarang ditemuin.
2: Iye, gue pernah nyicip tuh, Din. Enak banget, bikin ngangenin lagi.
1: Makanya Mina, jangan ampe ya buah asli Nusantara kayak gitu hilang ditelan zaman. Kita nih kudu kenal, tanam dan juga ngelestariin.
2: Bener tuh Din, selain sehat tuh buah-buah langka juga bagian dari warisan budaya kita.
1: Nah bener tuh, jadi nih kalau ada yang bilang buah lokal kalah ame buah impor, bilang aja, alah lidah gua mah cocoknya cinta ame produk Nusantara.
2: Iya. Ntar kalau disuruh milih, gue pilih kecapi, bukan kecap asin. Iya kan, Din?
1: Iya, jangan salah. Kalau kebanyakan kecap asin, ntar lo jadi minah manis-manis asin dong.
2: Nah, gue balik tanya nih, Din, ame lo. Kalau lo ngilang nih dari utang, gue kudu cari kemana? Ke kebun kecapi, apa ke warung kopi?
1: Iya, ke kebun kopi lah. Ke warung kopi lah.

0: Sabrite jam 9.
1: Abang Pos Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat mengumumkan pemenang Lomba Kader dan Posyandu Berprestasi 2026 pada Selasa kemarin di kantor Wali Kota Jakarta Barat. Kegiatan ini diikuti 300 peserta yang terdiri dari kader Posyandu, tim pembina Posyandu, dan perangkat daerah terkait lainnya. Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat Sahruna mengatakan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas kader sekaligus memberikan apresiasi atas dedikasi mereka dalam pelayanan kesehatan masyarakat.

Sekretaris Daerah Papua Selatan Ferdinandus Kaina Kaimu mengatakan, pelaku UMKM perlu meningkatkan kualitas produk, memahami manajemen usaha, serta memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pemasaran. Menurutnya, sinergi pemerintah dan instansi terkait juga diperlukan untuk mendukung pengembangan UMKM di Papua Selatan. Program ini diharapkan bisa mendorong UMKM naik kelas sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Berita pukul 11.

104.4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Sembilan Romo TFM Suara Budaya Jakarta, jam 9:07 waktu Indonesia Barat, Abang Mpok. Dan di jam 7 ini berarti waktunya obrolan komunitas. Pagi hari ini obrolan komunitas bakal ajak Abang Mpok ngobrol barengan sama narasumber yang keren banget nih ya Abang Mpok ya. Ada Mas Fahmi Adimara ya, founder dari Local Guides Indonesia, yang akan kita ajak ngobrol pagi hari ini Abang Mpok soal Google Maps for Social Goods. Ini Google Maps tahu dong ya, aplikasi yang Abang Mpok sering pakai kalau buat nyari jalan gitu ya, petunjuk arah kalau Abang Mpok mau pergi ke suatu tempat yang mungkin belum pernah Abang Mpok datengin. Bingung jalannya kemana, udah tanya aja lah sama Google Map. Nah ini dia nih, Local Guides Indonesia ini adalah komunitas yang sering memberikan informasi mengenai tempat-tempat yang ada di Google Maps ya. Ada Fahmi Adimara, founder dari Local Guides Indonesia, yang akan kita ajak ngobrol pagi hari ini Abang Mpok di obrolan komunitas. Abang Mpok yang mau tanya, mau ikut ngobrol juga boleh banget ya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Abis yang ini kita bakal ngobrol selengkapnya nih barengan sama Mas Fahmi Adimara, founder dari Local Guides Indonesia.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: lemari, Bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Yeah. Iya nih, Po. Ayah lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang ayah ikutin nih, Po.
0: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin, kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ayah kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain. Biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Ada apa sih, Bang, di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9.15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kue ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ape, nongkrong bareng komunitas kita. Yuk abang po, siapin kopi angetnya, kita ngobrol santai, nambah ilmu, dan pastinya bikin happy.
3: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Di Kabar Jakarta pagi hari ini abang po kita hadirin obrolan komunitas. Dan obrolan komunitas yang Aye bawa buat Abang Po pagi hari ini adalah komunitas Local Guides Indonesia bersama dengan Mas Fahmi Adimara, SKM MKKK, founder dari Local Guides Indonesia, yang mau kita ajak ngobrol soal Google Maps for Social Goods. Abang Po, yang punya pertanyaan silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Fahmi.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas.
3: Apa kabar Mas Fahmi?
4: Alhamdulillah baik Mas.
3: Alhamdulillah. Mas Fahmi ini adalah founder dari Local Guides Indonesia, benar ya?
4: Iya, di Instagram Mas.
3: Baik, ini Local Guides Indonesia ini apa sih Mas Fahmi?
4: Jadi Local Guides Indonesia ini adalah komunitas di mana kita berkumpulnya teman-teman, bisa dibilang kontributor Google Maps Mas.
3: Oke.
4: Jadi Google Maps ini ada orang-orang yang apa namanya suka hobi nge-review tempat-tempat yang ada di titik-titik Google Maps.
3: Oke, jadi kalau misalnya saya datang ke satu tempat kan suka ada tuh abis dari sana terus tiba-tiba muncul notif di handphone saya disuruh ngerating gitu ya. Gimana kesan kamu dari tempat tersebut gitu ya. Bahkan kadang ada yang gak kita datengin, cuma sekedar lewat aja, itu juga diminta review. Lah boro-boro saya ke situ, orang cuma sekedar lewat, kadang begitu ya Mas. Iya. Nah tapi cara kerjanya gimana sih si Local Guides ini? Apakah mereka mereview ini harus banget wajib sudah pernah mengunjungi suatu tempat baru boleh mereview, atau gimana sih Mas?
4: Oke, siap. Kalau secara programnya, memang ini program resminya dari Google Maps, namanya Local Guides. Itu kurang lebih cara mainnya adalah kita melakukan review ke tempat yang sudah pernah kita kunjungi, Mas. Nge-review seperti apa? Itu kita nulis review experience atau pengalaman kita sebelumnya. Terus kita bisa mengupload foto, video, memberikan rating bintang 1 sampai bintang 5.
3: Iya.
4: Terus juga bisa melakukan pengeditan, Mas. Apabila ada kesalahan, mungkin titiknya salah, kita sebagai Local Guides bisa menyarankan titik yang benar. Atau mungkin websitenya salah, atau nomor teleponnya belum ada, itu kita bisa mensarankan edit di titik tersebut.
3: Oke. Soalnya saya pernah mengalami masalah gitu juga Mas Fahmi. Titik rumah saya ini di Google tuh agak meleset beberapa meter lah ya. Tapi kalau beberapa meter juga kan udah rumah orang kalau di kampung. Kalau di kota, kalau di kampung sih mungkin lega gitu tanahnya ya. Bergeser beberapa meter ya masih pekarangan paling kan gitu. Ini kan kalau di tengah kota, di daerah padat penduduk, geser beberapa meter aja udah rumah orang, sering banget gitu. Kalau kurir ngantar barang tuh bingung nyarinya, ini mana sih alamatnya, atau misalnya kita pesan ojek online gitu kan suka salah. Nah saya tuh pengen banget ngeganti posisinya, ngegeser ke posisi yang akurat gitu. Cuma kok pernah beberapa kali nyoba ganti, loh kok balik lagi gitu. Kenapa sih, gimana sih caranya nih?
4: Iya, kalau terkait dengan rumah, sebenarnya itu kan masalah privacy, Mas ya. Setahu saya, ini nggak tahu nih kalau ada update informasi bahwa Google Maps atau titik-titik Google Maps ini sangat tidak disarankan untuk menambahkan rumah sendiri sebenarnya, Mas.
3: Iya, iya.
4: Khawatirnya nanti ada disalahgunakan orang atau apa ya, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bersama. Tapi kalau untuk tempat-tempat bisnis itu sangat disarankan untuk biar visibilitasnya terlihat sama orang.
3: Oke. Okay.
4: Misalnya suatu coffee shop atau tempat destinasi wisata yang baru buka, itu disarankan untuk menambahkan titik di Google Maps. Biar orang apa? Biar orang nggak nyasar.
3: Betul.
4: Misalnya di kebetulan saya domisilinya di Surabaya. Itu kalau mau ke mana-mana ada.
3: Halo.
4: Buka.
3: Ya. Maaf agak terputus tadi, suaranya agak terputus sedikit, Mas Fahmi. Kalau Mas Fahmi mau kemana-mana, oke, buka Google Map nih.
4: Ya, tapi biar nggak nyasar intinya, Mas.
3: Iya.
4: Kalau misalnya orang yang mau pertama kali datang ke tempat tersebut, kita otomatis kan kepo kan ya.
3: Betul.
4: Ini lokasinya di mana, biar nggak nyasar kayak gimana, bentuk bangunan dari depannya itu seperti apa, bangunan kanan kirinya seperti apa, itu kita bisa sangat terbantu kalau menggunakan Google Maps. Nah, ini manfaat yang bisa dirasakan oleh orang lain ketika kita view dan kontribusi di Google Maps, Mas.
3: Oke. Saya juga ingat nih, pernah adik saya itu pernah dapat kiriman souvenir dari Google, kaos kaki waktu itu ya. Karena kontribusinya berapa tahun yang lalu lah, udah lumayan lama. Karena kontribusinya terhadap Google Maps gitu ya, sering mereview tempat-tempat gitu. Saya tuh penasaran, apa ngelakuin hal yang sama juga tiap kemana, bahkan ke tempat-tempat yang cuman tadi saya bilang sekedar lewat, tapi kadang saya fotoin gitu ya. Ketika diminta review ya saya review juga, nungguin kapan ya dikirimin kaos kaki juga ya. Gitu. Tapi maksudnya artinya gini.
4: Jadi itu.
3: Halo? Mohon maaf terputus nih, Mas Fahmi. Artinya gini, Mas Fahmi. Kalau misalnya seseorang ya, masyarakat umum yang ingin berkontribusi atau menjadi local guide gitu, ini ada nggak sih syaratnya supaya dinotis sama si Google nih, Mas Fahmi?
4: Ya, kalau dinotis pasti dinotis, Mas. Apalagi kita sebagai pengguna aktif Google Maps dan melakukan active review, itu pasti dinotis. Nah, di sini ini dari ini ya, dari sudut pandang kacamata saya, bisa dikatakan aktif itu kita aktif review dan juga aktif berkomunitas, Mas.
3: Oke.
4: Komunitas ini kita tersambung dengan teman-teman local guides dari seluruh dunia. Dengan cara apa? Dengan cara kita registrasi di dicari aja di website-nya localguidesconnect.com. Di situ nantinya berkumpul seluruh Google local guides yang ada di seluruh dunia. Itu kita bisa berjejaring, nggak cuma antar kota, antar negara saja, tapi ya semuanya, semua negara bisa kita reach atau kita komunikasi. Nah, di situ itu juga ada apa ya istilahnya, community manager. Community manager yang dari Google-nya langsung. Terus itu juga ada connect moderator. Jadi connect moderator ini dipilih langsung dari Google, dari local guides yang punya kontribusi banyak, Mas. Nggak cuma kontribusi di Google Maps-nya aja, tapi juga berdampak ke masyarakat sekitar. Aktif di komunitas online dan juga offline. Nah, serunya kita di Indonesia itu banyak banget teman-teman yang apa ya, berkumpul di local guides, komunitas ada di setiap kota, nggak cuma kota besar, kota-kota yang ada di Indonesia juga sudah banyak komunitasnya local guides itu, Mas.
3: Oke, berarti siapapun boleh ikut bergabung ya ke local guides Indonesia ya?
4: Ya, siapapun bisa bergabung asalkan sudah punya Google Maps, install Google Maps, terus berkontribusi di apa namanya di titik-titik Google Maps tadi.
3: Oke. Okay.
4: Terus minimal registrasi di localgetsconnect.com.
3: Itu
4: kalau
3: dia.
4: Aturannya itu minimal berumur 18 tahun kalau nggak salah, Mas.
3: Iya, iya, itu. Ada minimum usia dan yang paling penting adalah terdaftar di localguidesconnect.com. Itu dia, localguidesconnect.com itu Abang Po, supaya Abang Po bisa terhubung juga dengan jejaring para local guides di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia ya. Beda negara, iya, beda benua juga bisa saling kenal gitu, bisa saling sharing. Nah, menariknya emang nih Abang Po, kalau misalnya kayak Ayah sendiri termasuk pengguna aktif ya Google Maps, apalagi kalau misalnya lagi di jalan. Kadang ke suatu tempat yang sebenarnya kita udah tahu lokasinya, kita udah tahu jalannya, cuman tetap saya tuh pakai Google Maps buat ngelihat di mana sih titik macetnya gitu ya. Terus kadang ada juga bahkan di Maps itu merah, tapi pas dijalanin lah kok lengang, di mana macetnya gitu ya. Atau sebaliknya, ketika di jalan di Maps kita lihat biru, pas di kita nyampe ke titiknya lah kok macet gitu. Ini yang mungkin ya, mungkin Mas Fahmi tahu atau bisa menginformasikan kepada kita nih soal keakuratan ya, keakuratan informasi mengenai Google Maps ini gimana sih. Kalau Mas Fahmi sendiri mungkin ukuran keakuratan informasi yang disampaikan gitu, terutama untuk membantu masyarakat ya yang membutuhkan informasi real time gitu, Mas Fahmi.
4: Siap. Kalau terkait dengan traffic jalanan tadi, Mas, itu misalnya jalannya di Google Maps ini warnanya merah, tapi ternyata di lokasi
3: nggak macet.
4: Itu nggak macet ternyata. Nah, itu kadang kita perlu nge-update aplikasinya dulu, Mas.
3: Oh, oke.
4: Okay. Itu kadang ada, apa ya, harus di-refresh lah aplikasinya. Sama kayak tadi, kalau misalnya ternyata, ya sebaliknya ya, itu yang paling gampang kayak gitu. Cuman di kondisi real time itu kan kadang kondisi-kondisi tak terduga itu yang juga bisa mempengaruhi algoritma yang ada di Google Maps.
3: Iya.
4: Tapi kita ngomong keakuratan titik lokasi itu 2017 sampai sekarang saya buat untuk menitik titik-titik destinasi pariwisata unggulan di Jawa Timur, Mas.
3: Oke, oke.
4: Berarti dulu masih di tahap awal Google Maps masuk programnya ini ke Indonesia, kita manfaatkan untuk membantu penitikan Google Maps destinasi pariwisata yang ada di Jawa Timur dengan harapan orang-orang ini nggak nyasar.
3: Oke. Kok mau, Mas? Emang dibayar sama Google, Mas?
4: Enggak, Mas.
3: Lah iya, makanya.
4: Nah, ini jadi catatan, Mas, ya. Kalau programnya Google Maps dan juga Local Guest tadi itu tidak berbayar.
3: Oke.
4: Okay. Ataupun bayar dari Google-nya langsung.
3: Oke.
4: Okay. Jadi biar teman-teman tahu, biar apa nih, gak dibayar kok malah.
3: Nah, iya. Betul.
4: Ini jauh-jauh dari
3: kan rumah. Kan ongkos-ongkos sendiri, toh.
4: Iya, betul sekali, Mas.
3: Maksudnya kalau untuk Google-nya sudah jelas benefitnya adalah datanya Google jadi semakin kaya dan makin akurat karena dibantu oleh para kontributor ini. Lah tapi buat para kontributornya apa? Benefitnya apa begitu?
4: Kalau benefit secara uang tunai itu memang nggak ada. Tapi kita mencari networking di komunitas itu sangat membantu sekali. Apalagi buat teman-teman yang suka berkomunitas, dapat teman baru, teman jalan baru. Nah, kalau dampak ke masyarakatnya, kita tarik lagi yang barusan aku spill barusan, Mas. Itu destinasi pariwisata, contohnya di Jawa Timur itu dulu ada beberapa titik destinasi pariwisata yang lagi naik daun secara global, Mas. Jadi okay. Ada yang namanya Air Terjun Tumpak Sewu 2004, 2015, 2016, itu titiknya masih kegeser, Mas. Jadi banyak teman-teman yang dari luar negeri, kayak kita seringnya mendampingi teman-teman dari luar negeri, bule-bule yang suka bikin konten saat itu ada yang langsung datang dari Bali, dari Jakarta, dari sekitarnya, itu ternyata nyasar. Nah, pengalaman dari kasus tersebut, akhirnya kita, ini harus kita fixkan nih, titik-titik yang ada di Google Maps, dengan harapan orang yang sudah effort banget dari daerahnya atau dari luar negeri itu biar nggak kapok lagi datang ke Jawa Timur, Mas.
3: Iya. Oke, jadi sebenarnya ini ada nilai positifnya juga ya buat warga Jawa Timur sendiri gitu ya. Kalau misalnya apa yang tadi dilakukan oleh Mas Fahmi, ya seenggak-enggaknya kita dapat inilah amal jariah lah ya, karena sudah memberikan kebaikan gitu ya.
4: Betul.
3: Iya kan, melakukan kebaikan dengan cara yang menyenangkan kan dapat pahala jariah nanti insyaallah ya. Selama siapapun yang memanfaatkan apa informasi yang diberikan itu secara positif akan dapat kebaikan terus nantinya insyaallah. Wah, luar biasa, keren nih. Tapi Mas, ini kan local guide ini kan juga komunitas yang besar ya di Indonesia sendiri deh. Sekarang udah berapa banyak yang terdata nih secara resmi?
4: Terdata secara resmi itu bisa sampai ribuan, Mas.
3: Oke.
4: Sampai puluhan ribu. Kalau ya mungkin bisa sampai ratusan ribu juga. Itu katakan di luar Google-nya. Kita melihat perkembangan dari teman-teman komunitas yang ada di regional deh.
3: Iya.
4: Di Surabaya sendiri itu ada member di grup WhatsApp kita itu ada sekitar 500 sampai hampir 800 orang, Mas.
3: Oke, luar biasa.
4: Nah, itu kalau kita bicara di regional-regional yang lain, ya itu bisa sampai kurang lebih rata-rata segitu semua.
3: Oke. Nah, yang saya tahu juga kan di Google Maps itu kita ada saya nggak tahu lah ada level-levelnya gitu ya. Nih kalau saya sendiri nih, Mas Fahmi, saya nggak tahu ini kayaknya masih level kecil sih. Local Guide level 6 kalau saya Mas gitu.
4: Level 6, udah lumayan lah Mas.
3: Iya level 6, karena kadang ya itu saya bingung suruh nge-review tempat yang saya aja nggak datengin kok disuruh nge-review kata saya begitu. Akhirnya adalah skip. Dan yang kadang kalau datang ke satu tempat tuh suka lupa motoin gitu ya. Kan biasanya kan kalau di Google Maps juga orang suka ngelihat bagaimana sih visualnya gitu ya, tampilan foto review dari orang-orang yang pernah datang ke satu tempat gitu. Saya termasuk orang yang malas moto soalnya. Ha, udahlah saya menikmati dengan mata aja gitu. Kadang suka lupa, oh iya ada Google Maps, kadang suka ditanya gitu. Nah, ini leveling ini nih ukurannya gimana sih, Mas?
4: Ya, kalau di local guide sendiri itu ada sistem level, Mas. Jadi kita berkontribusi di, misalnya tadi memberikan rating, terus menulis review, terus bahkan caption di foto yang kita upload tersebut, terus menambahkan video, itu ada sistem levelnya. Jadi itu untuk mempermudah orang gambarannya mau ke sana itu mau ngapain sih. Kalau misalnya kita mau ke sebuah resto atau ke tempat makan, kita pengen karena ini macet, kita pengen pesan dulu. Apakah ada beberapa resto yang memfasilitasi sistem reservasi atau pesan makanan?
3: Oke.
4: Okay. Ya dulu, oh menunya ada kayak gini. Foto menu makanannya pun juga ada. Nah itu fungsinya untuk kita menambahkan caption atau tag di foto tersebut, Mas.
3: Oke, nah tapi fungsinya, maksudnya manfaatnya buat orang-orang yang dapat leveling ini apa sih, Mas?
4: Nah, kalau levelnya ini buat gamifikasi sistem, buat lebih
3: seru aja gitu ya, seru-seruan aja ya.
4: Seru-seruan sebenarnya kalau ini juga Google nggak menutup mata bahwa view itu ada rewardnya.
3: Oke.
4: Okay. Nah, reward ini setiap tahun itu ada yang namanya pertemuan di kantor Google-nya, Mas.
3: Yang di Amerika nih.
4: 2016-2017 itu namanya Google Local Guides Summit di San Francisco, kantor Google-nya yang di Amerika Pusat sana.
3: Oke.
4: Okay. Saya pernah berkesempatan di 2017 yang di Amerika.
3: Nah,
4: setelah banyak waktu itu namanya berganti mas sekarang.
3: Oke.
4: Okay. Namanya Google Gates Connect Live.
3: Oke. Okay.
4: Dan itu di region ada yang Amerika dan sekitarnya, Eropa dan sekitarnya, Asia dan sekitarnya itu ditentukan di beberapa titik tadi. Oh, jadi okay. sekarang Amerika semuanya.
3: Oke. Okay, jadi lebih melokal lah istilahnya ya. Kalau yang Eropa ya Eropa, ketemunya di negara Eropa. Yang Amerika ya di salah satu negara di Amerika misalnya gitu ya. Yang Asia berarti ya udah di negara Asia begitu. Oh, oke, seru juga nih. Tapi syaratnya apa untuk bisa dapat undangan sampai diundang sama Google itu apa, Mas? Saya paling banter diundang sama Google, Google yang di SCBD, Mas. Di Jakarta. Iya, pernah sih ke kantor Google yang di Jakarta. Itu gimana kalau sampai diundang
4: di Indonesia? Perlu, Mas ya? Apalagi yang di luar sana.
3: Itu dia makanya lagi. Ngelihat kantor Google yang di Jakarta aja luar biasa keren nih, apalagi kantor yang di sana tuh gimana tuh? Apa syaratnya sih, Mas, bisa diundang sampai ke sana tuh, Mas?
4: Nah, kalau tadi sempat spill Google Local Gates Summit dan juga Google Local Gates Connect Live, itu syaratnya dibuka per setiap tahun, Mas. Jadi ada minimal level tertentu. Terus teman-teman diharapkan untuk konsisten dan juga disiplin berkontribusi di aplikasi Google Maps, dan juga ada persyaratan tambahan, misalnya menuliskan artikel atau post di website forum Google Local Gates Connect.com. Jadi ada persyaratan tiap tahun itu kurang lebih hampir sama, Mas, dari dulu kayak gitu semua.
3: Oke. Okay.
4: Bahkan yang 2016, 2017 dan beberapa tahun sebelumnya, setelahnya itu ada yang sampai bikin video, Mas, bikin video 1 menit menjelaskan kontribusi kita di Google Maps itu seperti apa. Jadi sistem seleksinya itu tergantung setiap tahunnya itu ada yang berubah sedikit. Nah, dari situ ada seleksi dari pihak Google-nya. Terus nanti yang lolos itu dikasih tahu lewat email.
3: Oke. Kang, Kang tuh jadinya ya, Mas, gitu ya. Mengelola komunitas ini kan orangnya enggak sedikit ya, banyak. Di Indonesia aja kan ribuan kalau tadi disebut. Nah, apa yang jadi tantangannya mengelola komunitas yang sebegitu besar itu, terutama mungkin ya mengelola human resource-nya gitu ya, manusianya, dan juga mengelola informasi-informasi atau event-event kan, kayak misalnya di lapangan mengumpulkan data spasial misalnya untuk kepentingan publik seperti yang tadi dilakukan untuk titik-titik wisata di Jawa Timur itu. Nah, apa tantangannya nih, Mas?
4: Tantangannya sih sangat beragam, Mas, ya. Mulai dari teman-teman komunitas ini kan banyak background karakter yang masuk ke komunitas, tapi kita juga melakukan filtering, Mas. Jadi biar nggak ada penyusup
3: lah. Yeah.
4: Atau yang punya niat negatif. Nah, itu. Terus sama menjaga kesolidan komunitas. Nah, biasanya itu kita melakukan kopdar.
3: Oke.
4: Okay. Ketemu secara offline, meet up, terus biar ini aja sih, hidup aja komunitasnya. Terus di platform Google Local Gates Connect.com tadi itu juga ada sistem kalau kita mau bikin meetup itu harus registrasi di situ dulu.
3: Oke.
4: Okay. Di meetupnya ini tersistem hamin semingguan.
3: Oke. Okay.
4: Kalau kita mau mengadakan meetup hamin 3 atau hamin 2, itu kita nggak bisa submit, Mas. Nah,
3: okay.
4: Di sini kita berlomba untuk menunjukkan ini loh komunitas di kota ini. Jadi biar terlihat sama komunitas dari luar negeri sana atau dari seluruh dunia tadi.
3: Oke.
4: Okay. Nah, nyata lagi adalah terkait dengan komunitas ya memang beragam, terkait dengan akomodasi. Terus yang kaitannya dengan kos itu biasanya kita sharing, Mas.
3: Oke.
4: Okay. Sharing sama teman-teman tadi, kalau enggak yuk kita kumpul ke cafe shop ini karena baru bayarnya sendiri-sendiri. Masih oke. Okay, mereka. Okay. Karena tujuannya adalah memang untuk nyari networking, kita ngobrol di situ terkait dengan ya apapun lah. Pada kayak sama kayak komunitas-komunitas pada umumnya.
3: Oke, yang penting guyupnya nah, gitu ya.
4: Iya, terus apalagi mas, di komunitas lokal guys Indonesia sendiri itu juga sangat solid menurut saya. Kita ada yang namanya Meet Up Nusantara.
3: Oke.
4: Jadi ini kegiatan yang nggak disupport Google secara pembiayaan, tapi teman-teman ini sangat effort untuk melaksanakan Meet Up Nusantara di kota-kota. Jadi acaranya 3 hari, full day dari pagi sampai malam, full, itu dikelola sendiri sama teman-teman tuan rumah tadi mas.
3: Oke, ini seru ya ternyata kegiatannya ya, nggak cuma sekedar nge-review tempat yang pernah didatengin, tapi mas nih, kadang nih review ini juga bisa jadi seperti dua sisi mata uang. Satu sisi positif bisa mengangkat sebuah bisnis atau usaha orang yang tadinya nggak dikenal jadi viral, ya kan? Sebuah tempat yang tadinya dianggap antah berantah jadi ramai dikunjungin orang. Tapi sebaliknya juga bisa menjadi senjata yang mematikan, ya. Ketika sebuah bisnis dikasih rating 1 secara masif gitu ya oleh netizen dan diberikan review yang buruk karena mungkin pernah ya melakukan suatu kesalahan lah ya, yang itu terjadinya di masa lalu misalnya kayak gitu, atau dengan seketika juga bisa berubah 180 derajat nih kondisinya dari yang sesuatu yang tadi tidak dikenal menjadi sangat terkenal, yang tadinya mungkin sudah oke bagus, akhirnya jatuh sejatuh-jatuhnya nih karena review yang negatif di media sosial. Nah, di Local Guide sendiri ada kayak semacam apa ya, rambu-rambu nggak sih atau etika nggak sih dalam review sesuatu gitu supaya tetap objektif, atau seperti apa mas aturan mainnya mas?
4: Iya, kalau di apa namanya secara tertulis itu memang aku agak lupa mas ya, secara detail seperti apa, tapi secara tidak tertulis kita selalu mengkampanyekan atau mengingatkan teman-teman kalau misalnya ada pengalaman yang nggak mengenakkan itu segera sampaikan ke manajemen secara offline.
3: Oke.
4: Kalau misalnya kita, wah kelupaan tadi aku pengen ini nih, pengen memberikan masukan tapi buru-buru, kita biasanya menyarankan untuk menghubungi kontak adminnya. Jadi jangan langsung berburuk sangka. Istilahnya apa ya mas ya? Tabayun lah ya.
3: Oke.
4: Kita berhati-hati karena itu kan bisnis orang yang dibuat untuk keluarganya mereka dan pekerjaannya mereka. Kita lebih mengedepankan ini sih, sisi kemanusiaannya, biar ya siapa tahu ada kelalaian dari karyawan bisa ditegur, atau kita memang lagi apes saja. Nah, variabel-variabel seperti ini yang harus diingat sama teman-teman Local Guide sendiri, mas. Jadi nggak langsung aku lagi ini, lagi bad mood, terus karyawannya lagi melakukan kesalahan, langsung kita kasih bintang 1 tuh, jangan dulu deh. Coba kamu mungkin ada beberapa kesalahan yang kalau itu nantinya mengakibatkan kerugian di masa depan, itu jangan sampai.
3: Iya, baik. Iya. Kalaupun misalnya mau menyampaikan kritik, saran, mungkin bisa lewat chat personal ya, DM gitu di Instagram, kan pasti terkoneksi lah ya. Atau nomor WhatsApp kan biasanya sudah di Google juga suka ada tuh nomor yang bisa dihubungin, langsung aja ke nomor yang bersangkutan gitu. Karena ya lagi-lagi jempol kita bisa menjadi seperti dua sisi mata uang, membawa kebaikan, membawa manfaat buat orang lain, atau justru bisa menghancurkan diri kita sendiri atau menghancurkan ladang usaha, ladang rezekinya orang, begitu ya Mas Fahmi ya.
4: Iya, betul mas.
3: Luar biasa. Mas Fahmi, buat Abang Po yang mau ikut bergabung nih, mau jadi bagian dari Local Guides tadi, seperti apa syaratnya, boleh disampaikan lagi Mas Fahmi?
4: Siap, buat teman-teman yang pengen banget ikutan jadi Google Local Guides, nih minimal download dulu Google Maps, terus login Google Maps-nya pakai akun Google atau Google Mail, terus di situ lihat di situ apa namanya, coba cari Google Local Guides, atau cari aja di Google Search, Google Local Guides, diklik di situ nantinya akan dijelaskan secara tertulis persyaratannya apa aja. Yang paling penting minimal 18 tahun, terus Google tidak membayar kegiatan Google Local Guides dan juga Google Maps. Terus kita juga ada bukan pantangan Mas ya, aturan tertulis juga kalau kita dilarang untuk melakukan meet up berbayar atau endorsement.
3: Okay. Baik. Ini untuk menjaga objektivitas juga ya dari review yang diberikan oleh teman-teman local guides gitu ya. Baik. Ya, buat Abang Po yang mau tahu lebih banyak mengenai komunitas ini bisa terhubung lewat media sosial di mana aja, Mas?
4: Media sosialnya yang paling ini ya, paling sentral ada di forum website www.localguidesconnect.com. Di situ ada semua, mulai dari tentang local guides, meet up yang ada di global, meet up yang ada di regional, itu semuanya juga ada di situ. Tips and trick-nya terkait dengan Google Maps dan juga local guides juga di situ semua. Kalau untuk regional di Indonesia itu ada di Instagram Local Guides Indonesia. Kalau masih bingung nih, silakan DM, nanti kita balas juga, kita arahkan pengen masuk di regional mana, kita bantu komunikasikan.
3: Baik, itu ya. Langsung aja Abang Po, kalau pengen tanya lagi kurang jelas tadi ya, pengen tahu lebih detail lagi langsung ke Instagramnya @localguidesindonesia ya, @localguidesindonesia itu di Instagram, atau ke localguidesconnect.com ya, localguidesconnect.com itu dia. Mas Fahmi, ada yang mau disampaikan mungkin secara khusus? Oh, ini ada satu pertanyaan sebelum kita closing. Ada Teh Evi di Ciomas Bogor ya. Tempat usaha. Nah, kalau tadi ngomongin tempat usaha, makanya tadi saya juga bilang kenapa titik rumah saya itu bergeser, karena kebetulan rumah juga adalah tempat usaha. Kan ada orang yang kayak gitu tuh ya. Nah, ini ada Teh Evi juga sama nih. Dia di Ciomas, dia bilang gini, tempat usaha saya di rumah Mas Fahmi, kecil sih, cuma 2x2.5 meter. Nah, saat membuat nota elektronik itu wajib mengaktifkan Maps. Meski saat tidak berada di rumah, mungkin kebijakan di tempat perusahaan dia bergabung ya. Tak sempat takut juga sih, tapi berdoa saja semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya Mas Fahmi. Nah, poin-poin itu yang kalau misalnya kita nge-review kan suka dapat poin, berapa poin itu gunanya buat apa sih? Kayak misalnya ngupload satu foto dapat 5 poin. Nah, mengenai ke titik keakuratan lokasi sama dengan kasusnya Bang Arif nih tadi katanya, titiknya justru berbeda, yang ada malah nyampenya ke rumah tetangga. Sering banget nih orang-orang yang mau ke rumah saya nyasar karena patokannya video atau titik gak ada di Maps gitu ya. Bukan menggunakan lisan untuk bertanya kasih kita. Oh, gak mau nanya mungkin malu gitu ya. Bertanya kan tetap penting daripada nyasar. Tapi itu tadi, ketika rumahnya juga adalah tempat usahanya Mas Fahmi. Terus kemudian tadi pertanyaan tadi, poin-poin itu fungsinya buat apa sih katanya gitu.
4: Ya. Kalau untuk di titik Google Maps itu saran saya pakai titik yang bisnisnya aja Mas. Rumah sangat tidak sering disarankan. Karena apa? Karena yang pertama adalah privacy. Kita di Google Maps, di Google Local Guides, kita juga melakukan pembersihan Mas. Jadi rumah-rumah yang titik-titik yang ada rumah secara jelas ini, rumah Pak ini, rumah Ibu ini, itu pasti dalam waktu dekat atau dalam waktu yang agak lama itu pasti nantinya akan bertahap di akan hilang dengan sendirinya. Nah, biar nggak balik bikin titiknya, itu sangat kita pakai yang alamat bisnisnya aja.
3: Alamat bisnis, jangan alamat rumah ya, gitu ya.
4: Betul, Mas.
3: Itu dia. Terus tadi poin tuh tadi buat apa tuh Mas Fahmi?
4: Poin memang di awal ini kan di awal ini kan kayak tadi nih adiknya dapet kaos kaki.
3: Iya.
4: Nah, di awal-awal ini kan ada semacam untuk menarik ini ya, biar orang ini tergabung dengan program ini, itu ada semacam perks atau gift. Kalau dulu ada nggak cuman kaos kaki aja, ada yang dapat topi, kaos, terus kupon OTA, dan yang lain sebagainya. itu buat apa? Biar orang tetap semangat untuk mereview, Mas. Untuk di tahun-tahun 2015-2016-an. Dan waktu segituan lah, aku agak lupa sampai kapan.
3: Oke.
4: Okay. Itu buat menjaga orang semangat aja. Istilahnya promo local gets di generasi pertama, Mas, ya.
3: Oke. Okay. Yeah. Iya.
4: Kalau untuk sampai sekarang, kenapa masih digunakan sampai sekarang? Ya, itu tadi. Untuk menjadi syarat apa ya, kualifikasi secara kuantitas, Mas, ya. Mm-hmm. Kuantitas biar orang ini bisa diundang sama Google karena pernah nge-review berapa ratus, berapa ribu. Mm-hmm. Itu mungkin bisa jadi indikator Google menentukan orang yang akan diundangi tadi melalui persyaratan sebelum pemilihan siapa aja yang akan diberangkatkan.
3: Okay.
4: Tapi kalau yang kalau indikatornya biasa-biasa aja, Mas, ya itu sebagai gamifikasi, Mas.
3: Iya, iya. Baik. Ya, itu deh. Jadi kalaupun mau jadi local guides nggak harus main jauh-jauh, Abang Po. Sekitaran rumah juga bisa kok ya. Tempat usaha apa, kantor kelurahan, bengkel mana gitu.
4: Betul
3: ya.
4: Sekali.
3: Toko sembako mana gitu ya, bisa gitu, nggak usah jauh-jauh. Iya kan? Nge-review satu kelurahan aja belum tentu habis loh setahun.
4: Betul.
3: Iya kan, Mas Sami? Jadi nggak usah jauh-jauh. Mesti aku pengen ke Lombok. Aku pengen ke Bunaken, gak usah jauh-jauh. Aku pengen keliling ke kelurahan, sekelurahan gitu ya. Nitikin tempat-tempat usaha dan lain sebagainya. Itu juga lumayan buat ngumpulin poin. Tadi siapa tahu gara-gara nge-review tempat-tempat satu kelurahan jadi diundang sama Google nanti. Iya kan? Itu dia. Oke deh, Mas Fahmi, terima kasih buat waktunya sudah ngobrol pagi hari ini. Seru banget obrolannya. Saya akhirnya jadi paham nih. Ini edukasi buat saya juga. Poin-poin ini buat apa sih gunanya? Terus juga kemudian apa yang saya dapat ketika saya ngumpulin poin tadi? Ya seenggaknya itu jadi tolak ukur bahwa kontribusi kita udah banyak lah. Kalau beruntung dapat undangan nanti dari Google buat bisa ikutan meet up-nya ya, dengan para local guest dari negara lain. Terima kasih sekali lagi, Mas Fahmi, lancar buat kerjanya dan tetap mereview tempat-tempat seru lagi, tempat-tempat seru lainnya di Google Map. Kita tunggu kontribusi lainnya nanti dari Local Guides Indonesia. Apa yang mau dilakukan, gebrakannya kita tunggu. Sukses. Salam buat teman-teman Local Guides yang ada di seluruh Indonesia. Sehat selalu. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Itu dia Bang Po. Fahmi Adimara, founder dari Local Guides Indonesia yang sudah ngobrol sama kita pagi hari ini di Kabar Jakarta, di obrolan komunitas. Dan itu juga jadi akhir kebersamaan kita pagi hari ini, Abang Po, di Kabar Jakarta. Kita bakal ketemu lagi besok dari jam 5 pagi sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Bang Arif pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya, Bang Po. Sampai ketemu lagi.
5: Naik kereta ke Blitar, pulang-pulang membawa kurma. Hidup kita hanya sebentar, jangan kau buang dengan percaya.

Empo udah suara kita bagus ya, bisa kali jadi penyanyi dangdut kayak itu tuh Umi Elvi, Happy Asmara, Ayu Ting Ting. Muka udah mirip ya kan. Tapi ayah kagak apa lirik gitu lagu-lagunya gimana dong.

apalin dulu dah lagu-lagu dangdutnya ya. Sambil ayah juga mau request juga di dangdutnya di Perempat Jakarta tiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore. Asik dah, dilanjut. Gay boy, asoy. Yuhu.

0: dan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
2: Saya Tiro Dan.
3: Saya Winaga Cima.
4: Saya Vianti Arfi.
5: Saya Risa Amelia.
6: Saya Sule.
7: Yeri Susan.
8: Saya Jirayut.
9: Saya Jelita Jeli.
10: Saya Irenokea.
11: Saya Malagata.
12: Propat FM. Suara Budaya Jakarta.

Dari Lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, Nyapa Ben Cangcing, semuanya apa kabar ya. Hari ini Ayem Pono Pakalista kembali lagi hadir bareng Abang Po, temenin Abang Po sampai pukul 3 sore nanti Abang Po ya. Mudah-mudahan hari ini kabarnya baik, kabarnya penuh dengan kebahagiaan, limpahan rezeki, kemudian penuh semangat ya Bang Po ya. Itu pastinya, itu yang terpenting ya Bang Po ya. Mengawali hari dengan semangat itu adalah yang paling penting. Mau ngapain juga Bang Po ya, awalilah dengan niat yang baik, awali dengan bismillah. Itu kata Ustadz loh kemarin waktu ayah siaran pagi. Luruskan niatnya kita, niatkan segala sesuatunya gitu ya. Apa yang kita lakukan itu adalah untuk ibadah. Kalau semuanya kita lakukan untuk ibadah, insya Allah kita ikhlas menjalaninya, kita semangat menjalaninya, dan kita tulus menjalaninya. Ayo temenin untuk hari ini ya Bang Po ya, 22 Agustus

Juli. Ponopa masih Juli. Belum Agustus. Iya, kecepetan ya. Pengennya Agustus aja ya. Pengen ikut lomba. Lomba apa? Meninggalkan masa lalu.

0: Indonesia kaya akan ragam tradisi. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa Papua memiliki tradisi yang cukup unik, yaitu upacara bakar batu.
1: Namanya bakar batu itu mungkin di Silimuo atau di mana tempat itu di luar.
0: Upacara kuno ini penting dilakukan oleh masyarakat di sana.

0: Penyerahan babi sebagai persembahan oleh masing-masing kelompok suku sudah dilakukan. Ini menjadi pertanda dimulainya upacara bakar batu. Sebagian orang akan menari, lalu sebagian lagi menyiapkan batu dan kayu.
1: Bakar batu itu sebetulnya itu tradisi orang Bali. Makanan dimasak. Jadi orang punya konotasi bakarnya, batunya yang dimakan, bukan, tapi yang dimasak itu adalah makanan. Bisa dimasak itu misalnya itu epiri, kemudian cair, kemudian misalnya daging babi, tapi caranya dengan bakar batu itu. Batu dipanas, kemudian sebenarnya di situ yang paling indah itu sebenarnya masakan dengan penguapan.

0: Ada hal yang menarik dalam proses perburuan babi yang diyakini masyarakat setempat. Ketika kepala suku memanah, lalu babi tersebut langsung mati, ini berarti bahwa acara yang dilaksanakan akan sukses. Namun sebaliknya,
1: kalau kita berdiri dekat orang bakar batu, dia punya aroma itu bagus sekali keluar dari mana di mana orang bakar batu itu. Jadi sekali lagi bahwa bakar batu adalah tradisi atau kebiasaan orang Bali itu memasak untuk konsumsi keluarga maupun dalam acara-acara tertentu, entah acara misalnya orang meninggal, acara pesta nikah, atau acara adat lain, atau acara gereja, atau acara apa saja. Kalau orang bakar batu berarti itu tandanya bahwa mereka itu buat sesuatu acara yang paling besar dari itu. Tapi tidak hanya itu.
0: Setelah batu tadi sudah panas, hal yang mereka lakukan selanjutnya adalah memasak babi persembahan tadi. Kaum lelaki dan perempuan berbagi tugas. Yang lelaki menggali lubang yang cukup dalam. Kemudian batu panas tadi dimasukkan ke dalam lubang yang sudah diberi alas daun pisang dan alang-alang agar uap panas dari batu tersebut tidak menguap. Di atas batu yang panas ditambahkan dedaunan sebagai tempat untuk potongan babi, sayuran dan ubi jalar diletakkan. Begitulah cara masyarakat di sana untuk memasak makanan, menggunakan batu panas untuk membuat makanan menjadi matang.
2: Persiapan apa saja yang dilakukan untuk bakar batu?
1: Oh iya, kalau terkait dengan persiapan bakar batu itu jelas itu pertama itu tidak bisa dikatakan bakar batu kalau tidak ada batunya, jadi harus ada batunya. Batunya itu ada jenisnya itu, kemudian kedua ada kayunya, kemudian kayu itu kan lalu itu, kemudian ada rumputnya, ada rumput untuk di kolamnya itu namanya jeleasi bahasa Balinya, terus ada ekanya atau ojekanya, kemudian ada hepirinya, ada daun pisangnya, ada sayurnya, ada daging babi yang dipotong dan banyak itu. Kemudian itu ada orang bilang GP-GP ya, batu panas itu kan tidak bisa diangkat dengan tangan bisa terbakar, maka itu amal pakai GP-GP. Baru dipindahkan dari api panas itu ke lubang untuk itu bakar batu itu. Kemudian itu ada apa? Ya banyak macam, tapi yang utama itu baru orang bakar batu.

Setelah makanan sudah matang, semua orang berkumpul dalam kelompoknya masing-masing, lalu mulai makan bersama. Warga suku Dani di Lembah Baliem Jayawijaya, Papua percaya bahwa tradisi itu dapat menciptakan kebersamaan dalam diri setiap orang.

masa kini, tradisi bakar batu tidak dilakukan hanya saat perayaan kelahiran dan kebahagiaan tadi. Tradisi bakar batu semakin berkembang dan mulai digunakan untuk menyambut tamu besar yang sedang berkunjung ke Papua, misalnya para pejabat negara. Saya Budi Prihantoro, mewakili kerabat yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pas suara muda Jakarta, napa ketawa Mpo? Ini WhatsApp dari Kakung Jody Lamando. Cie cie, kata Mpo, Nova maunya nyampe aja di bulan Agustus, mau ikut lomba. Kirain lomba balap karung, gak taunya lomba kenceng-kencengin ninggalin masa lalu. Weka, weka, weka, weka, weka. Selamat pagi Kakung Jo, selamat pagi jelang jelang siang ya. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia ya. Abang Po, ayo bagikan informasi ini Abang Po ya. Kalau Abang Po pengen atau hobi bercocok tanam, apalagi nanam sayur-sayuran ya Bang Po ya. Ini ada beberapa tanaman sayur yang harganya mahal ya, yang duitnya menjanjikan. Terus semakin dilirik nih Bang Po, dilirik oleh peluang beberapa pengusaha ya Bang Po ya, karena mampu memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan beberapa komoditas sayur biasa. Sayur apa sih Po? Penasaran kan? Nah, selain permintaan yang terus ada nih, sebagian jenis sayuran premium juga memiliki harga jual yang relatif stabil, terutama ketika dipasarkan ke restoran, hotel, supermarket, hingga konsumen yang mengutamakan kualitas pangan ya. Budidaya sayuran ini bernilai tinggi, tidak selalu membutuhkan lahan luas. Sebagian besar justru dapat ditanam di pekarangan rumah ya. Tempat nanamnya juga enggak perlu harus punya lahan ya Bang Po ya. Greenhouse sederhana aja maupun menggunakan sistem hidroponik. Dengan perawatan yang tepat nih, hasil panennya bisa memiliki kualitas premium sehingga lebih mudah dipasarkan dengan harga yang lebih baik. Namun, tingginya harga jual tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti masa tanam, tingkat kesulitan budidayanya, kualitas hasil panennya hingga permintaan pasar ya. Lantas apa aja sih jenis sayurannya yang mahal dijual? Apa aja tuh Mpo? Ayo kasih bocorannya satu ya. Yang pertama itu selada romaine, menjadi sayuran premium. Romaine gitu deh. Selada romaine ini termasuk salah satu, nanti dicoba aja searching romaine tulisannya ya. Nah, ini salah satu sayuran premium yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan salad, sandwich hingga berbagai menu bergaya barat. Tekstur daunnya yang renyah dengan bentuk memanjang membuat sayuran ini memiliki daya tarik tersendiri di kalangan pelaku usaha kuliner. Dibandingkan selada biasa nih, romaine ini umumnya memiliki harga jauh lebih tinggi, terutama jika dibudidayakan menggunakan sistem hidroponik. Nah, metode ini menghasilkan daun yang lebih bersih, segar dan seragam sehingga sesuai dengan standar pasar modern. Oke deh, dicoba ya Bang Po ya. Nanem nih selada romaine ini, mudah-mudahan ini mudah-mudahan ini juga bisa kita budidayakan, hasilnya bagus ya. Kalau misalnya hobi bercocok tanam, nah kan nggak ada pekarangan Po, nggak usah pakai pekarangan, kita pakai aja apa kata orang tuh yang item itu, potback itu ya Bang Po ya, atau memanfaatkan barang-barang bekas seperti galon bekas itu juga bisa Bang Po. Tinggal kita nyari tanahnya aja ya Bang Po ya. Dicoba aja, mudah-mudahan berhasil ya Bang Po ya. Itu baru pertama ya. Nanti sayuran apa lagi nih yang mahal? Nanti saya bagi lagi ya.
1: Bioskop. Malam Minggu. Tuh.

0: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
1: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal.
0: Wah bener tuh, Yan, serius banget dah gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi kayak geplak, bubur ase, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
1: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
0: Ya jangan sampai dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
1: Betul Juk. Kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
0: Setuju gue Yan, makanya nih mulain dari kita aja deh ya. Abis nih gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
1: Gas lah, biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
2: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.
3: Mau kemana? Cakep bener dah.
4: Ya, emang ayah cakep ya bang ya?
3: Iya.
4: Nah, Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
3: Ngapain?
4: Mau dengerin musik.
3: Ya, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
4: Iya deh.

92,84 suara budaya Jakarta. Kita lanjut lagi nih nama sayurnya ya Bang Po ya. Sayuran yang mahal dijual, bernilai jual tinggi, punya peluang usaha yang menjanjikan ya Bang Po. Kale ini ya, kale ini dikenal sebagai sayuran hijau yang populer berkat kandungan vitaminnya, mineral dan juga seratnya. Nah, seiring meningkatnya tren pola makan sehat, permintaan kale ini di pasar domestik terus mengalami pertumbuhan ya. Sayuran ini juga banyak diolah menjadi salad, jus hijau, smoothie, hingga campuran berbagai minuman sehat ya. Karena termasuk sayuran premium, harga jual kale ini umumnya berada di atas bayam maupun kangkung yang lebih umum dikonsumsi masyarakat. Budidaya kale ini dapat dilakukan di dataran tinggi maupun menggunakan sistem hidroponik dengan perawatan yang baik. Daun kale ini memiliki kualitas yang lebih menarik sehingga mampu memberikan nilai jual yang tinggi ya. Terus juga asparagus. Asparagus namanya, katanya bukan. Asparagus ini merupakan salah satu sayuran yang identik dengan hidangan premium ya. Rasanya yang khas membuat sayuran ini banyak digunakan oleh restoran, hotel maupun industri kuliner yang menjanjikan atau yang menyajikan menu internasional. Nah, berbeda dengan sebagian besar sayuran lainnya, asparagus ini membutuhkan waktu lebih lama hingga siap panen ya. Namun setelah tanaman ini memasuki masa produktif, hasil panennya tuh dapat dipetik secara berkala selama beberapa tahun dengan perawatan yang baik. Itu ya Bang Po ya. Ada lagi paprika merah, kuning dan orange. Nah, paprika paprika paprika. Paprika ini menjadi salah satu sayuran bernilai tinggi yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan masakan ya, salad hingga perlengkapan hidangan internasional. Warna-warnanya yang cerah ini juga membuat paprika ini memiliki daya tarik tersendiri di pasar. Budidaya paprika umumnya dilakukan di greenhouse agar kualitas buahnya tetap terjaga. Faktornya seperti ukuran seragam, kulit mulus dan warna yang cerah ini menjadi penentu utama harga jualnya. Selain dipasarkan ke supermarket, paprika ini juga diserap oleh restoran dan hotel. Permintaannya cukup stabil membuat komunitas ini sering dipilih sebagai salah satu tanaman hortikultura bernilai ekonomi.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Halim Perdana Kusuma merupakan bandara penerbangan sipil dan juga pangkalan TNI Angkatan Udara yang terletak di Cililitan, Jakarta Timur. Nama bandara diambil dari nama pahlawan nasional Indonesia, Abdul Halim Perdana Kusuma, dilahirkan di Sampang, Madura pada tanggal 18 November 1922. Halim mengawali pendidikannya di Sekolah Pendidikan Pribumi untuk Pegawai Negeri Sipil atau OSPIA, dan Akademi Angkatan Laut di Surabaya membuka jalan baginya untuk berkarir di dunia penerbangan. Halim Perdana Kusuma tercatat pernah bertugas di Royal Canadian Air Force dan Royal Air Force pada Perang Dunia Kedua dengan pangkat Wing Commander. Usai perang di Eropa, Halim kembali ke tanah air yang baru saja merdeka dan bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat di Jawatan Penerbangan yang kemudian menjadi cikal bakal Angkatan Udara Republik Indonesia. Dalam pembangunan AURI di Sumatera, Halim diangkat sebagai Komandemen Tentara Sumatera. Saat kepulangannya menyelesaikan tugas di Bangkok pada 14 Desember 1947, akibat cuaca buruk, pesawat yang dikemudikannya jatuh di lumut Perak, Malaysia. Peristiwa itu merupakan kehilangan besar bagi Angkatan Udara dan bangsa Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan dan untuk menghormati jasa-jasa atas pengabdiannya terhadap bangsa dan negara, khususnya terhadap Angkatan Udara, nama Halim Perdana Kusuma diabadikan menggantikan nama Pangkalan Udara Cililitan.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Cing, udah keren aja nih pagi-pagi.
1: Iya dong, Puli.
0: Ngomong-ngomong, baju ame celana apa nih yang Cing pake?
1: Nih, asal lo tahu ya, baju yang Cing lo pake nih namanya baju tikim ame celana pangsi. Baju ini asalnya dari budaya Tionghoa. Nah, nama tikim sendiri itu dari bahasa Hokkien, tui kim, sementara pangsi itu dari kata pang dan si.
0: Oh, begitu, Cing. Terus Puli lihat-lihat nih ya, kayak baju jaware ya, Cing?
1: Iya, emang bener, Puli. Baju ini nih dulu buat orang-orang Tionghoa yang tinggal di Batavia, tapi sekarang udah jadi ciri khasnya Betawi. Ngerti kagak lo?
0: Ngerti, Cing. Duh, Puli jadi pengen juga dah ini.
1: Lah, jangan. Ntar lo dipanggil Bang Puli. Emang mau lo dipanggil abang-abang?
0: Ya, kagak mau dah, Cing. Ntar dipanggil Bang Puli, makin ribet dah.
2: Bang Po, aku Iri Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM.

0: Jelajah Nusantara.
1: Pantai Parai Tenggiri adalah salah satu objek wisata yang terletak di Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Tepatnya berada di Desa Sinar Baru yang kira-kira berjarak 30 km di sebelah utara Kota Pangkal Pinang. Pantai ini sahabat budaya memiliki kontur tanah yang landai dengan ombak yang relatif kecil. Pantai Parai Tenggiri memiliki hamparan pasir putih yang masih bersih dan batu-batu granit yang alami. Batu-batu tersebut mempunyai ukuran yang cukup besar dan juga bersifat alami sehingga makin menambah kesan eksotiknya. Kawasan pantai ini ditetapkan sebagai kawasan wisata hijau atau yang dikenal dengan sebutan Parai Green Resorts. Hal ini disebabkan karena pengelola sangat memiliki kepedulian yang besar terhadap usaha penyelamatan lingkungan, yakni dengan cara mengurangi penggunaan bahan-bahan yang dapat mencemari wilayah pantai. Hal ini terlihat dari lingkungan pantai yang bersih dan tertata asri serta beberapa penjaga pantai yang memantau pengunjung yang berenang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Berita jam 11.
1: Abang Po, sebanyak 24,6% atau sekitar 571 ribu warga Jakarta Selatan telah mengikuti program cek kesehatan gratis atau CKG hingga pertengahan Juli 2026 dari target 46% sasaran tahun ini. Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan, Debi Intan Suri, hari ini mengatakan capaian tersebut merupakan upaya memperkuat deteksi dini penyakit dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan. Debi juga menyebutkan temuan yang paling banyak pada peserta dewasa dan lanjut usia adalah tekanan darah tinggi, indeks massa tubuh berlebih, serta kadar gula darah di atas normal. Warga yang membutuhkan tindakan lanjut akan mendapatkan edukasi dan arahan ke puskesmas atau dirujuk ke fasilitas kesehatan sesuai kondisi kesehatannya. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menggelar gerakan pangan murah GPM di alun-alun Sukamakmue dalam rangka HUT ke-24 Kabupaten untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya, Said Rizal, kemarin mengatakan paket sembako bersubsidi dijual seharga 230

Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Masih bareng Ayam Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. 11:07 waktu Indonesia Barat. Kita ngomongin sayur lagi ya Bang Po ya. Tadi sempat keputus ya Bang Po ya. Ada beberapa sayur yang mahal, nilai jualnya tinggi, peluang usahanya juga menjanjikan. Kalau tadi terakhir ada paprika merah, kuning, hijau. Bukan, gak ada. Ada hijau ya? Ada ya? Merah, kuning, dan orange ini ya Bang Po ya. Nah edamame ya Bang Po. Ini edamame.

merupakan kedelai muda yang dipanen sebelum bijinya matang sempurna. Nah, sayuran ini banyak dikonsumsi sebagai cemilan sehat maupun pelengkap berbagai hidangan khas Jepang. Permintaan edamame ini terus meningkat karena semakin banyak masyarakat yang mengenalnya sebagai sumber protein nabati. Selain pasar domestik nih, edamame juga memiliki peluang untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan dan pasar ekspor. Budidaya edamame ini membutuhkan lahan dengan pencahayaan yang cukup serta pengolahan ama yang baik ya Bang Po ya. Jika kualitas polong tetap terjaga, harga jualnya juga dapat memberikan keuntungan yang menarik bagi petani tuh. Selanjutnya Pok Choy hidroponik. Ayo suka banget nih Pok Choy. Pok Choy itu enak diapain aja ya. Direbus enak gitu ya, dikukus enak. Atau mungkin dicampur ame teri gitu. Atau mungkin dicampur ame apa lagi, ama ebi ya Bang Pok ya. Enak nih. Atau kalau ayo sih sering suka dicampur ama ebi terus disuir-suir telur gitu ya. Telur suir-suir dimasukin ke dalam Pok Choy ini, kasih cabai dikit, enak banget. Kuahnya gak banyak gitu ya kalau mau ditumis ya Bang Po. Nah ternyata Pok Choy ini juga salah satu sayuran yang paling banyak dibudidayakan menggunakan sistem hidroponik ya. Daunnya yang hijau serta batangnya yang renyah ini membuat sayuran mudah diterima di berbagai kalangan konsumen ya. Hasil Pok Choy hidroponik ini umumnya dijual dengan harga lebih tinggi dibandingkan budidaya konvensional. Hal ini karena tampilannya lebih bersih, minim tanah dan memiliki kualitas yang lebih seragam. Selain memiliki masa panen sekitar 30 hingga 45 hari, Pok Choy ini juga mempunyai permintaan yang cukup stabil. Kondisi tersebut membuatnya menjadi pilihan menarik bagi petani yang menginginkan siklus panen yang lebih cepat.

0: Bang, ayo bingung nih. Sekarang dagang kok banyak yang pindah ke online ya? Emang benar bisa bantu usaha jadi lebih maju?
1: Iya, Mat. Zaman sekarang ini, teknologi digital bisa bantu usaha kecil jadi lebih berkembang. Dagangan bisa dipromosiin tuh lewat internet. Jadi pembelinya kagak cuma dari sekitaran rumah aja.
0: Terus kalau ayo mau mulai jualan online, kudu gimana, Bang?
1: Ya, itu mah gampang, Mat. Lo mulain aja pelan-pelan. Foto nih dagangan lo yang menarik, terus lo kasih informasi yang jelas. Belajar deh tuh pakai aplikasi jual beli. Nah, sama satu lagi, jangan lupa lo pakai pembayaran digital biar aman.
0: Berarti bukan cuma dagangan yang maju, tapi ayo juga mesti belajar teknologi ya?
1: Iya bener, Mamat. Nih, makin lo paham digital, makin gede kesempatan usaha lo buat berkembang. Yang penting nih, lo kudu tetap hati-hati. Jangan gampang percaya ame penipuan online. Ngerti kagak lo?
2: Ekonomi digital membuka peluang baru bagi semua. Yuk manfaatkan teknologi dengan bijak untuk usaha yang lebih maju dan aman.
3: Edah, pada mau kemana? Udah deh, dimari aja.

92,8 Prompat Suara Budaya Jakarta. Nah, dari Pak Choi kita beralih ke brokoli ya Bang Po. Brokoli premium. Nah, brokoli ini merupakan salah satu sayur yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat karena mudah diolah menjadi berbagai jenis masakan. Selain dijual dalam kondisi seger, brokoli ini juga menjadi bahan baku produk makanan beku. Harga brokoli ini berkualitas premium ya, cenderung lebih tinggi apabila memiliki kepala bunga yang padat, warna hijau seger, serta ukurannya yang seragam. Faktor-faktor ini menjadi standar kualitas yang dicari pasar modern. Zucchini ini mulai banyak dikenal di Indonesia berkat meningkatnya popularitas menu Western dan makanan sehat. Sayuran ini sering digunakan sebagai campuran sop, tumisan, pasta maupun hidangan panggang. Permintaan zucchini ini berasal dari restoran, hotel, supermarket modern hingga konsumen rumah tangga yang ingin mencoba berbagai resep internasional. Nah, hal ini membuat peluangnya terus berkembang dari tahun ke tahun. Ukurannya seragam, kulitnya mulus dan dipanen pada tingkat kematangan yang tepat untuk di umum ya memiliki harga jual lebih tinggi. Karena itu kualitas panennya menjadi faktor penting untuk meningkatkan nilai ekonomi. Gitu ye, itu dia beberapa jenis sayuran yang nilai jualnya tinggi, peluang usahanya besar Bang Po. Selada romaine, kemudian kali, kemudian asparagus, paprika merah, kuning dan orange, edamame, pok choy hidroponik, kemudian brokoli premium dan zucchini. Nah, itu dia ya Bang Po ya. Bagi yang pengen berkebun ya sekaligus buka usaha dari hasil kebunnya, mungkin beberapa sayuran ini bisa jadi pilihan ya Bang Po ya, agar juga bisa mendapatkan peluang usahanya.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Niken Salindri sudah memulai karirnya sebagai sinden cilik sejak usia 2 tahun. Niken yang lahir pada tahun 2008 di Kediri, Jawa Timur ini adalah putri dari dalang Ki Degleng Gondo Supono. Pada usia 4 tahun, Niken mendapat undangan untuk tampil dalam pementasan wayang yang dipimpin oleh sang ayah. Nama Niken semakin dikenal setelah ia mendaur ulang single Mangku Purel milik Pak Dekabul dan Mukidi ke dalam bentuk campursari pada tahun 2023 silam. Bahkan, penampilan Niken tersebut memasuki jajaran video yang menduduki peringkat ke-7 di daftar tren YouTube.
0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.

0: cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Abang Po, bumi tuh sebenarnya udah capek sama kelakuan manusia. Bumi tuh protes lewat hujan yang mendadak deres, panas yang kagak wajar, hutan yang hilang, sama hewan-hewan yang udah mulai langka. Dia tuh capek ya, ngelihat sampah plastik, polusi di mana-mana, air sungai yang kotor, sama suara orang yang buang sampah sembarangan. Ayo deh Abang Po, kita kurangin plastik, hemat listrik, nanem pohon, ama kita jagain air. Semuanya itu sebenarnya bukan hal yang mesti ditunda-tunda Abang Po, tapi itu jadi langkah kecil yang bisa kita mulai dari sekarang juga. Kalau bumi kita sehat, kita juga sehat Abang Po.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih kenalin Aye Yadipitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat Abang Mpok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

92,8/4 suara budaya Jakarta. Selamat menikmati santap siang Abang Po yang hari ini lagi menikmati santap siang ya. Dan pastikan Abang Po ya makan siangnya cukup nutrisinya, kemudian cukup mineralnya. Dan biasanya nutrisi dan mineral itu sebagian besar kita ambil dari sayur-sayuran Abang Po. Kalau terong itu masuk sayur gak sih? Iya ya, masuk sayur dong. Ada orang sebagian yang kadang masak terong itu gak bisa ya Abang Po ya. Sering gosong atau mungkin kekerasan juga ya. Dan sering hitam katanya. Nah ini perlu diketahui ya Bang Po, agar hasilnya tetap terlihat segar dan menggugah selera, teknik yang tepat warna terong itu, wah ini masuk ini ya sebentar. Nah, biar warnanya tidak berubah dan bisa menggugah selera, tidak hitam, tidak gosong, ada beberapa cara yang perlu kita perhatikan Abang Po. Yang pertama, tentu terongnya direndam dalam air garam. Ini cara paling efektif ya untuk mencegah terong itu berubah hitam. Merendam potongannya dalam air garam selama 5-10 menit setelah dipotong. Perendaman ini membantu memperlambat proses oksidasi yang menyebabkan perubahan warna ketika daging terong itu terkena udara. Selain menjaga warna tetap cerah, air garam ini juga dapat mengurangi rasa pahit alami pada terong dan juga membuat teksturnya lebih padat saat dimasak. Selanjutnya, bisa menggunakan air lemon atau cuka. Nah, ini juga tidak memiliki air garam ya. Kalau misalnya jika tidak memiliki air garam, kita bisa merendamnya dengan campuran air lemon dan juga cuka. Cukup rendam beberapa menit sebelum dimasak, lalu tiriskan hingga tidak terlalu basah. Nah, ini cara sederhana tidak hanya menjaga tampilan terong tetap menarik, tetapi juga membantu mempertahankan kesegaran bahan sebelum diolah.

0: Roti buaya merupakan roti khas Betawi. Awalnya, roti buaya adalah bentuk pengganti bunga mawar yang digunakan untuk melamar kekasih. Kini roti buaya menjadi hantaran wajib untuk pernikahan adat Betawi. Berbentuk buaya karena hewan ini melambangkan kesetiaan, yakni hanya kawin satu kali semasa hidupnya. Awalnya roti buaya bertekstur keras dengan rasa tawar, karena hanya dibuat untuk pajangan. Seiring berjalannya waktu, roti ini dikreasikan dengan berbagai rasa untuk dinikmati. Bahkan, setelah acara selesai, roti akan dibagikan kepada sanak saudara dan para tetangga yang lajang agar cepat mendapat jodoh. Nah, kalau kalian mau cepat dapat jodoh, coba cari pernikahan yang ada roti buayanya ya.
1: Mau kemana, Po? Ayo mau ke sono, no, Bang.
2: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
1: Ah, Bang.
2: Ih.

Perompak Suara Budaya Jakarta LM LGM gitu ya, Juwita Malam dari M. Rifani. Ini masuknya lagu keroncong ya. Iya barangkali. Iya, bukan iya barangkali. Iya bener, ini lagu keroncong. Nah, kita lanjut lagi ya Bang Po ya. Selain direndam sama air lemon ataupun air cuka Bang Po, supaya terongnya enggak hitam Bang Po ya. Katanya bisa direndam pakai susu. Wow, mahal dong. Berat di ongkos. Susu katanya dapat dimanfaatkan untuk menjaga warna terong agar tetap cerah, terus kayak wajah ya cerah ya, agar tidak cepat menghitam. Nah, cairan ini melapisi permukaan terong sehingga kontak langsung dengan udara dapat dikurangi dan proses oksidasinya menjadi lebih lambat. Metode ini cocok digunakan sebelum terongnya digoreng, dipanggang maupun ditumis. Boleh dikukus juga terlebih dahulu. Mengukus terong ini sebelum diolah ini menjadi salah satu cara efektif untuk mempertahankan warna ungu alaminya ya. Terus goreng dengan minyak yang sudah panas. Saat menggoreng pastikan minyaknya sudah benar-benar panas dan jumlahnya cukup agar seluruh permukaan terong ini matang secara merata. Minyak yang belum panas atau terlalu sedikit ini membuat terong itu lebih lama berada di wajan sehingga warnanya lebih cepat menghitam. Selain itu hindari menggoreng terlalu lama karena suhu tinggi dalam waktu yang panjang ini dapat membuat warna ungu terong itu memudar. Angkat terong segera setelah matang agar tampilnya tetap cantik dan teksturnya tidak terlalu lembek. Lembek. Dan jangan lupa masak dengan bumbu yang sudah matang ya Bang Po ya, gitu tuh ya. Supaya terong tidak menghitam saat digoreng atau tidak menghitam saat dipotong. Begitu tadi ada beberapa cara atau beberapa proses yang bisa kita lakukan.

0: Ya Allah, Min. Ada apa sih lu, Min? Ngagetin abang aja.
1: Ayah bosen banget, Bang, di rumah.
0: Lah?
1: Jalan-jalan apa, Bang?
0: Waduh.
1: Saban hari ayah kerjaannya nyuci, ngepel, nyapu, nyetrika. Bang, bosen, Bang, ayah.
0: Jalan-jalan? Mau kemana sih emangnya lu, Min?
1: Mana aja dah, Bang. Ke Taman Mini Indonesia Indah juga kagak ngapa, Bang.
0: Waduh, ngapain di sono, Min?
1: Taman Mini pan baru dipugar, Bang. Sekarang mah udah cakep, Bang, Taman Mini. Udah keren banget dah.
0: Lah,
1: di sana ya, Bang.
0: Ape?
1: Kita bisa lihat rumah-rumah adat. Mau lihat museum juga ada, Bang, di sono. Terus kita bisa naik itu, Bang.
0: Ape?
1: Yang kereta gantung, Bang.
0: Oh, iya iya iya.
1: Terus ini kan lagi panas bener nih, Bang. Kita berenang aja dah, Bang. Di sana seru banget.
0: Ya udah, Nyok.
1: Beneran, Bang?
0: Iya.
1: Aduh, bawa makanan apa ya, Bang? Ayo, Bang.
0: Min, bentar.
1: Kenapa?
0: Min, bentar ya.
1: Kenapa, Bang?
0: Siapa bilang kita ke sanonya ke sekarang?
1: Lah, bagaimana?
0: Lah, abang kan kerja dulu.
1: Lah,
0: nanti abang, aja ya. Kalau sempat aja ya.
1: Yaudah, gimana
0: abang
1: sih, Bang?
0: Pergi dulu, Bang, ya. Assalamualaikum.
1: Abang, ih, abang mah.

Halo, saya Mesta Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: Favorite jam 12.
1: Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan sistem TPA terkendali secara bertahap di TPST Bantar Gebang pada 2026 sebagai bagian dari transformasi pengelolaan sampah menuju penghentian praktek open dumping secara total pada 2029. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Dudi Gardesi hari ini mengatakan, tahap awal dilakukan dengan penutupan area pembuangan menggunakan media pelindung yang selanjutnya diperkuat geomembran. Menurut Dudi, langkah tersebut merupakan bagian dari roadmap pengelolaan sampah Jakarta 100% terkelola yang disusun bersama Kementerian Lingkungan Hidup.

Kita beralih ke berita lainnya, Provinsi Lampung dinilai berpotensi menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi syariah di Pulau Sumatera karena didukung ekosistem pesantren yang besar serta sektor pangan yang kuat. Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, kemarin mengatakan Lampung memiliki hampir seluruh persyaratan untuk mengembangkan ekonomi syariah secara berkelanjutan. Menurutnya, potensi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan dapat memperkuat halal value chain mulai dari produksi, pengelolaan distribusi hingga pemasaran. Pemerintah Provinsi Lampung optimis pengembangan potensi tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di daerah. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 13 nanti.

Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Tak bisa melupakanmu. Waduh, gimana tuh ya caranya kalau misalnya memang tidak bisa melupakan seseorang. Ponopa ada saran gak? Coba aku pikir-pikir dulu ya. Dipikir apanya dong. Ya kalau menurut Aye ya, kalau misalnya kita gak bisa ngelupain seseorang berarti udah kena pelet nih. Jadi ingat lagi tuh Bang Arif sama Bang Arif kemarin tuh kan. Kenapa sih Bang Haris tuh suka beli nasi merah gitu ya tiap hari katanya. Kan Aye bilang karena Bang Haris itu beli nasi merahnya dibungkus kan. Berarti ada baca-bacaannya tuh nasi. Makanya Bang Arif selalu pengen banget gitu ya, pengen selalu gitu loh beli nasi merah karena ada baca-bacaannya, udah dipelet barangkali ya. Ya karena bungkus nasi merahnya pakai korang. Jadi ingat itu ya. Ya udah deh, ya kalau memang gak bisa ngelupainnya ya perlahan-lahan lah, gak sekaligus ya Bang Po ye. Kalau misalnya kita ingin melupakan masa lalu, pengen melupakan seseorang, gak usah instan. Bisa pelan-pelan tapi pasti, mungkin dengan mencari kesibukan, dengan mencari aktivitas lain gitu ya, mengalihkan pandangan kita, atau mungkin barangkali pindah dari tempat yang kita sering ketemu sama dia. Kita boleh bisa pindah rumah, pindah kantor gitu ya, gitu, dan pindah ke lain hati. Ya deh, Aye bakal temenin Abang Po menikmati santap siang di siang hari ini Abang Po ya. Nanti pukul 1 atau pukul 13 Aye bakal hadirkan siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Pipi, tadi gue liat di medsos ada konten kreator yang niru-niruin anak disabilitas gitu. Aduh, kok gitu ya? Kagak nimbang perasaan orang apa itu?
1: Iya, ayah juga lihat. Jujur ya, gue miris banget. Itu mah gak pantas kan dijadiin bahan lucu-lucuan?
0: Bener banget. Walaupun mungkin niatnya bercanda, tapi kan itu bisa nyakitin perasaan orang lain.
1: Nah, itu dia. Kita kadang gak sadar. Yang nonton bisa aja yang punya keluarga atau kenalan yang disabilitas kan?
0: Harusnya tuh ya, medsos dipakai buat hal yang positif aja. Biar bermanfaat gitu loh.
1: Iya bener. Mending tuh kita sebarin empati. Bukan malah ngejek perbedaan orang.
0: Yuk bijak di media sosial, hargai perbedaan. Karena setiap manusia berhak dihormati tanpa terkecuali.
2: Ro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

92,8 per 4 suara budaya Jakarta. Abang Po, ada beberapa makanan yang bukan hanya sekedar makanan ya, tapi kuliner Nusantara yang menyimpan sejarah peradaban, Abang Po. Ada beberapa ya Bang Po ya. Di antaranya ini Abang Po ya, ada kerak telur nih ya, sajian elit Batavia. Nah, kerak telur ini adalah makanan tradisional khas Betawi yang mulai dikenal sejak zaman kolonial Belanda. Diperkirakan tuh sudah ada sejak awal abad ke-20. Awalnya makanan ini merupakan sajian untuk kalangan menengah ke atas karena bahan-bahannya seperti telur, bebek, kelapa sangrai, dan beras ketan ini termasuk dalam bahan premium pada masa itu. Kerak telur ini pertama kali dikenal luas melalui Pasar Gambir, Bang Po. Sebuah pesta rakyat yang pertama kali digelar pada tahun 1898 dalam rangka memperingati penobatan Ratu Wilhelmina. Nah, dalam pasar malam yang digelar di Koningsplein atau kini Lapangan Gambir, masyarakat pribumi menjual berbagai makanan khas Jakarta dan kerak telur ini menjadi salah satu primadonanya. Cara masaknya yang tradisional menggunakan angklo dan arang ini menjadi representasi nilai-nilai lama yang tetap dijaga di tengah modernisasi. Kini kerak telur telah menjadi ikon kuliner khas Jakarta yang tak lekang oleh waktu. Selanjutnya yang juga memiliki nilai peradaban sejarah, Bang Po, gado-gado. Kreativitas di tengah perang gado-gado adalah bukti nyata bagaimana kreativitas lahir dari keterbatasan. Makanan ini bermula sejak abad ke-17, tepatnya saat Kesultanan Mataram di bawah pimpinan Sultan Agung melakukan penyerbuan ke Batavia pada tahun 1628-1629. Kala itu pasukan Mataram kehabisan pasokan bahan makanan terutama beras setelah lumbung-lumbung padi dibakar oleh VOC. Dalam kondisi genting, para prajurit Warok dari Ponorogo mengolah kacang tanah menjadi sambal pecel lalu menyiramkannya ke berbagai sayuran yang ada di sekitar persawahan untuk bertahan hidup. Tindakan ini dalam bahasa Jawa disebut ngado yang berarti makan hanya lauk saja atau makan tambah nasi. Dari sanalah nama gado-gado berasal. Seiring waktu gado-gado berkembang menjadi hidangan yang lebih kaya dilengkapi lontong, telur rebus, tahu, tempe, dan kerupuk. Terus gado-gado tidak hanya menjadi makanan sehat tetapi juga simbol perlawanan dan kreativitas rakyat Nusantara di tengah kesulitan.

0: kemana? Udah di mari aja.
1: Angku-angku, nini mama, dun sana pandanga sadonyo, jangan lupa yo, bagabuang di acara apresiasi budaya Minang, Minang Bakaba lama didanga. Setiap Rabu jam 8 sampai jam 12 malam. Info kuliner, aduh, budaya juga ada. Apalagi petata petiti, langkok pokoknya. Minang Bakaba, lama didanga.

92,8 Perompas Suara Budaya Jakarta. Kita lanjut lagi ya Bang Po. Ada beberapa makanan yang bukan hanya sekedar makanan atau kuliner Nusantara, tetapi juga menyimpan sejarah peradaban. Kerak telur, terus gado-gado, nah nasi tiwul ini ya Bang Po ya. Simbol perjuangan dan ketahanan. Nasi tiwul ini terbuat dari singkong yang dikeringkan menjadi tepung lalu dikukus. Hidangan ini menjadi simbol perjuangan dan ketahanan bangsa. Tiwul itu sudah ada sejak masa penjajahan Jepang, ketika beras menjadi langka dan mahal, terutama di daerah Jawa. Singkong hadir sebagai solusi karena mudah ditanam dan diolah. Namun sejarah mencatat peran penting nasi tiwul ini dalam agresi militer Belanda II. Berawal dari seorang tentara pasukan Jenderal Sudirman bernama Suparjo Rustam yang dibekali tiwul sebagai bekal perjuangan. Nasi tiwul ini menjadi makanan pokok para pejuang kemerdekaan yang bergerilya di hutan-hutan Jawa, termasuk pasukan Jenderal Sudirman. Bahan baku yang sederhana seperti singkong ini menjadi penyelamat di masa sulit. Hingga kini nasi tiwul ini masih eksis sebagai makanan tradisional khas daerah seperti Wonosobo, Gunung Kidul, Wonogiri, Pacitan, dan Blitar ya. Dan mengingatkan kita pada perjuangan para pahlawan yang rela bertahan dengan keterbatasan demi kemerdekaan Indonesia. Itu ya, di antaranya. Terus rawon ini ya Bang Po. Hidangan para bangsawan Majapahit, rawon ini bukan sekedar sup daging berkuah hitam. Jejaknya bisa ditelusuri hingga lebih dari 1000 tahun lalu, tepatnya dalam prasasti Taji yang ditemukan di Ponorogo, Jawa Timur pada tahun 901 Masehi. Dalam prasasti tersebut, rawon ini tercatat dengan nama rarawan, sebuah masakan berkuah hitam dengan aneka rempah dan kluwek ya. Pada masa Kerajaan Majapahit, rawon ini menjadi hidangan istimewa yang kerap disajikan dalam berbagai upacara kenegaraan dan dinikmati oleh kalangan bangsawan. Bahkan ya Bang Po, dalam serat Centini 1811 Masehi, rawon ini disebut sebagai hidangan kerajaan mengukuhkan statusnya sebagai sajian eksklusif. Awalnya, rawon ini menggunakan daging kerbau, namun seiring waktu berganti menjadi daging sapi yang lebih mudah ditemukan. Pengakuan internasional pun datang pada tahun 2020 ketika tes Atlas menobatkan rawon sebagai salah satu sup terenak di Asia, mengalahkan 20 ribu hidangan lainnya. Dari hidangan eksklusif kerajaan, rawon berkembang menjadi makanan rakyat yang bisa dinikmati di warung-warung sederhana hingga restoran ternama. Oke deh, nanti tepat pada pukul 13 atau pukul 1 siang Bang Po, kita kembali dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang dengan tema kita pada hari ini, Budaya Nusantara Sampai Kapan Bertahan.

0: Assalamualaikum, Babe.
1: Waalaikumsalam. Lo, Siti. Waduh. Gimana, Neng?
0: Gini, Be. Ape? Ayah mau ngabarin, Be. Kalau ayah udah libur kuliah.
1: Waduh.
0: Kita jalan-jalan sekeluarga ya, Be. Ayah kangen banget, Be. Liburan bareng keluarga.
1: Emangnya lu mau liburan kemana, Siti?
0: Hah? Ayah pengen jalan-jalan di Jakarta aja sih, Be.
1: Oh, mau ke Monas, ke Taman Mini. Ape, lu mau ke Ancol?
0: Boleh tuh, Be, ke Ancol, Be. Ayah terakhir ke Ancol kan umur 5 tahun ya, Be. Lah. Main pasir di pantai, kedupan naik kora-kora. Sama ayah pengen naik apa tuh, Be?
1: Gondola?
0: Ya, iya, Be, gondola.
1: Bentar. Iya juga ya. Ya udah, Babe juga pengen dah. Nostalgia pas pacaran dulu sama nyak lu di Ancol sono.
0: Ih, si Babe.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Din, lu lihat deh laut kita sekarang. Banyak amat sampah ngambang ya.
1: Iya nih Mina. Aduh, tiap hari ayah narik jaring, yang nyangkut malah plastik ame botol, bukannya ikan.
0: Padahal laut ini sumber rezeki kita, Din. Kalau lautnya kotor, ikan juga pada kabur.
1: Bener banget tuh Mina. Kalau ikannya hilang, nelayan kayak kita mau nyari makan apa coba?
0: Makanya tuh, buat warga, jangan buang sampah sembarangan. Sungai kita ngarahnya ke laut.
1: Iya ya, jagain laut sama aja jagain masa depan nelayan. Bener kagak?
0: Bener banget. Laut bersih, ikan banyak.
2: Jaga laut kita. Jangan buang sampah ke sungai dan laut. Laut bersih, masa depan nelayan terjam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buatlah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
4: Propat FM.

0: Kabar Brite jam 13.
1: Abang Po, pemerintah kota Bengkulu menargetkan 200 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berpartisipasi dalam Festival Pantai Panjang Semarak Pesisir Bengkulu yang digelar pada 24 hingga 6 Juli 2026. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, Nina Nurdin, hari ini mengatakan kegiatan ini menjadi agenda unggulan untuk memperkuat sektor pariwisata sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya perayaan Hari Anak serta Expo UMKM Pesisir sepanjang 2,3 km untuk menarik masyarakat dan wisatawan. Kita beralih ke berita lainnya. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta memperkuat promosi wisata Jakarta di tingkat internasional melalui perjalanan wisata pengenalan PWP ke Kepulauan Seribu pada 16 hingga 17 Juli kemarin. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Andika Permata kemarin mengatakan kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperluas promosi Kepulauan Seribu ke pasar internasional. Menurutnya, pengalaman para peserta diharapkan dapat meningkatkan eksposur Kepulauan Seribu melalui media sosial, konten digital, dan jejaring global mereka. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang.

0: Bang Po udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Po supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Po sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po, masih bareng Ayem Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa, kami hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo ajak Abang Po untuk menuju ke RRI Malang, di sana sudah ada rekan saya Hima ya. Nanti kita ngobrol bersama 3 orang yang ada di sana, rame banget ya. Tapi gak apa-apa, kita sapa dulu yang ada di Malang. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Pak Nova, gimana kabarnya? Ketemu lagi sama Aye.
2: Iya dah, kabar baik Aye. Kalau sono ngomongnya Betawi, saya ngomongnya Jawa dah.
3: Ya, kebalik nih. Baik, alhamdulillah. Kalau baik ketemu lagi ya.
2: Alhamdulillah. Gimana alhamdulillah. Malang cuacanya Mbak Hima?
3: Wah, cuaca Malang tuh lagi panas tapi hawanya dingin. Gimana ya cara menjelaskannya?
2: Gimana tuh
3: hawanya
2: ya?
3: Hawanya agak dingin gitu, iya.
2: Cuacanya panas cuaca tapi panas. Hawanya dingin.
3: Bener.
2: Wah enak itu berarti
3: Menyebutnya bediding gitu katanya.
2: Bediding.
3: Bediding, betul.
2: Oh jadi gitu ya.
3: Jadi dingin padahal cuacanya lagi panas.
2: Oh
3: gitu.
2: Baik. Enak mah ya walaupun cuacanya panas tapi badannya tetap terasa agak dingin gitu ya.
3: Betul. Jadi kayak gak yang kepanasan banget gitu.
2: Iya benar. Itu hanya ada di Malang gak ada di mana-mana gitu ya.
3: Hanya ada di Malang. Jadi kapan-kapan Pok bolehlah main ke Malang.
2: Oke dah kalau gitu. Iya deh. Mbak Hima, ini ada 3 narasumber nanti yang bakal ngobrol ya. Kalau kita ngobrol terus ini nanti mereka gak bisa dapat kesempatan untuk ngomong ya.
3: Tapi ralat ini Pok ya. Di hari ini yang datang cuma 1 aja Pok. Dari yang awalnya 3 jadinya cuma 1 orang.
2: Oh gitu.
3: Iya.
2: Ayo kirain 3-3-nya.
3: 3 orang kali ini. 3 orang 1 orang.
2: Karena ada sesuatu dan lain hal gitu ya.
3: Betul sekali.
2: Oke, berarti yang hadir hari ini ada
3: hari ini ada Profesor Wani Hadi Utomo selaku budayawan.
2: Yang 2 berhalangan hadir gitu ya.
3: Betul sekali.
2: Baiklah, enggak apa-apa ya. Walau enggak ada 3, 1 ada juga enggak apa-apalah.
3: Boleh
2: lah.
3: Yang penting ada.
2: Oke deh Mbak Hima.
3: Ya,
2: tanpa
3: sekali.
2: Berlama-lama nih Mbak Hima boleh ngobrol dulu sama narasumber kita Profesor Wani Hadi Utomo ya. Budayawan tentang budaya Nusantara sampai kapan bertahan. Silahkan Mbak Hima.
3: Ya baik, terima kasih atas waktunya Mbak Nova. Nah kali ini hadir di studio Pro 4 RRI Malang bersama dengan Profesor Wani Hadi Utomo selaku budayawan. Bagaimana kabarnya hari ini Prof. Wani Hadi?
4: Alhamdulillah selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala.
3: Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih juga ya Prof ya sudah berkenan hadir meluangkan waktunya sehingga dapat hadir di studio Pro 4 RRI Malang. Dan hari ini acaranya spesial loh Prof. Kita didengarkan seluruh Indonesia. Baik, dan tema pembahasannya adalah terkait dengan budaya Nusantara sampai kapan bertahan nih. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi ya tema kita pada hari ini ya Prof ya. Kalau menurut Prof. Hadi, Prof. Wani Hadi sendiri, ini gimana sih kondisi budaya Nusantara saat ini? Apakah sedang berkembangkah, bertahankah, atau malah mengalami kemunduran, Prof?
4: Oke, saya akan mulai dengan pentingnya budaya. Ya.
3: Baik.
4: kata salah satu cendekiawan bahwa salah satu cara untuk menghancurkan suatu bangsa adalah dengan menghancurkan akar budayanya. Itu yang harus selalu kita ingat, terutama oleh generasi muda ini, jangan mudah terpengaruh oleh budaya-budaya lain ya, yang seringkali berlawanan dengan budaya Nusantara.
3: Baik, ya. Iya. Jadi budaya Nusantara ini kalau bisa tetap bertahan ya di tengah gempuran yang ada gitu ya, Prof ya.
4: Memang kalau lihat kondisi saat ini ya, saya sebagai ya, apa orang yang sudah lama ya, hidup tiga zaman begitu ya, zaman awal kemerdekaan, zaman Orde Baru, sampai zaman sekarang reformasi atau generasi Z ya. Saya lihat, saya perhatikan ini ada kecenderungan ya, nggak tahu apakah pemerintah, apakah masyarakat itu mulai melupakan budaya. Jadi kegiatan-kegiatan yang bersifat budaya kok jarang dan sering tidak mendapat dukungan. Berbeda dengan pada waktu saya usia ya 30 tahunan yang lalu ya. Sekarang usia saya sudah 77 tahun, jadi sudah tahu sekali perkembangan bagaimana budaya Indonesia.
3: Oke, baik. Berarti semakin kesini Profesor menilai bahwasannya kegiatan budaya yang ada di Indonesia, utamanya di Kota Malang ini juga sudah mulai berkurang gitu ya?
4: Mulai bahkan sangat-sangat berkurang ya. Baik. Kalau dulu saya waktu masih sekolah ya, kegiatan-kegiatan budaya itu apakah perpisahan, apakah hari-hari nasional, itu selalu ada kegiatan budaya. Mulai yang sederhana, deklamasi, nyanyi, apa itu drama-drama sekolah. Dulu sering ada lomba-lomba macam itu ya. Dulu sering ada juga lomba perseni mahasiswa, perseni siswa. Sekarang saya lihat kok kegiatan itu sangat-sangat berkurang.
3: Oke, baik. Nah, sebagai seorang akademisi ini, apakah juga metode pembelajaran kita di sekolah ini mempengaruhi perkembangan budayanya, Prof? Sehingga mungkin para siswa atau mungkin generasi mendatang ini mereka cenderung kayak melupakan budaya kita atau bagaimana?
4: Kelihatannya seperti itu ya.
3: Baik.
4: Sama saja dengan saya selalu mengkritik bagaimana para guru mengajar sejarah.
3: Baik.
4: Banyak sekarang anak-anak yang tidak tahu sejarah kita ya. Saya lulusan SMA, saya tanya siapa itu Pangeran Diponegoro, banyak yang tidak tahu.
3: Baik.
4: Lulusan SMA saya tanya siapa itu Chairil Anwar, banyak yang tidak tahu. Jadi ini kelihatannya metode pengajarannya atau bagaimana saya nggak tahu. Padahal guru sekarang itu kan harus S1 untuk SD. Padahal zaman saya dulu sekolah, guru itu lulusan SGB. SGB itu sekolah guru bantu yang tingkatannya SMP ya.
3: Baik.
4: Tapi luar biasa di dalam otak itu masih
3: menempel ya.
4: Sekarang itu ya.
3: Baik, luar biasa. Berarti dari sistem pendidikan mungkin ini juga sedikit berpengaruh ya, Prof ya, terhadap perkembangan budaya di era kini gitu ya.
4: Sangat-sangat berpengaruh.
3: Oke, baik. Nah, kemudian sekarang itu kan era kemajuan teknologi yang sangat pesat ya, Prof ya, di mana anak-anak muda zaman sekarang mungkin lebih cenderung melihat handphone mereka, bermain sosial media. Nah, sebenarnya kalau kita mengambil dari sudut pandang budayawan ya, Prof ya, sebenarnya kondisi semacam ini mengkhawatirkan untuk perkembangan budaya kita, ataukah mungkin kita bisa nih mengambil peluang supaya budaya kita lebih dikenal sama anak muda, atau bagaimana?
4: Oke, ya. Sekarang kita bicara dulu tentang, tadi kan tanya masa depan budaya kita bagaimana melestarikan. Nah, sekarang itu kita harus berpikir apa yang dimaksud dengan melestarikan.
3: Baik.
4: Banyak para generasi tua seperti kita ini melestarikan itu mempertahankan seperti apa yang ada pada waktu itu. Padahal zaman sudah berubah.
3: Baik. Nah,
4: generasi yang sekarang bicara itu bukan melestarikan, mempertahankan. Jadi harus kita bedakan antara mempertahankan dan melestarikan. Cara boleh berbeda, tapi Yang penting filosofinya masih sama. Oleh karena itu adanya media-media sekarang, ada TikTok, ada YouTube, ada Instagram, sebenarnya harus kita manfaatkan. Saya ambil contoh saja sekarang wayang. Di Solo saya punya teman namanya Ki Jelideng Suparman. Itu kan dalang wayang sebelah, wayang kampung sebelah. Cara-cara seperti itu sangat diperlukan untuk melestarikan. Jangan hanya bertahan apa yang sudah ada. Kita harus inovasi mengikuti pola pikir anak-anak zaman generasi sekarang.
3: Ya, oke, baik. Nah, kemudian berarti media ini kalau bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin ya, Prof ya. Oke, nah ini bagaimana cara mengemas tontonan yang memang berisikan soal kebudayaan supaya dapat menarik minat anak-anak muda, Profesor?
4: Ya, saya sudah banyak lihat di media sosial ya, sebenarnya ada menggunakan AI ya, untuk bagaimana mengemas sinden, mengemas tarian-tarian daerah itu. Kalau makin banyak anak-anak kita yang mau bermain di situ, saya kira itu akan sangat sangat membantu untuk melestarikan budaya kita. Hanya harus kita sesuaikan, jangan kita berpikir harus seperti dulu itu barang. Saya tadi baru bicara juga misalnya wayang kulit ya. Kalau kita wayang kulit sekarang itu bagus ya, tapi karena masih terpola pada pakem yang lama sehingga seringkali tidak menarik generasi muda. Nah, sekarang bagaimana caranya para budayawan, para dalang ini mengemas ya pertunjukan tersebut sehingga menarik generasi muda. Ada contoh misalnya, kalau pernah lihat wayang kulit, ada di Jogja atau ya di Solo atau Jogja itu dalang perempuan Elisa yang itu dari Sulawesi. Saya kira sudah mulai bagus, jadi mulai dikenal di luar Jawa.
3: Iya, oke, baik. Nah ini tapi kalau misalkan misal kita bicara soal wayang kulit ya Prof ya, kita mengenalkannya kepada generasi muda, apakah boleh cara pengenalan wayang kulit ini mungkin sedikit keluar dari pakem yang ada gitu, jadi supaya mungkin anak muda lebih mudah mengenalinya gitu Prof?
4: Oke, pakem yang sudah kem, saya kira barangkali agak sulit mengemasnya. Tapi kan banyak namanya lakon-lakon carangan, lakon-lakon yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah, mestinya para dalang itu harus memperbanyak lakon carangan. Jangan lakon carangannya masih zamannya Narto Sabdo, zamannya Anom Suroto, itu kan sudah zaman tahun 80-an lah. Barangkali carangan harus disesuaikan dengan sekarang.
3: Oke, baik. Jadi menyesuaikan zaman ya, Prof ya. Jangan sampai dengan adanya perkembangan zaman yang ada, kebudayaan dan tradisi ini malah ditinggalkan oleh anak muda gitu ya. Oke, baik. Nah, kemudian selain mempromosikan budaya lewat media sosial atau bahkan lewat teknologi yang ada, ini saya kemarin juga baca ada cara mempromosikan budaya, utamanya budaya Jawa ya, Prof ya. Ini lewat sebuah novel etnobiografi seperti itu. Nah, ini apakah juga merupakan sebuah cara yang efektif?
4: Oke, itu sangat bagus sekali. Kebetulan sebenarnya salah satu narasumber yang diharapkan hadir ini itu Dr. Edi Purwanto. Itu dulu dalang cilik dari Kediri. Sekarang dia jadi direktur Tropenbos di Bogor ya. Jadi lembaga internasional yang menangani masalah hutan ya. Beliau ngarang buku, ada dua bukunya yang sangat bagus, yaitu Layar Kertas dan Kayun. Mungkin kalau sempat nanti saya ajak dulan-dulan ke sini. Beliau hari Jumat, Sabtu ada di sini. Jadi kalau sempat nanti saya ajak dulan ke sini untuk barangkali bisa ya wawancara non formal. Ada bukunya bagus, nanti bisa diminta.
3: Oke ya. Oke, baik. Ini berarti narasumber yang berkaitan dengan novel etnobiografi karena lagi berhalangan untuk hadir ya, Prof ya. Untuk Profesor Wani Hadi sendiri mungkin bisa dijelaskan sedikit apakah memang buku tersebut efektifnya itu dari isi bukunya kah atau dari cara penyebarannya kepada anak muda atau bagaimana supaya untuk lebih mengenalkan budaya kepada mereka begitu.
4: Sekarang cara penyebarannya ya, karena banyak, bukan hanya di Indonesia ya, generasi muda sekarang itu malas membaca ya. Pernah saya baca di luar negeri itu profesor dari Amerika juga ngeluh karena mahasiswanya nggak bisa baca. Kan ada media TikTok, ada media storytelling di ya di apa itu TikTok apa itu, saya kira bisa dikombinasi dengan sana. Saya sekarang setiap malam kalau mau tidur itu mesti dengarkan, kalau nggak dengarkan cerita Nogroso Sabu Inten, dengar cerita Dukuh apa Ronggeng Dukuh Paruknya atau Hari, itu nggak bisa tidur rasanya. Barang itu bisa dimanfaatkan, tapi jangan panjang-panjang macam TikTok itu, saya kira sangat bagus sekali itu.
3: Oke, baik. Jadi mengkombinasikan gitu ya, Prof ya, antara buku dengan TikTok seperti itu. Karena memang kecenderungan anak muda yang mungkin lebih banyak bermain ponsel gitu ya, Prof. Ya.
4: Buku tetap penting, tapi penyajiannya jangan panjang gitu nanti.
3: Baik. Nah, kemudian kalau kita bicara soal penyebaran atau mungkin cara mempertahankan eksistensi budaya lewat buku nih. Nah, ini dari isi bukunya sendiri yang tadi terkait dengan novel etnobiografi. Nah, ini apakah kalau kita ngomongin soal biografi seseorang ya, Prof ya, ini bagaimana caranya supaya anak muda tuh lebih tertarik untuk membaca novel atau buku semacam ini, Prof? Karena kan mungkin kalau anak muda cenderungnya komik atau mungkin novel ya, cerita fantasi gitu. Nah, ini kan cerita soal ada hubungannya sama budaya kayak gitu.
4: Sekarang kita ambil aja contohnya drakor ya. Drakor Korea, Drajin kan sangat sangat digandrungi lah. Kalau kita bisa mengemas budaya cerita-cerita Jawa seperti itu, barangkali akan lebih menarik. Sementara ini kan mereka nikmati drakor ya. Barangkali sangat bagus buat pendek-pendek, 1 jam, setengah jam, gitu aja.
3: Berarti memang apa dari isi cerita gitu ya. Ini kan kalau bicara soal biografi ya, mungkin biografi seorang budayawan, boleh nggak sih kayak dibumbui sedikit cerita dramatis itu, Prof, dalam buku novelnya supaya mungkin lebih menarik membaca gitu?
4: Saya kira nggak ada masalah.
3: Nggak ada masalah ya.
4: Kalau kita lihat sebenarnya, saya kebetulan sekarang hari ini juga sedang lihat Drajin sama Drakor. Itu kan ceritanya intinya sama orang yang baik dijalimi, kemudian pada tahap akhir menang, kan selalu begitu aja, tapi kok ya banyak anak-anak yang lihat gitu ya.
3: Baik. Nah, kemudian kita membicarakan terkait dengan topik utama kita pada hari ini ya, Prof, ya, yaitu terkait dengan budaya ini kira-kira sampai kapan bertahan seperti itu. Dan ini kan pasti membutuhkan peran seluruh pihak ya, Prof ya, supaya budaya ini tetap ada, tetap digandrungi sama anak muda gitu. Nah, selain seorang budayawan yang mungkin bisa menyebarkan atau mungkin mengedukasi para anak muda, siapa lagi, Prof, ini yang sangat berperan untuk mengedukasi anak muda atau mungkin generasi mendatang supaya mereka lebih mengenal budaya kita?
4: Kalau para budayawan, pendidik terutama ya, pendidik baik pendidik formal maupun pendidik tidak formal.
3: Baik.
4: Di samping itu juga organisasi-organisasi. Ya, seperti ini saya kemarin senang baca ada mau ada Kongres Budaya Nusantara. Hanya salah satu kritik saya ya, ini terlalu dipersempit karena yang menyelenggarakan di atasnya ada penghayat kepercayaan. Jadi seolah-olah budaya Nusantara itu milik penghayat kepercayaan. Nah, ini yang harus diperluas supaya orang-orang yang katakan Islamnya setengah fanatik tidak lalu itu kelenik segala macam kan gitu. Saya bagus sudah banyak organisasi-organisasi seperti ini, teman-teman ini yang saya akan ngumpulkan tanggal 25 kan sebenarnya hanya omong-omong yang tidak formal ya. Saya yang harapannya datang sekitar 40-50 orang, ternyata yang daftar sudah saya tutup itu 108 orang. Yang saya harapkan hanya dari Jawa Timur saja, ternyata dari Jawa Tengah ada 18 kabupaten dari Jawa Tengah juga ingin hadir. Jadi sepertinya teman-teman ini sudah sangat gandrung sekali untuk berjalan-jalan ini
3: kayaknya. Baik, berarti memang dari apa pendidik ya, dari pendidikan juga mesti diterapkan kebudayaan sejak dini gitu ya, Prof ya. Baik, kemudian kalau sebagai orang tua, sebagai apa ya, kita pendidik pertama nih, Prof ya, yang ada di rumah adalah keluarga gitu, ini bagaimana cara kita menanamkan budaya Indonesia di anak-anak kita sejak dini supaya mereka tumbuh juga mengenal budayanya sendiri begitu, Prof ya.
4: Kebetulan karena saya orang Jawa, ya, jadi di rumah saya itu ya ada wayang. Bangun pagi, walaupun suara saya itu katanya anak-anak seperti gembreng, mesti sudah nembang, ya, sudah nembang. Jadi sepagi sampai mungkin istri saya barangkali disumbat telinganya karena dari pagi malam kok nyanyi lampu sari. Wayang saya punya juga, koleksi wayang, itu saya kenalkan di rumah saya gitu ya. Ada satu, ini kebetulan ada saya sudah ada satu cucu yang senang di dalam bidang kebudayaan walaupun kontemporer yeah. ya. Ini mengharapkan cucu yang kecil ini kemarin juga sudah kok mulai senang lihat wayang, saya harapkan berkembang itu kayak ya.
3: Oke, berarti memang dari kebiasaan ya Prof ya?
4: Iya, dari kebiasaan.
3: Kalau dari kecil melihat orang rumah atau mungkin orang-orang di sekitarnya ya mengenalkan budaya seperti apa yang dilakukan oleh profesor di rumah, bermain wayang, kemudian nembang setiap pagi. Ya. Secara tidak langsung ini juga mengenalkan kebudayaan kepada anak-anak ya. Bahkan sejak ya. Mereka masih kecil gitu ya. Ya
4: bahkan di mobil ya. Di mobil saya tuh ya mesti campur sari, mesti keroncong gitu.
3: Oke, berarti memang wajib banget dengerin Pro 4. Ya,
4: dulu ya,
3: supaya tahu budaya nih.
4: Sebelum ada YouTube, sebelum ya. Ada TikTok, itu langganan saya itu Cakrabuana sama Sumpat ini dulu. Ya. Nah, sekarang dengan adanya TikTok, YouTube tuh ya bangun tidur nyetel YouTube.
3: Oke, okay, ya. Baik. Jadi orang tua juga sangat berperan untuk ya. Mengenalkan budaya kepada generasi mendatang nanti ya, Prof ya. Oke, okay, baik. Tapi kalau melihat kondisi Indonesia saat ini, Prof ya, dari pandangan seorang budayawan sekaligus akademisi gitu, sebenarnya di masa depan ini budaya kita akan seperti apa? Karena kan budaya juga merupakan identitas bangsa kita ya, Prof ya.
4: Iya. Ya, saya lihat kok optimis ya, optimis dengan ya? Melihat banyaknya YouTube, banyaknya itu kok saya optimis sekali.
3: Baik.
4: Kalau kemarin saya sempat rasanya pesimis itu, sekarang kok kelihatan optimis lagi.
3: Gitu. Ya. Oke, optimis untuk masa depan Indonesia ya. Nanti ya, Prof ya. Oke, baiklah. Baik, untuk kali ini saya kembalikan lagi ke Mpok Nova Kalista yang ada di Jakarta. Barangkali ada pendengar yang sudah bergabung, Pak. Gimana?
2: Ya, kita share dulu dong teleponnya. Ada mungkin yang lupa atau barangkali belum tahu baru bergabung sama kita. RRI Malang berapa nomor teleponnya?
3: Untuk RRI Malang di 0341-404-504
2: okay.
3: Atau di WA kami juga boleh banget Mbok ya
2: yeah.
3: Di 081-555-69-1053.
2: Kita ulang lagi, berapa Mbak? Nomor teleponnya?
3: Di telepon, ya. Bisa banget di telepon ya. Di 0341-404-504 atau di WA kami di 081-555-69-1053.
2: Untuk Jakarta seperti biasa di 021-35-04-510 ya. Atau di 0812-1124-928 untuk WhatsApp-nya. Mbak Ima, kita break dulu ya. Nanti kita kembali lagi ya. Kayaknya kita perlu ngopi dulu nih.
3: Boleh.
2: Ya, Prof, baik. Kita break dulu ya. Nanti kita balik lagi untuk mendengarkan penelpon dan juga yang mau ikutan berpartisipasi di WhatsApp-nya. Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang. Mbak Hima.
2: Iya, sudah terhubung lagi Mpok
1: Nova. Baik, tadi kita janji mau kasih kesempatan buat pendengar kita yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Untuk Betul. Malang sudah adakah yang bergabung?
2: Untuk Malang kali ini ada yang bergabung via chat aja, bukan telepon ya.
1: Ya.
2: Baik, ini ada Mbak Rina dari kawasan Sawo Jajar, Kota Malang. Mm-hmm. Bertanya kepada Prof. Fani Hadi, ya, di lingkungan tempat saya tinggal, ini anak-anak sekarang lebih hafal tarian dan lagu yang sedang viral di media sosial. Wow. Daripada lagu daerah atau permainan tradisional. Ini menurut Prof. Fani Hadi, apakah ini merupakan sesuatu yang wajar sebagai perkembangan zaman atau malah tanda kalau budaya kita udah mulai ditinggalkan?
1: Oke. Oke, dicatat dulu yang itu. Ini juga dari WhatsApp sekaligus Prof jawab dua ya, Prof ya. Siang Ponopa, saya Wahyu di Cibubur. Mpo, saya mau tanya nih sama narasumbernya, pelestarian budaya di sana apakah masih dilakukan pendekatan langsung kepada generasi muda seperti kegiatan-kegiatan latihan gending, seni tari, untuk saat ini apakah ada penurunan minat untuk budaya? Gitu aja. Oke deh. Silakan Prof.
2: Baik, silakan Prof.
3: Oke, pertanyaan pertama tentang lebih senangnya melihat apa tadi, tarian
2: dan lagu di media sosial.
3: Lagu, ya. Sebenarnya tadi karena kan media sosial itu sangat-sangat apa, cepat mempengaruhi, ya, padahal tergantung pada kita para budayawan Nusantara. Sekali lagi, jangan hanya batasi budaya Nusantara itu Jawa, ya, kita punya budaya-budaya yang luhung mulai dari Aceh sampai Papua, ya. Kalau kita lihat nyanyian-nyanyian Batak sampai dinyanyikan di Cina, ya, karena lagu Sing Siso, lagu Bote, sekarang memang bisa mendunia, kenapa kita nggak bisa lakukan itu? Jadi sekali lagi sebenarnya bukan generasi tidak muda, barangkali kita tidak senang, barangkali kita aja lah ya kurang proaktif untuk, nah, makanya saya katakan tadi, gunakanlah media digital ini, ya. Dan alhamdulillah pada kabinet sekarang kita mempunyai Menteri Kebudayaan, ya, yang juga menurut saya itu luar biasa langkah Pak Fadlizon di dalam melestarikan budaya Nusantara. Nah, tinggal kita para budayawan ini bagaimana menangkap, ya, kiprah Pak Fadlizon. Saya sungguh surprise, ya, beliau orang Sumatera Barat yang menurut pikiran kita itu Islamnya Islam radikal gitu, ya, atau fanatik, tapi ternyata sangat mencintai budaya Nusantara, ya, kira gitu, ya.
1: Okay.
3: Kemudian yang kedua, ya, kalau kami justru baru mulai bangkit. Jadi di Malang ini kami di Universitas Tribhuwana Tunggadewi, walaupun tidak punya fakultas ilmu budaya, tapi kita menyediakan, ya, karena saya orang Jawa, sementara ini yang sediakan juga perangkat kesenian Jawa, ya. Itu sudah mulai kerjasama dengan Sanger. Kira-kira seminggu yang lalu kita juga baru mengadakan pagelaran dalang cilik, ya. Biasanya nanti oleh Pak Agung yang saya serai untuk tanggung jawab itu katanya akan setiap 2 bulan sekali dilakukan pagelaran wayang cilik. Kita juga menyediakan peralatan untuk anak-anak SD latihan gending dan lain sebagainya. Jadi memang kita baru mulai, katakanlah, ya, moga-moga ini terus berlangsung, kan, gitu, ya.
1: Amin.
3: Saya kira itu jawabannya.
1: Ya. Oke, kalau untuk yang ditelepon sudah ada yang bergabung, Mbak Hima?
2: Telepon masih belum, Pak. Tapi ini ada satu pertanyaan lagi di WhatsApp.
1: Oke, siap, silakan.
2: Ya, baik, ada pertanyaan juga di WhatsApp, ya, Prof, ya. Ini, saya bukan orang yang suka membaca buku sejarah, tetapi saya senang membaca novel. Kalau menurut Prof. Fani Hadi, apakah novel etnobiografi ini bisa menjadi cara yang lebih mudah bagi anak muda untuk mengenal budaya Jawa dibandingkan dengan membaca buku sejarah?
1: Oke, itu yang di Malang, ya. Kita baca juga yang di Jakarta, ya, yang masuk, ya. Ada Linda Idris di Ternate, siang Ponopa. Bentar ini. salah buka nih, bentar. Oke, Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan po, untuk zaman sekarang ini tantangan terbesarnya apa yang dihadapi dalam mempertahankan budaya yang ada di Nusantara, khususnya di Malang? Bagaimana upaya yang harus dilakukan agar budaya Nusantara tetap lestari sampai kapanpun? Makasih. Gitu, Ibu Linda Idris di Ternate, silahkan Prof.
2: Oke, okay, Prof.
3: Oke, okay, saya kira ini jawabannya bisa jadi satu karena berhubungan ya.
1: Iya, yeah, iya, benar.
3: Saya kira novel memang sangat bagus, mm-hmm. sangat menarik ya. Seperti ada novel Gajah Mada, mm-hmm. itu karangan Krisna Haryadi, yeah. itu sangat bagus sekali. Nah, hanya tadi sekarang karena literasi generasi muda sangat sangat kurang, malas membaca. Bagaimana novel ini bisa dikemas ya, sedemikian rupa sehingga mungkin dipotong pendek-pendek. Dan saya lihat di TikTok juga sudah ada sekarang cerita Gajah Mada. Beberapa hari yang lalu saya lihat cerita Gajah Mada di Bali, cerita Gajah Mada di mana di Sunda itu Perang Bubat. Kemudian saya lihat cerita Damarwulan sudah mulai ada cerita apa itu yang di Kediri itu yang apa itu yang ada nyebarkan santet yang segala macam, saya kira sudah mulai di sana lah. Itulah media bagi para budayawan untuk memprovokasi atau apa mendorong anak-anak kita mau mencintai budaya Nusantara. Kok saya percaya dengan adanya itu kok rasanya menuju ke arah yang positif gitu.
2: Baik. Nanti kayak, ya. Lebih optimis lagi berarti ya Prof ya. Oke, baik, ini bisa menjawab pertanyaan dua narasumber, dua ini ya, pendengar sekaligus ya Mpok ya.
1: Iya, benar-benar benar. Kalau ditelepon sudah adakah yang di sana?
2: Di telepon masih belum ada Mpok.
1: Boleh diulang lagi nomor teleponnya untuk RRI Malang berapa?
2: Oke, baik, untuk telepon di RRI Malang Anda bisa bergabung di nomor 0341 404 504.
1: Baik.
2: Kalau di WA juga bisa nih ya. WA bisa telepon, bisa chat juga. Nomornya 081-555-691053.
1: Ya. Di Jakarta sudah ada yang tersambung, saya sambungkan ya.
2: Boleh.
1: Halo.
4: Halo, Assalamualaikum Ponova yang cantik yang pelan-pelan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama ya
4: Ponova,
1: nunggu ya.
4: Ponova, maaf ya. Tadi aku telepon ke Kota Malang.
1: Ke Malang.
4: Ya, ke Kota Malang itu 0341-404-304 ya.
2: 5504.
1: Oh, salah nomor. Makanya nyatetnya
4: itu yang fokus. Nyambung-nyambung.
1: Nyatetnya jangan sambil nonton drakor. Ya, Ica silakan pertanyaannya.
4: Ica mau nanya sama Bapak siapa namanya?
2: Prof Fani Hadi.
1: Iya, sama Prof Fani Hadi.
4: Sama
1: panggil Prof aja.
4: Iya. Ica mau nanya gimana caranya menjaga budaya multi etnik
1: suaranya terputus-putus gitu. Ya, gimana ulang lagi, menjaga budaya multi etnik khususnya di Malang
4: ya, gitu. Habis itu kedua, apakah anak-anak muda atau anak-anak Gen Z itu masih menyukai budaya-budaya itu di Malang, saya topeng, kayak budaya apa tadi tuh, wayang gitu.
1: Ya.
4: Sama yang lain-lain lah gitu budaya.
1: Oke deh, yuk.
4: Nah. Oke, itu aja Pak Nova sama Mbak Ima sama bapaknya. Semoga sehat selalu ya.
1: Iya.
2: Iya.
4: Makasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ica di Bone. Di Malang sudah ada? Kita langsung sambung dulu.
2: Di Malang tadi ada yang bergabung tapi terputus lagi Mpok.
1: Terputus lagi. Kalau begitu kita jawab pertanyaan Ica ya Prof. Sebenarnya pertanyaan tadi sudah dijawab ya Prof ya. Kayaknya sama hampir mirip dengan pertanyaan yang pertama kali tadi ya.
3: Iya, tadi yang budaya etnik ya. Ini kebetulan juga kami di Universitas Tribhuwana Tunggadewi, mahasiswa saya juga berasal dari berbagai daerah Indonesia ya, terutama dari Indonesia Timur. Maka setiap tahun biasanya kita adakan parade budaya. Nah, kemudian kepada mahasiswa kita beri kesempatan untuk menunjukkan keunggulan budaya-budaya mereka. Jadi pada setiap ada event tidak selalu budaya Jawa, kadang-kadang kita pakai dari Sumba, dari Papua dan seterusnya. Itu jadi yang penting kita beri kesempatan. Saya kadang-kadang nangis, masih ada anak-anak yang masih mau ya sekarang masih mau menari tarian daerah dan tanpa dapat imbalan apa, itu sekarang yang luar biasa. Di Malang juga ada gejala fenomena yang menarik walaupun meresahkan warga, yaitu yang disebut dengan apa tuh yang speaker
1: sanhorek
2: gitu
1: ya. Sanhorek ya.
3: Luar biasa itu, saya lihat orang-orang itu satu truk itu satu sun bisa mengumpulkan sampai 30 juta dan mereka mau urunan gitu. Tapi terlepas dari segi negatif, saya kira itu adalah upaya-upaya untuk melestarikan budaya dan di Malang juga banyak festival bandengan yang sekarang hampir lah itulah tinggal pemerintah yang mendukungnya. Enggak tahu nih kalau sudah di kementerian, ada kementerian budaya, enggak tahu di tingkat Pemkop ini apa juga sudah diikuti ya, ini barangkali yang perlu disinkronisasikan kan gitu.
2: Iya, baik.
1: Oke. Okay. Ada lagi kah?
2: Ada lagi yang bergabung via telepon,
1: silahkan
2: hubung. Iya, baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Riatin.
5: Salam Mbak Yaya, saya setuju Mbak Yaya, kalau kebudayaan
1: volumenya Bu Riatin dikecil dulu kayaknya sedikit.
2: Oh iya, itu di Bu Riatin radionya dikecilkan dulu ya.
5: Bantengan, kalau ada orang sunatan itu nanggap bantengan gitu.
2: Iya, baik. Bu Riatin radionya dikecilkan dulu ya Bu ya. Ini suaranya
1: volume radionya, jangan radionya dikecilin kan. Bu Riatin nggak bisa simsalabim abrakadabra.
5: Kalau anak-anak itu tari-tarian, setuju tari ditingkatkan. Betul Mbak Yaya.
2: Betul.
5: Dari Bunda Riatin Bandulan Malang ya.
2: Oke.
5: Okay. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dadalala.
2: Dadalala ini tagline-nya Bunda Riatin.
1: Iya, tagline-nya. Ini udah paten kayaknya.
2: Udah paten.
1: Iya, dadalala. Oke deh.
2: Kemudian ada lagi yang bertanya nih Mpok di apa WhatsApp kami.
1: Iya.
2: Ada yang bertanya kali ini ada Mbak Maya.
1: Yeah.
2: Mbak Maya ini tanya, banyak anak muda menganggap budaya Jawa itu terkesan rumit dan sulit dipahami, Prof. Nah, ini bagaimana cara Prof mengemas nilai budaya Jawa dalam novel supaya tetap menarik, kemudian ringan dibaca tapi tidak kehilangan makna budayanya.
1: Oke. Okay. Silakan.
3: Nah, ini agak repot ya, karena saya juga bukan orang novelis gitu ya, saya hanya penikmat gitu ya. Yang penting sekarang para penulis ya harus memahami yaitu kemauan generasi sekarang ya. Generasi sekarang itu makanya kan kadang-kadang pengen instan gitu ya. Jadi jangan yang terlalu bertele-tele atau apa tuh ngombro-ombro cara Jawa itu dihilangkan. Seperti saya tadi kritik juga terhadap salah satu wayang ya. Salah satu yang sekarang barangkali menggambar itu adalah karena waktunya terlalu lama. Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak diperlukan ya. Sekarang dalam wayang itu kan ada dua. Wayang itu kan tuntunan dan tontonan. Sekarang lebih banyak tontonannya ya. Kita lihat tuh ada dua kegiatan, dua aktivitas yang sebenarnya tidak bersangkut paut dengan wayang, yaitu pertama acara limbuan, yang kedua acara goro-goro ya. Itu waktunya terlalu lama ya. Kemarin saya lihat pagelarannya Elisa, kalau pernah dengar Elisa tuh dari dalang dari Sulawesi sana gitu ya. Saya lihat tuh limbuannya tuh sampai 3 jam ya, itu membosankan. Nah, hal-hal beginilah yang perlu dipersingkat ya. Mungkin tarian-tarian Jawa juga begitu. Mana yang terlalu banyak kembangannya itulah yang dikurangi barangkali gitu ya.
2: Oke, baik, semoga menjawab pertanyaan Mbak Maya. Kemudian untuk Pak Nova di Jakarta, apakah juga ada pertanyaan lagi, Pak?
1: Iya, ini juga ada WhatsApp dari Aris Prasetya Effendi yang ada di Jogja nih. Pertanyaannya sampai itu tema ya. Bagaimana saran terbaru dalam mempertahankan aksara khas Nusantara gitu. Dari Haris Prasetya Effendi di Jogja. Silakan Prof.
3: Bagaimana cara mempertahankan
1: aksara khas Nusantara?
3: Aksara
1: khas Nusantara.
2: aksara Jawa gitu mungkin ya Mpok ya.
1: Iya kali ya. Pertanyaan begitu. Ya. Mempertahankan aksara khas Nusantara katanya.
3: Oke. Kita ada apa kita sebagai institusi pendidikan ya harus mendorong ya kalau kita sendiri yang melakukan barangkali juga tidak mampu mendorong komunitas-komunitas yang ada di sekitar kita ya seperti pada event-event tertentu seperti UNITRI itu kalau nggak salah pada setiap kegiatan nasional kita adakan lomba-lomba misalnya kita pernah lomba taring remo ya kita lomba deklamasi, kita lomba mengarang puisi, ya kita lomba lukis. Ya, kelihatannya yang penting bagaimana menanamkan ini kepada para siswa sehingga dia ada media untuk menyalurkan ke apa keinginannya, kemauannya. Saya lihat juga pesertanya banyak. Saya pernah mengadakan lomba tari remo itu juga sangat banyak sekali kan tidak perlu datang. Sekarang kan cukup dengan buat video, video dikirim, kemudian yang bagus kita panggil ke lokasi. Itu yang kita lakukan.
2: Oke, baik.
1: Untuk Malang masih ada? Mumpung kita masih punya waktu.
2: Iya, sudah tidak ada pertanyaan lagi, Mpok.
1: Sudah tidak ada pertanyaan. Kita coba ditelepon ya, semoga ini singkat padat aja ya. Karena waktu kita sudah mepet banget. Halo, selamat siang.
6: Halo, selamat siang Ponopa.
1: Selamat siang Bang Leman.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Iya, langsung saja dengan Bapak. Siapa Profesor apa nih Ponopa?
1: Profesor Wani Hadi.
6: Oh iya, selamat siang Pak.
1: Iya.
6: Selamat siang Mbak yang di Malang.
2: Iya, selamat siang.
6: Ya, langsung saja saya baca budaya Nusantara sampai bertahan.
1: Iya.
6: Jadi pertanyaan begini Pak. Budaya-budaya apa sajakah yang ada di Malang yang dulunya sampai saat ini yang tetap bertahan Pak? Yang kedua, budaya apa saja yang dulunya ada hingga punah apa gitu maksudnya
1: sekarang tidak ada, gitu. Ada lagi gitu ya
6: iya gitu Ponopa. Makasih selamat siang wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof punya waktu 2 menit untuk menjawab ya Prof. Baik.
3: Malang itu terkenal salah satu dengan budaya bantengannya ya. Kemudian yang kedua topeng Malangan ya. Nah, sekarang yang sudah mulai bangkit lagi ini bandengan ya, hampir setiap kampung, setiap kecamatan selalu ada bandengan yang kurang ini hanya yang perlu kita bangkitkan lagi acara topeng Malangan itu kan terkenal dulu topeng Malangan ini
1: ya. Oke.
3: Sekali lagi satu yang ingin saya tekankan, cara menghancurkan suatu bangsa adalah dengan menghancurkan akar budayanya. Inilah yang harus diingat oleh generasi muda.
1: Keren, luar biasa. Jangan sampai budaya kita hancur ya Prof ya. Siapa lagi yang mengembangkan budaya kita kalau bukan kita sendiri. Apalagi terutama para generasi muda ya. Setuju banget dah. Oke deh Mbak Hima, Profesor, ya, terima kasih banyak untuk waktunya.
2: Terima kasih ya Prof ya.
1: Terima kasih sudah mengedukasi kita ya. Mbak Hima, salam buat teman-teman yang ada di Malang ya.
2: Siap Pak, salam juga buat teman-teman di Jakarta ya.
1: Baik, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing demikian tadi dan juga pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang Budaya Nusantara sampai kapan bertahan bersama Profesor Wani Hadi Utomo Budayawan ya. Dan nanti kita bakal balik lagi besok Abang Po ya di waktu yang sama dengan RRI yang berbeda dan juga dengan narasumber yang berbeda. Ayam Po Nopa pamit, terima kasih buat adik-adik yang ada di sana, terima kasih Diva. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya, namun jangan kemana-mana ya, akan tetap terus lanjutkan sampai pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Bangpo, pemerintah kota administrasi Jakarta Pusat menertibkan bangunan liar dan lapak pedagang kaki lima di sepanjang bantaran kanal banjir barat Jati Pinggir Petamburan hari ini. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kota Jakarta Pusat Suprayogi mengatakan penataan tersebut telah disosialisasikan kepada warga sejak Oktober hingga November tahun lalu. Penertiban dilakukan di area sepanjang lebih dari 1 km sebagai bagian dari penataan kawasan menjadi ruang terbuka hijau atau RTH terpadu. Proses pembongkaran berlangsung kondusif dengan melibatkan ratusan petugas gabungan dan alat berat tanpa adanya penolakan dari warga.

Kita beralih ke berita lainnya. Sebanyak 50 tim Rapai Pase dari Kabupaten Aceh Utara akan tampil di dalam pertunjukan bertajuk Duel Akbar di Desa Dayah Meria, Kecamatan Syamtalira Aron pada 25 Juli 2026. Pertunjukan ini mempertemukan dua kawasan budaya besar yakni Blah Deh Krueng dan Blah No Krueng dengan menampilkan rapai pusaka yang telah diwariskan secara turun-temurun. Koordinator Blah Deh Krueng Rusli M. Yaakub atau Nyali mengatakan kegiatan ini digelar untuk menghidupkan kembali seni tradisional Rapai Pase yang telah lama vakum sejak era Kerajaan Samudra Pasai. Menurutnya, setiap rapai memiliki sejarah, karakter, bunyi, dan silsilah pewaris yang menjadi bagian dari warisan budaya Aceh. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Abang Po, siapa sih yang kagak kenal sayur asem? Kuliner khas Betawi yang udah populer di meja makan sejak abad 18. Tapi tahu kagak? Dulu masakan ini tuh simbol perjuangan di masa sulit. Lantaran ekonomi yang terbatas pas zaman penjajahan, masyarakat ngeracik bumbu seadanya, cuma pakai cabe sama buah asem yang emang tumbuh subur di tanah Betawi. Biar kata berawal dari menu masyarakat bawah, sayur asem Betawi punya ciri khas yang gak main-main. Kuahnya lebih pekat sama isian yang melimpah. Mulai dari nangka muda sampai tetelan sapi. Yang menarik lagi nih, kalau di Betawi kita biasa makan sayur ini dipisah sama nasinya. Terus makannya dibarengin ikan asin sama sambal terasi, biar rasanya makin mantap. Sekarang sayur asem bukan lagi sekedar pelipur lara pas masa susah, tapi udah jadi cikal bakal lahirnya kuliner populer lain kayak sayur lodeh yang kita kenal sekarang.
1: Abang Po udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Po supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Po sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Poknya Baben Cangcing masih bareng Ayem Ponopakalista yang cantik blaem-blaem se-Jakarta ya Bang Pok. Ye. Apa kabar yang baru aja gabung bareng kita di sini di 92.8/4 Suara Budaya Jakarta. 14 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat, ini waktunya, jamnya yang sangat rawan sekali ini buat kita yang masih beraktivitas di kantor, di rumah, atau di tempat kerja, di warung, di toko ya. Ini adalah jam-jam ngantuk. Tapi heads, tenang ya. Kita pastinya sudah punya senjata, sudah punya sudah punya tameng ya untuk menghadapi segala bentuk ngantuk yang hadir sama kita pada hari ini. Bisa minum kopi, bisa minum jus, bisa apalagi ya Bang Pok ya, bisa lari-lari kecil keluar panas Bonova ya daripada atau mungkin jalan-jalan dulu ya, kalau misalnya tempat kerjanya atau tempat aktivitasnya agak luas Abang Pok, bisa jalan dari lorong ke lorong, dari satu divisi ke divisi lain, dari ruangan ke ruangan gitu barangkali ya. Jadi jangan sampai ngantuk, karena kalau kita udah ngantuk, ayo ngerasa sendiri gitu loh. Kalau udah ngantuk Abang Pok, yang tadinya kita nulisnya udah full ya, lagi ngetik nih, plak gitu ngantuk, kok bisa hilang ke delete beneran. Itu pernah ngerasain yang seperti itu. Lagi bikin berita ya Bang Poy, lagi bikin berita, terus lagi ngetik. Nah, matanya ngantuk, yang tadinya mau ngetik yang satu lagi, ternyata malah ke delete, habis dong semuanya, diulang lagi dari awal. Makanya kalau sudah ngantuk, mendingan istirahat, mendingan berhenti sebentar, berhenti sejenak, kemudian cari hal-hal yang bisa menghilangkan kantuknya kita, memberikan semangat dan energi kita lagi untuk melanjutkan aktivitas kita kembali.

Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si kancil yang licik atau maling kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng, lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.

Halo, saya Mustafa Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: Mpo Ani, rasa-rasanya panas sekarang kayaknya kagak kira-kira ya.
1: Iya nih Bang Udin, baru juga keluar rumah bentar, keringet ngalir aja.
0: Kata orang nih ya, ini semua lantaran pohon banyak yang ditebang ya.
1: Iya, makanya sekarang tuh ada gerakan 1 juta pohon Bang.
0: Ah, gerakan 1 juta pohon? Maksudnya nanam pohon doang gitu, emang bisa nolong?
1: Ih bisa Bang, pohon tuh bikin adem tahu, nyerap polusi, nahan banjir lagi.
0: Wah, kalau begitu ayah mau nanam pohon dah depan rumah.
1: Ayah juga nih, kalau rame-rame, kampung kita kan bisa hijau lagi.
2: Gerakan 1 juta pohon, dari kampung untuk bumi yang lebih kuat.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Yun Ayun, anakku guring, guring bapuku di Ayun Ayun.
1: Bapuku merupakan sebuah tradisi tua di Kalimantan Selatan yang diturunkan dari nenek moyang suku Banjar dan Dayak Meratus yang dikenal sebagai penghuni asli Pulau Kalimantan. Bapukung adalah menidurkan bayi dengan mendudukkan di ayunan, kemudian mengikatnya dengan selendang atau sarung. Kegunaan bapukung menurut orang-orang tua dulu adalah menguatkan tulang belakang, tulang punggung, dan menguatkan leher si bayi. Bayi bapukung posisinya duduk dengan kaki berselonjor yang konon mirip dengan posisinya saat berada dalam kandungan. Dengan begitu, bayi akan merasa lebih hangat, lebih nyaman, bagaikan berada dalam rahim ibu lagi.
2: Halo, saya Alfat, sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

92,8 Prompas Suara Budaya Jakarta. Lain di kampung, lain di rantau, dari Doni Sakri. Beda di kampung, beda di rantau katanya ya. Beda nasib barangkali ya. Iyalah ya. Kata orang sih lebih enak di mana coba? Lebih enak di kampung ya. Katanya gitu. Kalau mau apa lebih enak mana? Ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung lah ya. Ponopa udah makan siang belum? Waduh, Pak Herman Ganesa mau ngantar. Nanya doang, basa-basi busuk namanya. Selamat siang ya, Pak Herman. Sore ya. Selamat sore Pak Herman Ganesa, tapi saya mesti kudu harus berlalu untuk menikmati makan siang. Makan siang jam segini. Enggak, tadi ngemil sih ya. Oke dah kalau gitu, Abang Po nyoba bencangcing sampai di mari dulu. Ayem Ponopa Kalista temenin Abang Po ya, dari pukul 10 tadi udah mau mendekati pukul 15 ya. Terima kasih yang udah setia dengerin Aye, dan terima kasih yang udah WhatsApp, yang udah gabung di teleponnya juga ya. Insya Allah besok jumpa lagi di waktu yang sama, di gelombang yang sama, dengan program yang berbeda. Aye Ponopa Kalista yang cantik, blam-blam se-Jakarta, pamit undur diri. Terima kasih Diva. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Tetap semangat ya Bang Po ya. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warga yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di muara Sungai Ciliwung di wilayah Kampung Tongkol, pada awal abad ke-17 berdiri Kastil Batavia. Kastil ini berbentuk segi empat, dikelilingi oleh kanal. Di setiap sudut kastil terdapat bastion, yaitu tembok benteng yang menjorok keluar dan dilengkapi senjata. Di dekat Kastil Batavia, dibangun sejumlah gudang untuk menyimpan berbagai dagangan VOC. Sejatinya, Kastil Batavia adalah perluasan dari gedung dan benteng pertahanan yang berukuran kecil. Bangunan diperbesar setelah Jan Pieter Zoon Koen merebut kota Jayakarta dan selesai sebelum penyerangan pertama Sultan Agung Mataram ke Batavia, yaitu pada pertengahan tahun 1628. Kastil Batavia bertahan hingga awal abad ke-19. Batu-batu besar yang membentuk dinding kastil dibongkar. Kemudian, oleh Herman Willem Dendels, sisa material kastil digunakan untuk membangun kota baru di Weltevreden. Pada tahun 2021, tim arkeolog dari Universitas Indonesia berusaha mengungkap keberadaan kastil. Mereka menemukan struktur bata bastion serta pecahan keramik dan botol dari abad ke-18. Sebagian situs dalam keadaan rusak dan tertutup beton. Kini, pemukiman warga, pertokoan kecil, dan jalan tol berdiri di tanah bekas kastil. Hanya ada satu tembok terakhir dan sebuah gudang tak terawat di pinggir kawasan kastil. Dari sisa reruntuhan ini, kita bisa menghayati sisa dominasi VOC dan perlawanan rakyat pribumi.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Abangpo, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kontrol land lift di TPST Bantar Gebang sebagai bagian dari transformasi pengelolaan sampah menuju penghentian praktik open dumping di tahun 2029. Kepala Dinas Lingkungan Hidup di DKI Jakarta, Dudi Gardesi, mengatakan langkah tersebut adalah bagian dari roadmap pengelolaan sampah Jakarta 100% terkelola. Tahap awal dilakukan dengan penutupan area pembuangan menggunakan media pelindung yang nantinya diperkuat untuk meningkatkan keamanan dan perlindungan lingkungan. Beralih ke informasi yang lain, hari ini pakar tata kelola dan manajemen Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Quratul Aini, menilai penambahan infrastruktur kesehatan seperti kardiak atau cath lab harus diimbangi penguatan sumber daya manusia dan sistem pelayanan. Menurut Aini, keberadaan fasilitas kesehatan modern tidak akan memberikan hasil optimal tanpa dukungan tenaga kesehatan yang kompeten dan layanan yang efektif. Pernyataan ini disampaikan menyikapi masih tingginya kebutuhan dokter spesialis jantung di Indonesia yang belum terpenuhi secara merata. Penguatan SDM dan sistem pelayanan dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan pasien serta kualitas layanan kesehatan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 16.

pisang Ambon pisang kepok. Belinya di warung Bang Doyok. Oi, oi, oi, Abang Pok. Saatnya kita gabung di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.

Berapa suara budaya Jakarta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Abang Po. Ketemu barengan Epo Mariana Suendi di Dangdutnyo. Nyok. 2 jam request lagu dangdut sembari update informasi di sekitar Abang Po. Seperti apa lalu lintasnya, cuacanya yang masih terpantau panas ya. Cerah luar biasa. Gemes deh. Sekarang pokoknya harus standby air ya Abang Po kemana-mana ya. Soalnya emang banget-banget panas gitu. Payung, topi, penutup kepala semua disiapin deh ya. Karena memang ini masih puncaknya musim kemarau. Jadi Abang Po kudu menyiapkan penutup kepala ya. Biar gak kena matahari langsung gitu. Yang pasti hari ini Rabu 22 Juli 2026. Banyak hal-hal yang udah dilewatin dari pagi sampai ini sore ya. Pastinya rehat sejenak dulu dengan request lagu dangdutnya, sembari goyang-goyang, sembari santai-santai, sembari kita bahas satu tema yang kaitannya sama Jakarta nih Abang Po. Karena katanya tingkat pengangguran di Jakarta turun Abang Po. Nah ini kata siapa Po? Kata Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung. Jadi kata beliau nih, tingkat pengangguran terbuka di Jakarta turun jadi 6,03% atau 334 ribu orang pada Februari 2026 lalu. Ini berdasarkan data dari BPS ya, Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. Pada Februari 2025 tingkat pengangguran di Jakarta 6,18% atau 338 ribu orang. Sedangkan Februari tahun ini jadi 6,3% atau 334 ribu orang gitu Abang Po. Tapi kalau Abang Po sendiri sebagai warga Jakarta ngerasa juga apa gimana? Kata Gubernur DKI Jakarta, menurut hasil BPS tingkat pengangguran di Jakarta turun gitu. Bahkan kemarin juga ada di media sosial yang bilang malah sebaliknya gitu. Kalau ada yang bilang susah nyari kerja, bukan susah nyari kerja, tapi orang-orangnya yang pada gak mau kerja, katanya begitu Abang Po. Tapi kalau Abang Po sendiri gimana menanggapi hal tersebut? Atau mungkin ada komentar lain? Kalau menurut Abang Po, kenapa, faktor apa sih yang bikin orang tuh susah ngedapetin kerja? Kira-kira apa kalau menurut Abang Po? Silakan boleh dikasih komentar di sini. Pengalamannya seperti apa ketika mencari kerja di Jakarta? Bisa diceritain deh. WhatsApp aja langsung sebar request lagu dangdutnya di 0812 1124928, telepon di 0213504510.

0: Abang Po, dengerin ya. Nih, cerita soal tari sirih kuning. Tari pergaulan asli Betawi yang udah ada sejak zaman Belanda. Dulu nih, tari ini populer banget di kalangan Tionghoa di pinggiran Betawi. Biasanya, tari sirih kuning dipentasin waktu acara nikah adat Betawi pas pengantin cowoknya ngasih sirih dare ke pengantin cewek. Selain itu, tari ini juga buat nyambut tamu kehormatan dan acara kayak khitanan. Tari sirih kuning ini nunjukin interaksi antara laki-laki ame perempuan tapi tetap sopan, jarak aman, kagak saling sentuhan. Musik gambang kromong yang khas Betawi juga jadi pengiringnya dengan lagu sirih kuning yang bikin makin syahdu. Kostumnya berwarna-warni dari merah, hijau sampai kuning, lengkap dengan bunga hias kepala yang ngelambangin kebahagiaan dan kematangan. Kadang ada juga sih cadar buat nunjukin sopan santun. Yuk deh Abang Po, sama-sama kita lestariin budaya Betawi ya, biar kagak hilang di telan zaman.
1: Dangdutnya, yo yo.

0: Perempat Suara Budaya Jakarta, Evita Mala, selamat malam. Belum malam padahal ya, tapi Bona ngantuk. Mungkin karena tadi pagi udah gedebak-gedebuk dari subuh kali ya. Dari subuh udah ngurusin ini itu, OTW-OTW kesono kesini, ngantuk dah jam segini. Emang juga bukan ngantuk, emang udah ibarat kata manusia udah mulai jam lobet nih jam segini ya Abang Po ya. Tapi tetap semangat buat Abang Po yang masih banyak banget kerjaannya, masih kudu nganter paket, kudu nganter pesanan ke sono ke sini, masih jualan ini, masih jualan itu. Semangat, mudah-mudahan ada rezekinya ya Abang Po ya. Ya pasti Ayu juga masih semangat nih muterin request lagu dangdutnya Abang Po di mari di dangdutnya 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Ngebahas soal yang kata data BPS nih, jumlah pengangguran di Jakarta turun Abang Empo. Dari hasil Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, Februari tahun lalu tuh masih sekitar 3.338 orang gitu, atau 6,18%. Sekarang turun 6,3% atau 334.000 orang di Februari 2026 lalu. Kalau menurut Abang Empo gimana nih ngomongin soal pengangguran di Jakarta? Apa iya data BPS, setuju gak sama datanya BPS gitu? Kalau jumlah pengangguran di Jakarta turun gitu. Tapi kalau Abang Empo sendiri menanggapinya kaitannya dengan pengangguran gitu ya, apa sih yang menyebabkan orang susah nyari kerja gitu? Kadang kan ada aja tiap orang mah ceritanya gitu, kenapa nih? Kalau menurut Bang Darman, apa ya kira-kira faktornya orang-orang pada susah katanya nyari kerja di Jakarta khususnya? Halo, assalamualaikum, dangdutnya.
1: Nyok-nyoknya, assalamualaikum, kok sehat kok?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bang Darman, apa kabar, sehat?
1: Sehat juga kok.
0: Alhamdulillah.
1: Minta-minta mau Allah semua sehat dah.
0: Amin ya Allah, benar.
1: Walaupun keadaan sekarang situasinya enggak baik-baik amat ya, semua juga sekarang lagi susah cari kerjaan kok.
0: Emang iya bang
1: ya. Bukan teorinya,
0: oh,
1: prakteknya
0: gitu.
1: Prakteknya masih ada aja banyak
0: yang nganggur.
1: Susah cari kerjaan, sono kemari bawa map keluar kantor, masuk kantor. Kalau dilihat mah. Tapi yang susah ya susah.
0: Iya. Tapi kalau kata katanya Bang Darman gimana nih? Apa sih yang menyebabkan orang susah nyari kerja? Kalau kata Abang apa nih? Faktornya kira-kira apa?
1: Gak punya ordal.
0: Woi, gak punya ordal. Nggak ada ordal gitu ya.
1: Susah kok.
0: Jadi rata-rata pada masukin ordal begitu.
1: Iya, kalau ngomong makan gampangan ngomong daripada di WC gitu.
0: Bisa aja. Oh gitu ya, berarti kalau kata Bang Darman yang menyebabkan orang pada susah nyari kerja karena kurang ordal alias kurang orang dalam.
1: Udah ngerasain kok, masya Allah. Kita udah ngerasain nih gimana cari susah nyari kerja. Kaki sampai gede-gede jadi kayak jahe tuh kaki jempol pada kapak kaki. Astagfirullahaladzim. Yang enak-enak yang susah mah susah. Kesian yang kita orang lihat orang yang paling susah cari kerjaan, sama SMA punya ijazah S1, S3, S2 ya susah dah semuanya. Parah sekarang, udah parah. Apalagi sekarang tahu sendiri kok. Punya.
0: Berarti secara nggak langsung Bang Darman bilang nggak setuju dong sama data BPS yang katanya Jakarta jumlah penganggurannya turun.
1: Angkatnya tidak turun. Buktinya mana? Kalau orang masih banyak liaran, bisa polisi cepet yang mau jadi tukang ngamen, yang tukang jadi ondel-ondel, yang jadi saking susahnya tuh kok, saking susahnya nyari kerjaan. Coba kalau pemerintah dia punya pikiran sadar gitu, banyak rakyatnya pada nganggur ini apa kek, itu yang udah ada PPSU, itu PPSU bagus tuh, nampung pengangguran, cari bikin lagi apa solusinya.
0: Oke deh kalau gitu. Sip, mau lagu dangdutnya apa nih Bang? Kita ganti nama yang lain ya. Ikut komentar juga nih. Mau lagunya apa jadinya?
1: Ya, bekas cacar aja deh.
0: Hey, bekas pacar. Bukan bekas acar ya. Ya, itu mah enak tuh acar. Bekas pacar buat siapa nih lagunya?
1: Buat semua pendengar Pro 4 Depo.
0: Oke.
1: Paling berada deh semua, mudah-mudahan sehat selalu deh, gampang cari rezeki.
0: Amin. Ya Allah. Oke. Baik kalau gitu. Makasih Bang Darman.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Iya, makasih Bang. Itu komentar dari Bang Darman yang bilang katanya faktor orang susah dapat kerja hari gini kurangnya ordal alias orang dalam. Apa iya begitu? Ya, gimana ya? Mungkin kalau di lapangan aslinya ya kalau sepenglihatan aja sih ada ianya ada enggaknya gitu. Tapi kayaknya banyak kok yang nyebabin hari gini banyak orang yang ngerasa kok susah banget sih nyari kerja gitu ya. Karena ada yang di media sosial juga ada yang bikin konten Abang Po. Dia bilang katanya bukan susah nyari kerja tapi orang-orangnya yang pada kagak mau kerja, katanya begitu. Lapangan pekerjaan mah banyak, kerjaan mah ada aja, cuma orangnya mau enggak kerja gitu. Ada tuh di media sosial. Jadi kayak dia punya ini deh, dia punya usaha UMKM gitu, makanan. Dia tuh punya pengalaman abis ngerekrut orang, baru sehari kerja udah keluar gitu. Cuma perkara katanya gajinya gak cocok, katanya begitu Abang Po. Dia punya konten bilangnya gitu. Bukan orang yang gak dapat kerja, tapi orangnya yang pada gak mau kerja, kata begitu Abang Po. Tapi ada juga yang bikin konten, ada beberapa orang yang ngegepin di jalan. Orang pakai baju hitam putih nyari kerja susah katanya gitu, di mana-mana ditolak. Nah, kalau menurut Abang Po apa sih yang menjadi faktor orang-orang pada susah katanya nyari kerja gitu Abang Po? Susah buat masuk mendapatkan pekerjaan lah gitu hari gini. Kira-kira apa komentarnya? 0213504510. Halo, assalamualaikum, dangdutnyo.
2: Nyonyo, waalaikumsalam.
0: Pak Hasanuddin, gimana kalau
2: siapa tuh?
0: Kalau menurut Bapak gimana nih, faktor apa yang menyebabkan orang ngerasa kok susah nyari kerja ya gitu?
2: Iya emang, ya gimana ya. Kadang-kadang ini sih kita nggak bisa di ini juga, nggak bisa di apa namanya, nggak bisa di ini juga karena apa ada skillnya kurang kah apa? Karena tergantung orangnya juga sih Pak, sebetulnya Pak. Ya, itu. Lo ya sebetulnya tergantung orangnya juga Mpok, apa-apa juga. Gitu kalau saya mah menyikapinya begitu aja. Emang kadang-kadang emang sih benar ijazah udah berusaha, udah berhasil, kan belum rezekinya. Cuma kadang-kadang ya mental juga gitu. Cuman itu lah kalau saya bilang angka penurunan ini mah mau udah mah saya untuk menutup itu aja biasa aja itu. Sudah sebelumnya orang beli paling beli dagu itu para pengangguran banyak banget. Gitu. Nggak mungkin kalau pengangguran cuman angka keterampilannya sudah mulai berkembang gitu. Kalau angka ini sih tetap aja, cuman untuk ini aja. Cuman untuk sekarang ini pada kreatif orang Betawi. Dulu mah orang Betawi kan nggak mau pada ngojek, sekarang mau pada ngojek gitu. Alhamdulillah gitu Mpok.
0: Iya, yang tinggal di Jakarta kan bukan orang Betawi doang.
2: Iya, maksudnya banyak lah. Cuman yang banyak-banyak kan yang pada kreatif itu pendatang gitu.
0: Gitu.
2: Okay. Yang saya alami gitu banyak masalahnya. Okay. Banyak juga. Ya sekarang sih ada kemajuan sekarang. Ada di instansi pemerintahan, ada orang Betawi. Sekarang udah ada kemajuan lah sekarang mah. Kalau dulu kan emang daya pikirnya, lah presiden udah ada, menteri udah ada gitu, udah tong, itu aja tong. Itu bapak juga itu bawa keranjang juga, udah dapat makan anak-anak itu bawa nangka, apa, cecek, segala macam, gitu. Tapi alhamdulillah bukan begitu, udah berkembang. Gitu, keterampilan sudah ada. Walaupun itu angka itu menurun ya mungkin gitu, karena sekarang udah ada perubahan. Gitu masih mau bekerja gitu. Kalau dulu mah nggak mau bekerja Mpok. Tahun-tahun 70-an itu.
0: Oke dah kalau gitu. Ya udah lagunya apa Bang?
2: Lagunya Boncengan Baru.
0: Boncengan Baru ya. Oke buat
2: Boncengan Baru yang menenang ya buat Bang Aris, buat Tepi, buat Bang Jen, Pai Aki Adi. Terus buat yang tadi baru turun Bang Dharma. Ayo, teman-temannya. Oh, bener. Susah bener ya. Oke, buat Monana juga sama tugas. Buat semua-semua saya bungkus semua. Seluruh pendengar nyedang-nyok. Nyok, gitu.
0: Oke.
2: Buat Monana sama tugas.
0: Ya. Nyok. Makasih Pak Sanudin di Jasinga Bogor. Iya, katanya Pak Sanudin begitu dah kurang lebih ya, Bempo. Tapi sebenarnya ini enggak ngaruh kaitan sama orang Betawi aja ya. Kalau ngomongin soal kerjaan ya, Bempo. Di Jakarta kan banyak yang hidup ya, enggak cuma orang Betawi. Ini kan ayat pertanyaannya, faktor apa yang menyebabkan orang kadang susah nyari kerja gitu loh. Lebih ke situ, enggak menjuruk ke satu suku gitu. Kan bisa aja dari yang lain-lain gitu ya. Satu penelpon lagi dah sebelum kita break ke lagu, Abang Po. 0213504510. Halo, assalamualaikum, Dangdutnyo.
3: Waalaikumsalam, Dangdutnyo, nyok-nyok-nyok, Po Mariana.
0: Bumi.
3: Ya.
0: Gimana menurut Bumi yang menyebabkan orang kadang susah ngerasa nyari kerja di Jakarta tuh apa sih?
3: Kurang modal, Po.
0: Kurang modal? Apa iya, pakai modal?
3: Harus.
0: Apa tuh?
3: Ya, itu. Suruh ntar ada yang suruh bayar.
0: Kalau yang suruh-suruh bayar mending gak usah deh ya Abang Po. Kalau misalnya Abang Po ngelamar kerja terus ada embel-embel suruh bayar, mending gak usah, cari yang lain aja ya.
3: Makanya iya.
0: Karena itu supaya, juga 50-50 ya. Belum tentu keterima gitu loh.
3: Makanya udah kehilangan jutaan gak jadi kerja. Anak saya dulu juga gitu. Mau pengen kerja PPSU sama temannya aja. Dimintain modal. Waduh. Temannya bisa ngasih. Diterima, Po.
0: Tapi benar diterima. Oke.
3: Iya, sekarang masih kerja. Oh. Anak saya enggak punya modal, ya udah akhirnya mundur.
0: Waduh.
3: Terus lagi temannya nawarin kerjaan. Nawarin kerjaan suruh bayar lagi. Kalau mau ada 3 juta. Enggak ada modal, udah mundur lagi. Akhirnya sekarang ke Semarang terus dapat di sana enggak usah pakai modal. Alhamdulillah. Ya orang tua udah bisanya ikut berdoa ya, Po. Alhamdulillah udah diterima, biarin lah. Saya tadinya juga berat lah kalau anak di Semarang, saya di sini sendirian gimana? Ya udahlah. Anak juga ngomong pengen pengin maju, Bu. Ya udah. Enggak apa-apa. Yang penting benar, enggak usah pakai modal macam-macam kayak gitu. Iya. Ya udah, akhirnya terus sekarang udah dapat, alhamdulillah. Saya rasanya nangis gitu, Bu. Ya Allah, di Jakarta kok ya susah, nggak ada orang dalam, nggak ada modal. Nah, memang harus ada ordal sama modal.
0: Gitu ya, kok dari Bumi ya. Oke. Iya. Sip dah kalau gitu. Nggak apa-apa namanya orang punya komentar kan sah-sah aja ya, Bompo ya.
3: Iya. Oke. Iya, Pak. Memang kenyataannya begitu.
0: Sip. Yaudah, lagunya apa ya, Bu, jadinya?
3: Lagunya itu aja, Digoyang Sayang, Pak.
0: Digoyang Sayang, oke. Okay.
3: Iya, salam-salam, Pak.
0: Boleh, buat siapa, Bu?
3: Pak Mukimen sama Bu Yati, Kakung Jam, Mauti, Bang Aris sama Pak Siti, Bang Ali Topan, Pandang, juga Pak Haji Suanda, juga untuk Bang Hasan, siapa lagi udah yang ada khusus Pak Mariana. Selamat bertugas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Ani, lupa Bu Tami, Bu Tintin, dah. Yang lain selamat mendengarkan. Okay. Kalau saya tadi Bang Hasan dibungkus, enggak mau dibungkus.
0: Oke deh kalau gitu Bumi, makasih Bumi.
3: Iya, Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. butuh modal dan butuh ordal kalau kata Bu Umi ya. Yang jadi kadang penyebab sebagian orang ngerasa nyari kerja di Jakarta susah gitu. Tapi dari data BPS, menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingkat pengangguran di Jakarta turun. Nah, kalau Abang Pos sendiri ngerasa gitu enggak sih, atau punya komentar lain nih? Atau punya cerita pengalaman nyari kerja yang katanya susah banget tuh, kenapa sih? Kalau menurut Abang Pos, faktor apa yang menyebabkan orang ngerasa nyari kerja di Jakarta tuh susah gitu? Apanya nih yang bikin susah? Apakah emang tuh orang kagak punya skill? Lah kalau kagak punya skill mah mau kerja di mana juga emang susah ya ngelamarnya ya. Atau kalau katanya Bang Darman, kurang ordal alias orang dalam, kalau kata Bu Umi kurang modal dan ordal. Gimana kalau menurut Abang Po komentarnya, silakan. Sembari request lagu dangdutnya, ayo masih tunggu nanti ya di 0213504510, WhatsApp di 0812 1124928.

0: ini Mama dun sana pandanga sadonyo, jangan lupa yo bagabuang di acara apresiasi budaya Minang, Minang Bakaba Lama Didanga. Setiap Rabu jam 8 sampai jam 12 malam. Info kuliner ado, budaya juga ada, apalagi petata petiti langkok pokoknya Minang Bakaba Lama Didanga.
1: Abang Bos, saya Fiodan. Jangan lupa dengerin terus Dangdut Nyol live di RRI Pro 4 Jakarta. Dangdut Nyol, yo, yo, yo.

Promo Suara Budaya Jakarta masih di dangdutnya. Nyapa dulu ada Bang Pais di Serpong. Deko Sepo, Roma Irama, judulnya Nilai Sehat. Coba aja cek dulu ya Bang, kalau ada pasti kita puterin. Kalau gak ada ganti yang lain boleh. Nilai Sehatnya kagak ada, barusan kita cari Bang. Lagu-lagu yang lain dah, lah lagu Bang Haji Roma Irama kan banyak tuh. Kalau kata Bang Pais, boro-boro pengangguran turun po, yang ada numpuk lagi. Secara kelulusan baru tahun ini aja, baru lulus. Masih pada nganggur noh, paling susah nyari kerja itu harus ada orang dalam katanya. Lu punya orang dalam, lu lancar masuk. Itu sih pengalaman Aye nyari kerja po. Ada orang dalam aman dah katanya, kirim salam buat yang lagi dengerin aja. Oke Bang Pais, ditunggu lagunya mau ganti apa, Nilai Sehatnya belum masuk ke Bang lagu kita ya Bang. Assalamualaikum Ponana, ada Bang Ipang di BSD, requestnya Joni Iskandar. Aku bukan pengemis cinta, gitu ya. Ngomongin soal tema sore hari ini, kalau menurut Aye sih pengangguran malah tambah bejibun po. Pengalaman kerja Aye nyari kerja, faktor usia po yang bikin susah orang nyari kerja. Padahal fisik masih lengkap, masih seger. Usia di atas 30 di mari mah udah susah nyari kerja po, apalagi kalau masuk pala 4. Padahal pala 4 orang-orang yang banyak bebannya. Iya ya, makin tua makin banyak ininya, tuntutannya ya. Ya bagaimana ya Bang ya? Waktu itu juga sempat dibahas sih ya soal apa? Kriteria usia pelamar kerja. Waktu itu juga sempat dibahas sih gitu. Cuman ya sampai saat ini di lapangan ya gitu, usia 30 ke atas agak susah memang ya. Kalau kita berkaca sama negara di luar sono Bang Po, kayak teman Aye di Belanda ya. Gak usah jauh-jauh deh, di Belanda nih teman Aye ya Bang Po. Bunda Korla tau kan Bunda Korla, nah dia kan tinggal di Belanda tuh. Umurnya kan udah kepala 5 kayak si Bunda Korla mah ya. Tapi di sono masih kerja dia, kerja di restoran cepat saji. Dan dia juga pernah cerita katanya kalau di Eropa tuh selama masih ada niat kerja, umur gak masalah. Yang penting kondisi fisiknya masih kuat, mau usianya berapa silakan. Jadi kalau di Eropa tuh banyak pekerja-pekerja yang usianya udah gak muda gitu, tapi masih kerja gitu Abang Po. Nah kalau menurut Abang Po gimana nih, apa sih yang menjadi faktor orang susah nyari kerja di mari, kalau kata Bang Po apa? Silakan kasih komentar di sini. Sambil request lagu dangdutnya Bang Po 0812-1124928. Teleponnya juga boleh di 021-350-4510. Yaudah kalau gitu muterin dulu aja lagu ya Bang Po ya. Di sore hari ini diganti jadi bujangan aja Po. Oh. Tapi bujangan versinya Joji gak apa-apa kali ya. Biar kita joget-joget dah sore-sore hari ini. Abis kabar berita balik lagi di mari ya, tetap di Prompat Suara Budaya Jakarta.

Pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

Abang Po dari riset per hari ini mengatakan penggunaan transportasi publik di Jakarta menunjukkan peningkatan signifikan pada triwulan kedua tahun 2026. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan jumlah pengguna TransJakarta, MRT dan LRT mencapai 230,8 juta orang, meningkat 9,7% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Menurut Pramono, kenaikan tersebut didorong oleh semakin terintegrasinya layanan transportasi umum dengan tingkat konektivitas yang mencapai lebih dari 93%. Beralih informasi yang lain, pemerintah Kota Bengkulu mengajak orang tua, guru, dan masyarakat mendukung pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS yang rutin digelar setiap awal tahun ajaran baru. Hari ini Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Nelly Hartati, mengatakan program tersebut bertujuan menjaga daya tahan tubuh anak usia sekolah agar tetap terlindungi dari berbagai penyakit menular. Menurutnya, lingkungan sekolah memiliki risiko tinggi terhadap penyebaran virus dan bakteri, sehingga imunisasi menjadi langkah pencegahan yang sangat penting. Beralih, sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 17.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit dah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semua di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti-hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Dangdutnya, nyok

0: Dangdutnya, nyok-nyok-nyok.
1: Dangdutnya, nyok-nyok-nyok. Request lagu dangdutnya udah dibuka Bang Po di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Langsung aja kita sapa dulu di WhatsApp call Propet Jakarta. Aduh, ada siapa nih? Ada Bang Haris di Galianyar, Kong Dani di Kemayoran, selamat sore. Ada WhatsApp juga dari Bang Nur di Gaver di Bogor. Selamat sore, Po. Cuaca di mari lagi panas nih, sama di sini juga. Di sini lagi salju, Bang. Enggak mungkin ya. Sama, lagi panas. Emang lagi musim kemarau, Bang, di mana-mana. Requestnya Mansur S dong, mirip dia ya. Nanti cariin dulu lagunya ya. Salamnya buat kru perempat aja katanya gitu. Di 0213504510, assalamualaikum dangdutnya. Halo
2: dangdutnya, nyonya.
1: Siapa nih?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Zen.
2: Kok sehat?
1: Sehat alhamdulillah, kalau sakit mah di rumah.
2: Alhamdulillah, banyak menang. Uang ya, nambah.
1: Udah kemana tuh Piala Dunia, dia masih ngebahas Spanyol ya.
2: Wah.
1: Bang Zen, ayo mau ngebahas soal satu tema nih. Kan kata data dari BPS, jumlah pengangguran di Jakarta katanya turun dari terakhir Februari 2026 kemarin. Tapi banyak orang yang ngerasa kagak sama aja, bahkan katanya susah nyari kerja gitu. Kalau menurut Bang Zen, faktor apa sih yang bikin orang tuh katanya susah nyari kerja, Bang?
2: Kayaknya ini deh, Po. Kalau menurut saya ya, dari segi ijazah mungkin, Po.
1: Ijazah.
2: Terus usia juga. Usia.
1: Ya.
2: Mungkinnya nih yang anak-anak sekolah ini yang udah lulus tahun ini nih, lulus nih tahun ini kan, terus mereka tuh malah justru nyari kerjaan susah kok. Bahkan cuma di itu doang, apa, di interview, tapi udah di interview ditunggu-tunggu nggak ada kabarnya. Cuma gitu-gitu doang kok.
1: PHP ya?
2: Ya, jadi apa?
1: PHP.
2: Ya, PHP betul.
1: Memberi harapan
2: malah palsu. Malah ponakan saya, iya, ponakan saya justru langsung bilang begitu, Po. Begitu apa? Di tes kan ya, di interview. Terus ditungguin, kita ya, tunggu ya seminggu nanti dikabarin. Nggak dikabarin, langsung dibilang, Bu, kalau mau kasih kerjaan tuh yang benar, jangan PHP. Gitu. Jadi kalau menurut saya, karena saya pengangguran tuh nggak turun dah, Po. Makin banyak buktinya.
1: Oh gitu.
2: Iya, kalau kata saya.
1: Iya, nggak apa-apa, namanya orang punya komentar kan. Jadi itu ya. Jadi itu ya alasannya. Jadi itu faktornya kenapa banyak orang yang ngerasa susah nyari kerja gitu ya.
2: Ya, karena pasti banyak persyaratannya, Po.
1: Benar.
2: Yang harus dipenuhin.
1: Betul.
2: Ya, macam kecil segala macam lah gitu kan. Tapi waktu penerimanya, begitu diterima, waktu ditesnya itu nggak sesuai dengan, mungkin ya menurut mereka nggak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan mungkin. Cuman kan anak sekarang waktu dia kelas 3 jurusannya apa, kerjanya apa, nggak jelas.
1: Nggak nyambung ya.
2: Nah, itu bisa. Itu kok.
1: Okay.
2: Nggak nyambung itu pula. Apa ada baru lulus ya, dia ngambil waktu itu di jurusannya IT. Kerjanya di S.
1: Kagak nyambung pisan itu mah.
2: Iya, IT begitu kerja di S ya, S-nya bener. Nama mirip, cuma beda nama, IT.
1: Oke, jadi ya seperti itulah ya kalau dari komentar Bang Zen ya, kenapa hari ini masih banyak orang yang ngerasa nyari kerja tuh susah gitu. Kalau Bang Zen sendiri ada pengalaman pribadi enggak sih, Bang, kali gitu?
2: Kerja ya?
1: Kali pernah kok, gitu ngelamar di mana gitu.
2: Alhamdulillah saya enggak pernah ngelamar sih. Dulu ya saya tamatannya rendah sih, Po. Saya cuma S2 doang. Gitu. Cuman saya merasa kita tuh kalau mencari duit tuh nggak harus berpikir harus kerja di tempat apa, tempat-tempat kantor gitu, nggak perlu, Po. Kalau emang kita pengen usaha punya uang, kita bisa kok usaha apa aja.
1: Betul.
2: Yang penting halal.
1: Betul, setuju. Betul. Iya. Jadi nggak semua orang bekerja sebagai karyawan gitu ya. Bisa jadi dagang, usaha yang lain bisa kan?
2: Dagang,
1: gitu.
2: Usaha, betul. Apalagi sekarang kan zaman kita dulu kan, zaman kita. Lu dulu tua-tua, lu bang, gue masih muda gitu ya.
1: Makanya. Itu mah angkatan abang, ya. Dinosaurus ya.
2: Pak Soekarno. Yuk, kemarin percaya nggak po? Saya ketemu tukang bakso Malang. Saya tanya, Mas dari mana? Saya dari Malang. Mas kenapa kok dagang? Padahal dia bilang gini, saya sebenarnya insinyur. Dia insinyur, cuman nyari kerja tuh susah banget. Kerja cuma dapat 2 tahun, akhirnya dia berhenti inisiatif jualan bakso Malang di Jakarta sampai sekarang. Keliling didorong. Tukang insinyur.
1: Iya.
2: Emang nyari kerja itu susah kok. Nggak semudah membalikan telapak meja.
1: Iya. Telapak meja, telapak tangan. Telapak meja gitu. Ya udah kalau gitu. Abang mau request lagu apa deh sekalian? Apa? 1, 2, 3 Lesti. Kan barusan saya bilang
2: 1, 2. Pura-pura dalam.
1: Iya.
2: Laskom. Sama siapa?
1: Tadi kan Ayah bilang 1, 2, 3 pasti Lesti. Bener aja Lesti.
2: Iya. Abis enak banget sih. Kalau Lesti itu dibayangin ya, mirip suaranya nggak mirip sih, mempo jauh banget.
1: Maksudnya? Ya iyalah, gimana? Nggak apa-apa, nggak mirip suaranya. Mudah-mudahan rezekinya mirip. Amin ya Allah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa suaranya nggak mirip, mudah-mudahan rezekinya yang mirip. Aha gitu, amin.
2: Kalau empok kan doanya begitu ya. Jarin deh suara Po Mariana sama Lesti nggak mirip. Yang penting rumahnya mirip sama Lesti.
1: Oke dah,
2: kalau gitu. Oh, Lesti mak. Oh, maaf ya.
1: Ya. Ya Allah gimana sih dia. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, si abang. Ya udah Lestinya langsung aja antriin buat Bang Zen ya di Jakarta ya. Tapi emang sih Abang Po, ada yang bilang anak-anak zaman sekarang sih ya rada picky alias pemilih gitu kalau ngomong soal kerjaan. Terus gampang bosenan, katanya begitu Abang Po. Kalau kerja jarang lama kalau anak-anak zaman sekarang tuh nggak kayak zaman-zaman kita gitu. Zaman kita zaman apa? Zaman purba. Nggak ya, maksudnya nggak kayak orang-orang dulu gitu loh, angkatan-angkatan sebelum Gen Z ini ya Bang Po. Karena kalau Gen Z ya kecenderungan ketika kerja tuh katanya mentalnya agak kurang kuat gitu. Nggak boleh banget diteken gitu Bang Po. Besok langsung resign, katanya begitu. Itu sih yang nyebabin kayak udahlah akhirnya keluar nganggur gitu. Nah tapi ya balik lagi ya ke pertanyaan sore hari ini, bener gak sih kalau menurut Abang Po jumlah pengangguran di Jakarta berkurang? Karena ini hasil data BPS loh. Ini Aye ngomongin soal tema sore hari ini berdasarkan data dari BPS yang dikatakan oleh Gubernur DKI Jakarta, yang bilang katanya tingkat pengangguran terbuka di Jakarta turun di Februari 2026 lalu. Kalau dari Kong Dani ada komentar apa nih? Halo, assalamualaikum, dangdutnya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdutnya,
1: Kong Dani, gimana komentarnya di tema sore hari ini? Pasti udah nyimak dari tadi nih ya, ngomongin soal jumlah pengangguran nih, Kong.
3: Kalau saya pikir itu data mungkin agak lamaan kali ya, udah agak lama gitu kok.
1: Februari 2026 karena, Kong.
3: Februari 26 sekarang udah bulan Juli po.
1: Iya gimana Kong, ada Kong?
3: Ya berarti itu setengah tahun yang lalu ya. Padahal di bulan ini aja di satu perusahaan swasta bank ada mungkin beberapa penghentian pegawai gitu.
1: Iya.
3: Mungkin kalau seluruh Indonesia malah gitu ya. Ini Jakarta saja udah pasti yang diberhentikan. Terus di rumah juga 2 orang per bulan ini. Nah, itu jadi bukan kata orang, di rumah sendiri bulan ini cuman yang satu sudah mulai lagi tes lagi gitu.
1: Gitu ya.
3: Yang saya komentarin lagi, bagaimana enggak banyak pengangguran kalau mungkin pemerintah aja masih perlu pegawai, tapi kenapa? Ada P3K. Ada honorer, kalau memang butuh kenapa nggak dianu saja, diangkat aja seperti yang lain-lain PNS kayak begitu. Kan itu kan aduh ya, kalau menurut saya jadi gantung gitu istilahnya. Iya kan? Mungkin ada yang 5 tahun di nanti dievaluasi, ah kalau perlu diberhentikan, berhentikan. Apakah seperti itu gitu? Artinya ke apa? Ketenangan masyarakat yang masih produktif untuk apa, artinya berkarya di dunia ini, di dunia negeri ini, apakah seperti itu? Nah, kan mengecilkan apa, mengecilkan hati generasi penerus juga gitu. Nah, di samping itu mungkin banyak yang menciptakan pekerjaan sendiri kalau sekarang gitu, karena mungkin apa, eranya memang era begini ya, memang memungkinkan gitu. Jadi kalau saya pengangguran bukannya, kalau dibilang berkurang, saya masih tanda tanya gitu. Kata itu apa, masih valid nggak gitu untuk saat ini gitu.
1: Iya.
3: Saya kira begitu tuh Pak.
1: Siap.
3: Saya gitu.
1: Baik kalau gitu. Kong Dani, terima kasih komentarnya Kong Dani ya. Mau sekali request nggak? Iya. Sekalian atau gimana nih?
3: Biasanya lah domba kuring aja.
1: Domba Pak. Kuring. Siap dah kalau gitu. Ditunggu lagu ya Kong.
3: Terima kasih Pak.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu menurut komentar dari Kong Dani. Tapi ya sah-sah aja, setiap orang punya pendapat, pandangan tersendiri ya. Kalau Abang Po sendiri gimana nih melihat mungkin di lingkungan sekitar Abang Po, kayak Kong Dani bilang, kayaknya itu datanya udah kelamaan deh. Soalnya di rumah aja ada yang baru kelar kerja, lagi ngelamar-ngelamar lagi gitu. Nanti kalau Abang Po sendiri gimana, apa sih yang menjadi faktor orang kadang ngerasa nyari kerja tuh susah gitu. Silakan ya ikutan komentar di sini ya Bompo ya. WhatsAppnya di 0812-1124-928. Telepon juga boleh 0213504516. Tetap di sini di Dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.

0: Rambut nyok, nyok nyok nyok.
1: Kita udah masuk di segmen terakhir Abang Po, tapi request lagu dangdut masih ayah buka ya. Untuk dua penelpon lagi 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Masih ngomongin soal susah cari kerja, masa iya? Karena memang di luar sana ada yang ngerasa, aduh susah banget Po nyari kerja hari gini. Tapi ada juga yang enggak, ya selama lowongan pekerjaannya sesuai dengan kemampuan dan memenuhi segala macam persyaratan, kayaknya aman-aman aja Po gitu. Tapi ya setiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda. Kalau menurut Abang Po, apa sih yang menjadi faktor penyebab orang kadang susah nyari kerja gitu, khususnya di Jakarta ya? Ada Mbak Kusna di Pasar Rebo, Jakarta. Halo, assalamualaikum dangdutnyo.
2: Waalaikumsalam dangdutnyo, nyok nyok nyok.
1: Oke. Sore Mbak Kusna, gimana kalau komentar Abah Kusna nih?
2: Komentar? Ya, bukan sama. Sekarang mah apa sih banyak faktornya Pak ya.
1: Apa
2: yang
1: tuh?
2: Pasti sekarang yang pasti kan begini, yang dibutuhkan segini, yang ngelamar segini, kan berarti itu tuh gak imbang gitu. Jadi itu faktornya kayaknya sih banyak kan begitu. Bayangin aja sekarang, misalnya sekarang satu perusahaan ngumumin perlu 50 orang, yang datang cuma ribuan gitu, kayak gitu Pak. Kedua, memang kebanyak orang-orang sekarang kan kalau orang kuliah tuh tiap tahun kan ada yang lulus. Udah berapa university itu dari seluruh Indonesia. Jangan nggak usah Indonesia, di Jakarta aja deh. Berarti universitas ngeluarin S1, S2 itu. Yang namanya yang perusahaan, sekarang perusahaan sendiri juga Pak, daripada nerima orang, mendingan sekarang dilemburin aja kalau ada mau target mah gitu kan gitu.
1: Oke. Jadi banyak aja faktornya ya, Mbak Kusna ya.
2: Banyak faktornya.
1: Oke.
2: Yang lainnya juga bener sih, faktor yang lain juga.
1: Baik kalau gitu. Kecuali
2: abal. Gitu. Kalau abal mah dulu gampang banget kerja.
1: Baiklah kalau gitu, Mbak Kusna mau lagu apa sekalian requestnya?
2: Ketuk Pintu.
1: Ketuk Pintu dari Koh Gandhi ya? Koh Gandhi.
2: Koh Gandhi.
1: Koh Gandhi, Koh Gandhi. Iya, dari Gandhi S ya, Ketuk Pintu. Oke, deh lagunya buat siapa nih? Mau kirim-kirim salam juga sekalian.
2: Iya, semuanya aja deh. Kamainnya deh Bu Umi aja deh, pacar
1: Bu Umi. Jaila, Bu Umi dapat salam tuh dari Abah Kusna. Iya. Oke deh Bah, kalau gitu Bah, makasih Abah ya.
2: Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bah Kusna di Pasar Rebo Abang Po Jakarta. Mau nyapa juga Bu Ulan di Bekasi. Assalamualaikum Pak Mariana. Ibu Ulan titip salam buat Bang Nzen. Bang Enzen yang tadi gabung ya, ibu terakhir ketemu Bang Enzen di RRI tahun 2017. Dia dulu rajin banget katanya datang ke RRI. Tuh Bang Enzen, dapat salam dari Bulan di Bekasi Bang Enzen. Tapi yang pasti kalau ngomongin soal tema sore hari ini ya Bang Po, ya memang mungkin kayak yang tadi sudah diutarakan sama pendengar gitu ya. Kalau berbicara mengenai kenapa sih hari gini banyak yang mengeluhkan soal susah mencari kerja. Kadangkala kita juga mesti mengukur diri juga kali ya Bang Po. Dari kitenya apakah sudah memenuhi syarat-syarat ketika kita ngelamar kerja gitu ya. Karena ada beberapa hal yang mungkin bisa jadi kayak semacam ini harus jadi introspeksi gitu ya. Kenapa sih hari gini ayah belum dapat kerja nih Po. Apalagi yang baru-baru lulus kemarin ya. Yang udah lama nganggur mungkin mikir ya, jangan kan lu tong kita aja belum kerja bikin hari gitu ya. Jadi ada beberapa faktor nih dari diri sendiri dulu Abang Po, sebelum kita melihat keluar gitu ya, kayak lapangan pekerjaan gak banyak apa gimana gitu ya. Dari diri sendiri aja dulu gitu ya. Biasanya minim pengalaman nih juga jadi salah satu faktor kurangnya beruntung gitu ya, kurang keberuntungan di dalam dunia pekerjaan ketika ngelamar kerja. CV-nya gak menarik. Sekarang udah banyak kok di media sosial jasa-jasa CV gitu ya, supaya CV-nya menarik tuh seperti apa. Itu juga bisa jadi salah satu faktor dari diri sendiri yang akhirnya agak sulit gitu ya untuk melamar kerja. Terus yang selanjutnya adalah keterampilan kurang alias skill nih. Skill tidak sesuai dengan apa yang sedang dicari oleh perusahaan saat itu. Kayak yang tadi dibilang sama siapa tuh, lulusannya apa, ngelamarnya di bidang apa gitu. Kalau perusahaan biasanya kan memang mayoritas gitu ya nyari karyawan yang memang dibutuhkan skill yang dia mau gitu. Kalau skillnya kagak sama, bagaimana ceritanya gitu? Karena bahkan nggak semua perusahaan itu mau ngajarin dari nol loh, Bang Po. Ada juga yang memang minta karyawannya yang udah jadi gitu. Jadi tinggal penyesuaian aja. Terus kurang persiapan wawancara. Ini juga sih salah satu faktor juga. Karena biasanya ketika wawancara itu juga jadi pertimbangan seseorang diterima atau enggak kerjanya gitu. Gugup, enggak tahu potensi diri, enggak percaya diri ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan dari HRD misalnya atau dari perusahaan yang interview gitu, Abang Po. Lalu faktor dari luar juga pastinya jadi faktor ya, kenapa orang-orang banyak yang ngerasa banyak yang susah nyari kerja hari gini, persaingan yang sangat ketat. Jumlah pencari kerja jauh lebih baik daripada posisi yang kosong, kayak tadi Mbak Kusna bilang. Lowongannya satu, yang ngelamar banyak banget, Po. Ya, teknologi otomatisasi. Perusahaan memakai sistem otomatis untuk menyaring data pelamar. Ini juga menjadi salah satu faktor yang bikin persaingan terbatasnya lapangan kerja juga memperparah, yaitu kondisi jumlah pengangguran gitu, Abang Po. Jadi banyak hal yang mesti dipersiapkan gitu ya untuk mencari pekerjaan. Jumlah lapangan pekerjaan yang mungkin sedikit gitu ya. Dan kayaknya memang mesti dirubah juga mindsetnya. Namanya bekerja itu gak mesti di atas meja, di ruangan AC, ya kan, gak mesti di depan komputer. Namanya bekerja apa aja, Abang Po. Jadi mudah-mudahan Abang Po gak terpaku pada satu profesi aja gitu. Jadi bisa mengembangkan diri dengan melakukan hal-hal lainnya seperti membuka usaha. Nah, itu kan juga termasuk lapangan pekerjaan gitu. Satu penelpon lagi deh nih, segmen terakhir. Ah, kayaknya udah enggak ada yang gabung ya. Ya udah kalau gitu. Eh, tutup deh ya untuk edisi Dangdutnya kali ini. Yang pasti semangat terus buat Abang Po yang sampai saat ini belum mendapatkan pekerjaan. Terus berusaha, teruslah berdoa. Pastikan diri untuk memantaskan diri ya ketika Abang Po pengen melamar ke satu perusahaan atau ke setempat ingin bekerja. Tunjukkan bahwa Abang Po orang yang serius ingin bekerja. Nah, buat Abang Po yang udah bekerja, pertahankan ya pekerjaannya, jangan main-main. Karena di luar sana banyak teman-teman kita nih yang pada mau kerja, begitu. Yaudah kalau gitu ya, pamit di Dangdut edisi kali ini. Udahan dulu di Radio Visual RRI Net-nya. Kita gabung lagi besok insya Allah di jam yang sama, di jam 3 sampai jam 5 sore. Di Dangdut Nyok, enyok enyok nyok.
3: Di Menteng banyak orang kaya, hobinya pada pergi-pergi. Dangdut Nyoknya udahan dulu ya, besok kita gabung lagi.

Ani hari ini kayaknya capek banget ya hari ini. Rabu soalnya. Biasa, kalau Rabu mah katanya begitu. Ngelebih-lebihin hari Jumat Bang Po capeknya. Tapi ya udah, santai aja dah. Nikmatin aja dah, nikmatin ya. Mau capek ke capeknya kita dirindukan oleh orang-orang yang lagi nyari kerja Abang Po. Iya enggak? Capeknya lebih baik capek kerja daripada capek nyari kerja. Kata begitu kan, ya kan? Jadi udah nikmatin aja deh ya. Nyantai aja nyantai pokoknya. Kalau emang capek santai ya santai. Ini emang udah jam-jam segini mah enak kalau nyantai ya. Ngopi lu kali ngopi ya Abang Po. Tapi ngomongin soal santai, kenapa ya kalau Abang Po perhatiin orang Betawi sering dibilang santai. Kayak dia nyantai banget orangnya gitu. Kayak punya masalah gitu. Kerjaannya ya udah duduk-duduk aja gitu. Masa iya? Orang-orang sih bilangnya begitu. Katanya orang Betawi tuh sering dibilang santai. Santai atau emang punya cara pandang hidup yang beda nih ya Abang Po. Kalau ngobrol sama orang Betawi generasi lama, Abang Po sering gak sih dengar kalimat, yang penting selamat Neng. Biar kata hidup begini yang penting sehat kita mah. Yang penting halal. Nah, pernah gak dengar kayak gitu-gitu? Nah, buat sebagian orang terdengar sederhana, padahal dibaliknya ada cara memandang hidup yang menarik Abang Po. Dalam banyak keluarga Betawi yang dicari bukan cuma sukses, tapi juga hidup yang rukun, rezeki yang halal, dan hati yang tenang. Cara pandang seperti ini tercermin dalam kuatnya nilai kekeluargaan, hubungan sosial dan kebersamaan yang banyak dibahas dalam berbagai kajian tentang masyarakat Betawi. Karena itu Abang Po, orang Betawi sering terlihat lebih santai menghadapi banyak hal. Bukan berarti gak punya cita-cita, bukan. Tapi ada kesadaran bahwa tidak semua hal harus dikejar sampai mengorbankan ketenangan hidup. Mungkin itu sebabnya kali ya, sampai ini hari kita masih sering dengar orang Betawi bilang yang penting kita selamat, yang penting mah sehat gitu ya. Bukan karena gak punya ambisi, tapi karena bagi banyak orang Betawi, hidup yang baik bukan cuma soal berhasil, melainkan soal tetap bisa menikmati hidup.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 4 FM, suara budaya Jatim.

Propat Suara Budaya Jakarta, Bompo. Makanya jangan rese kalau lagi ada di fasilitas umum. Sekarang mah kita udah zamannya apa-apa diviralin ya Bompo. Ya, ya salah sendiri kenapa tangannya jahil, kenapa aneh-aneh. Ini lagi-lagi seorang pria diamankan petugas setelah diduga melakukan tindakan pelecehan terhadap penumpang di dalam bus Transjakarta Bompo arah jalur langit atau koridor 13 rute Puribeta Kota Tangerang. Transjakarta mengambil langkah tegas dengan memblacklist pelaku tersebut. Ini menurut Humas dan CSR-nya Transjakarta, Kepala Departemen Ayu Wardani mengatakan bahwa Transjakarta menyesalkan tindakan terduga pelaku pelecehan seksual tersebut dan menegaskan keamanan para pelanggan menjadi prioritas Bompo. Dan tentunya mengatakan bahwa petugas langsung menindak pelaku ya setelah ada laporan. Jadi petugas juga sudah mengamankan korban untuk memberikan pendampingan awal. Pihak Transjakarta juga sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Jadi kasus ini diserahkan ke pihak kepolisian untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi dugaan pelecehan ini di Transjakarta ramai di media sosial. Jadi di video tersebut ada seorang laki-laki diamankan oleh petugas, dinarasikan bahwa pelaku melakukan pelecehan di Transjakarta arah halte Puribeta, kemudian diturunkan di halte Seskoala Bompo. Ayo udah lihat sih videonya. Dan mudah-mudahan ini udah deh gak usah ada pelecehan-pelecehan lagi ya di transportasi umum ya Bompo ya. Jadi bikin kita takut gak sih, ya kan? Tapi jangan takut ya Bompo, kalau misalnya Bompo ngerasa gak aman, ada yang mencurigakan dimanapun, khususnya di fasilitas umum, transportasi umum, jangan ragu-ragu untuk melapor ke petugas ya. Jadi jangan takut intinya, oke? Buat Bompo juga yang bepergian menggunakan transportasi umum, tetap selalu berhati-hati dan waspada. Bisa berbagi informasi juga yang lagi OTW pulang nih, naik Transjakarta, komuter lain, LRT, lagi di taksi online, lagi di ojek online, lagi nunggu ojek cinta. Boleh bagi-bagi infonya di mari ya, gimana di sekitar Bompo lalu lintas dan cuacanya, atau mungkin ada informasi penting yang bisa dibagiin di mari, silakan boleh langsung aja WhatsApp di 0812 1124 928.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi dari halayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di Jalan Pintu Besar Utara nomor 27 Pinang Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, terdapat sebuah bangunan yang dahulunya adalah Gereja Tua VOC. Bangunan itu bernama Museum Wayang. Sebelum ada bangunan Museum Wayang, lahan ini digunakan sebagai lahan dua gedung gereja. Gereja tersebut bernama Gereja Salib dan Gereja Belanda Baru atau Kubah. Kedua gereja ini memiliki peranan penting dalam membentuk kelompok Kristen awal di Batavia. Berakhirnya kekuasaan VOC menyebabkan gereja menjadi terlantar. Pada tahun 1808, Dendels memerintahkan untuk melakukan pembongkaran gereja. Pada tahun 1937, reruntuhan gereja tersebut dibeli oleh masyarakat seni dan sains Batavia. Pada tahun 1939, reruntuhan tersebut mengalami pemugaran dengan mengikuti gaya rumah Belanda. Kemudian, pada tanggal 22 Desember 1939, gedung ini diresmikan sebagai Museum Batavia Lama. Setelah proklamasi kemerdekaan, museum tersebut berganti nama menjadi Museum Jakarta Lama di bawah Lembaga Kebudayaan Indonesia. Pada akhirnya, pada tanggal 13 Agustus 1975, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan museum tersebut menjadi Museum Wayang.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpok.
2: Sono mana,
3: Bang? Ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

0: masyarakat yang ada di lingkungan sini.
1: Perkampungan Betawi Setu Babakan.
2: Bang Juki, mau nyarap apa nih? Nasi uduk, ketupat sayur, apa bubur?
3: Nasi uduk enak kali ya. Pakai orek tempe sama semur jengkol ya.
2: Makan di sini apa bawa pulang?
3: Itu ngomong-ngomong lagi nyetel radio apa sih tuh, Pak? Rame banget kayaknya dah.
2: Yah, masa kagak tahu. Ini mah kabar Jakarta di RRI Pro 4 FM Jakarta, Bang.
3: Kabar Jakarta, emang Jakarta gimana kabarnya?
2: Ini mah acara seru, acara. Bukan Jakarta kabarnya. Ini acara seru, ada kajian ustadznya, ada beritanya,
3: terus?
2: Ada isu-isu terkini seputaran Jakarta. Dan juga nih, Bang Ye, ada informasi menarik yang berguna banget nih buat kita semuanya. Ih, penyiarnya mah kocak-kocak banget, Bang.
3: Wah, gitu. Kayaknya menarik banget dah. Yaudah, ayo coba dengerin deh ntar deh.
2: Yeh, yang jelas nih, Bang, ye. Gara-gara dengerin kabar Jakarta Sabana Ari tuh, ye. Ayo makin pintar sekarang, Bang. Abang Po, dengerin ye kabar Jakarta setiap Senin ampe Minggu jam 5 ampe jam 10 pagi di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

Halo, saya Jos Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

Promotora Budaya Jakarta, Justy Aldrin duetnya sama Bang Toton Karibo. Judulnya Hilang Abang Po. Hilang kemana Bang? Kalau hilang dicuri orang emang sakit banget ya. Ini yang dirasain sama korban curanmor di kawasan Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Ini peristiwanya terjadi Selasa dini hari ya Bang Po ya. Ada komplotan pencuri menggasak 4 sepeda motor dalam satu malam di kawasan tersebut. Salah satu korban namanya Bang Dodo Hidayat ya. Dia bilang katanya warga sekitar menyadari motor yang parkir di teras rumah hilang sekitar pukul 4 pagi. Dan Pak Dodo ini bilang katanya sempat gak sadar kalau sepeda motornya itu ikut dicuri juga gitu. Dia baru tahu motornya hilang setelah terbangun di pagi harinya ya Bang Po. Setelah mengetahui kejadian tersebut, Pak Dodo ini bersama warga segera mencari rekaman kamera pengawas CCTV di sekitar lokasi untuk menjadi bukti laporan polisi. Dan berdasarkan rekaman CCTV, ada 3 pelaku yang beraksi ya Bang Po. Namun dari informasi yang diperolehnya, jumlah pelaku diduga lebih dari 4 orang. Dan yang pasti, kalau cerita dari Pak Dodo ya, selama sekitar 20 tahun tinggal di kawasan tersebut, baru kali ini katanya kejadian pencurian kendaraan bermotor Abang Po. Waduh, turut prihatin ya Pak Dodo ya, dan beberapa warga yang jadi korban aksi curanmor di kawasan Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur yang terjadi Selasa dini hari, tepatnya kemarin ya Abang Po ya. Ya mudah-mudahan diganti yang lebih oke lagi nanti ya Pak Dodo ya, sama warga-warga yang jadi korban curanmor. Dan mudah-mudahan si komplotan pencuri ini segera ditindak ya, segera ditemukan. Karena kalau kata ceritanya Pak Dodo kan baru kali ini ada peristiwa curanmor. Selama dia tinggal sekitar 20 tahun di kawasan tersebut gak pernah ada aksi curanmor Abang Po. Jadi mudah-mudahan ini bisa ditindak ya, dan gak ada lagi aksi-aksi curanmor lainnya di Jakarta Bang Po. Karena jujur Ayu juga kesel banget kalau ngomongin soal curanmor ya. Bayangin aja kita yang kerja cari duit siang malam, pagi ketemu pagi, terus ngumpulin duit buat bayar angsuran motor, orang yang bawa, kan kita sedih ya. Jadi ya mudah-mudahan yang menjadi korban curanmor diganti rezekinya sama Allah ya. Ya udah kalau gitu Bang Po, buat yang lagi dalam perjalanan juga nih bisa rehat sejenak ya buat Abang Po yang beragama Islam, karena bentar lagi Jakarta sekitarnya azan maghrib di jam 17:57 waktu Indonesia Barat. Ayo juga mau jeda bentar ya, abis kita break maghrib balik lagi di mari di Prompat Suara Budaya Jakarta.

Masjid Atin merupakan masjid agung yang terletak di dekat kawasan Taman Mini Indonesia Indah atau TMII Jakarta Timur. Selain digunakan untuk kegiatan ibadah, masjid ini sering digunakan untuk menggelar kegiatan atau acara lainnya. Masjid ini memiliki luas bangunan sekitar 10.000 meter persegi dengan luas keseluruhan 70.000 meter persegi. Masjid yang didesain oleh arsitek bernama Insinyur Ahmad Numan ini mampu menampung jemaah sebanyak 25.850 orang. Masjid ini dibangun oleh keluarga besar Presiden Soeharto untuk mengenang mantan ibu negara, yaitu Ibu Hajah Fatimah Siti Hartina Soeharto atau dikenal Ibu Tin Soeharto, yang meninggal pada tahun 1996 silam. Masjid ini mulai dibangun pada bulan April 1997, yang diresmikan pada 26 Desember 1999. Pemilihan nama Masjid Atin diilhami dari surat Atin. Penamaan Atin pada masjid ini bermaksud sebagai doa dan perwujudan rasa cinta yang tulus dari keluarga kepada sosok Ibu Tin Soeharto. Selain itu, penamaan masjid ini dengan Masjid Atin juga melukiskan peran utama yang diembannya, yaitu untuk memelihara dan mengaktualkan fitrah kesucian yang melekat pada jiwa manusia, guna melahirkan kegiatan-kegiatan positif.

0: Dapat itu bukan berarti tidak pernah dan tidak boleh menangis. Tetapi, orang yang kuat itu adalah orang yang terus beristiqomah di jalan Allah ketika menghadapi segala ujian dan godaan.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di daerah Menteng, Jalan Menteng Raya nomor 31, ada sebuah museum yang tidak sebesar museum lainnya di Jakarta. Museum itu bernama Museum Joang 45. Pada tahun 1939, Museum Joang 45 merupakan Hotel Schomper yang dirancang oleh pengusaha Belanda yang bernama L.C. Schomper. Hotel ini digunakan sebagai tempat peristirahatan untuk pejabat tinggi Belanda, para pengusaha asing, dan para pejabat pribumi saat berkunjung ke Batavia. Pada masa penjajahan Jepang, Hotel Schomper dialihfungsikan sebagai Asrama Angkatan Baru Indonesia atau Asrama 31. Asrama itu menjadi tempat pendidikan politik bagi pemuda Indonesia yang akan menjadi kader politik untuk mendukung kepentingan Asia Timur Raya. Pada masa Orde Baru, gedung bekas hotel dan asrama perjuangan ini difungsikan menjadi Markas Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia Jakarta Raya. Kemudian, pada 1968 hingga 1972, bangunan ini beralih fungsi sebagai pusat kegiatan veteran Angkatan 45. Baru pada 19 Agustus 1974, Presiden Soeharto dan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan gedung tersebut menjadi Museum Joang 45.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Ya di Bitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: Nini Amama dun sana pandanga sadonyo, jangan lupa yo bagabuang di acara apresiasi budaya Minang, Minang Bakaba Lama Didanga. Setiap Rabu jam 8 sampai jam 12 malam. Info kuliner, aduh, budaya juga ada. Apalagi petata petiti, langkok pokoknya. Minang Bakaba Lama Didanga.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Perobat Suara Budaya Jakarta. Selamat malam Pak Bompo. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Selamat menikmati makan malam. Ih, udah makan malam aja. Pengen makan yang manis-manis deh. Makan ubi enak kali ya Bompo. Ayo tuh kalau libur pasti beli ubi Cilembu oven lah Bang Po. Sekilo 30.000 ke dekat rumah Aye. Enak banget tuh. Dimakan sore-sore maghrib-maghrib begini pakai teh anget. Tehnya teh tawar aja. Soalnya kan ubinya tuh udah manis ya. Ah, kalau Aye begitu Bang Po. Kalau ngomong soal ubi ungu, ini kan apa semakin populer ya karena sering dijadikan bahan olahan dalam berbagai makanan dan minuman mulai dari kue pai sampai minuman kekinian dengan rasa taro. Kalau Aye sih ubinya ubi enggak ungu ya, ubi yang kuning tuh, ubi Cilembu, ubi oven gitu. Cuma kalau ubi ungu juga suka sih. Pokoknya Aye suka sih ubi tuh, singkong Aye tuh demen Bang Po. Cuma kadang nih kalau ngomongin soal ubi ungu, ada yang bilang kadang suka beli tapi enggak manis, Po. Abang Po perlu tahu beberapa cara biar kita enggak salah gitu ya. Karena ada beberapa cara biar Abang Po bisa nyoba beli ubi ungu di pasar dan memilih ubi ungu yang manis tuh kayak gimana sih caranya. Yang pertama, hindari ubi dengan bintik cekung. Pilihlah ubi ungu yang tidak memiliki bintik cekung atau luka Abang Po. Bintik semacam ini bisa jadi tanda bahwa ubi sudah layu atau terserang penyakit. Selain kurang manis, ubi yang kondisinya tersebut juga udah gak layak dikonsumsi. Terus pilih yang bagian tengahnya gemuk. Waduh. Kalau yang tengahnya gemuk udah pasti manis katanya begitu. Terus tekan ujungnya. Jadi kalau lagi milih ubi, tekan datu ujungnya, ujung si ubi ungu ya sama tangan. Kalau terasa keras, biasanya udah mateng. Gitu, tekstur seperti ini cocok untuk berbagai olahan termasuk keripik. Untuk dibuat keripik juga bisa. Perhatikan warna kulit juga, warna ubi ungu yang pekat menandakan tingkat kematangan yang baik. Biasanya semakin tua ubi, warnanya semakin gelap dan rasanya pun lebih manis. Dan terakhir, hindari ubi dengan serabut. Ubi ungu yang memiliki banyak serabut pada kulit menandakan usianya sudah terlalu tua. Jadi kondisi ini membuat teksturnya pun cenderung lebih keras dan kurang nikmat gitu ya. Jadi pilih ubi dengan permukaan kulit halus tanpa banyak serabut tuh. Jadi milih ubi aja sebegitunya ya Bompo. Itu baru ubi yang kita pilih. Makanya wajar kalau orang milih jodoh, milih pasangan juga kudu selektif gitu ya. Ya bayangin aja kita milih ubi aja ribet banget begitu ya.

0: Din, barusan gue denger anak muda sebelah gue lagi nelpon. Terus dia ngomong, wah kayaknya dia NPD deh. Nah, NPD apaan sih? Apa nasi padang diskon, Din?
1: Apa ya lo? Yang ada di pikiran lo, perut aja mulu. Eh, itu tuh bukan NPD, tapi NPD. NPD itu singkatan dari Narcissistic Personality Disorder. Itu tuh kayak semacam gangguan kepribadian yang bikin orang ngerasa kalau dirinya yang paling hebat, yang paling penting. Pokoknya segala-galanya dia dah.
0: Oh, jadi kayak gue dong. Gue kan emang paling cakep sekampung.
1: Lo, itu mah emang lo nya aja kepedeannya, udah kelewatan. Kalau NPD tuh lebih serius. Orangnya nih suka pengen dipuji terus, kurang peduli ame perasaan orang lain, sama susah deh buat nerima kritik dari orang lain.
0: Oh, jadi kalau gue seneng banget pas dipuji dan agak kesel kalau dikritik, itu NPD, Din?
1: Belum tentu, Minah. Yang namanya NPD itu kagak bisa disimpulin cuman dari satu kelakuan aja. Itu tuh kudu diperiksa ame psikolog atau psikiater.
0: Berarti kagak semua orang percaya diri atau suka dipuji bisa dibilang NPD, Din?
1: Nah, betul itu, Minah. Makanya ya, jangan asal ngasih label orang tuh NPD. Yang penting kita lihat nih gambaran perilakunya dia secara keseluruhan. Dan kalau perlu, konsultasiin deh tuh ke ahlinya.

Promot Suara Budaya Jakarta, Ade Govinda. Duetnya sama Sammy Sir Morangkir nih Bang Po, selagi punya waktu. Emang kalau jam segini mah waktunya makan nih, makan malam ya. Makan malamnya pakai menu apa nih ya Bang Po? Ngomongin soal makanan, platform kuliner Taste Atlas rilis daftar 30 lauk pendamping. Wih deh, enak-enak banget ini. Jadi ada 30 lauk pendamping terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pengguna yang telah diverifikasi. Daftar tersebut menampilkan berbagai hidangan pelengkap yang akrab di meja makan orang kita, orang Indonesia, Bang Po. Apa aja tuh? Yang pertama ya, Bang Po. Jadi ada 998 penilaian dengan 741 diantaranya dinyatakan sah oleh sistem ya, Bang Po ya. Yang pertama ada perkedel. Lauk pendamping Indonesia terbaik versinya Taste Atlas. Perkedel di ratingnya 4,3 ya. Dan hidangan ini umumnya kan dibuat dari kentang ya, dialusin, dicampur bumbu, bawang, telur, digoreng sampai kecoklatan. Bahkan ada yang sering ditambahin daging giling juga ya. Nah, terus juga ada tempe mendoan dengan rating 4,2. Terus tempe mendoan ini dia di posisi kedua ya. Terus juga ada nasi kuning, ratingnya 4,1 di posisi ketiga. Makanan pendamping terbaik. Terus juga ada sambal, rating 4,1, dia di posisi keempat ya. Sama tempe goreng ya Bang Po, dia di posisi kelima, 4,1 juga ratingnya. Tempe goreng ini berada di posisi kelima. Yang hidangan tentunya dari Sabang sampai Merauke suka ya namanya tempe goreng ya. Sambal matah di posisi ke-6. Sambal khas Bali ini disajikan tanpa dimasak dan terdiri dari irisan bawang merah, cabai, serai, daun jeruk, minyak kelapa, dan juga air jeruk limau. Biasanya ada juga yang nambahin pakai apa sih kayak terasi gitu ya Bang Po ya. Terus ada kerupuk ya, kerupuk ini dia posisi ke-7. Sambal tomat di posisi ke-8 Bang Po. Ada kerupuk udang di posisi 9 dan 10 kita punya nasi timbel ya. Itu dia beberapa deretan menu pendamping Indonesia, lauk pendamping Indonesia terbaik versinya Taste Atlas. Emang paling the best deh ya, kalau orang kita ya, kalau soal kuliner makanan mah boleh diadu ame orang luar ya Bang Po ya. Tapi ya balik lagi sih ke masing-masing individu gitu ya. Kalau dari tadi udah sebutin ada 10 pan lauk pendamping Indonesia terbaik versinya Taste Atlas. Nah dari ke 10 tersebut, mana kira-kira yang jadi favoritnya Bang Po?

0: Tempo, kita ngomongin tentang musisi-musisi daerah yang viral di cerita dalam lagu. Kali ini Ayah punya Nir alias Immanuel Andra Nir. Pemuda asal Indonesia Timur, ini sosok terciptanya lagu yang viral banget beberapa tahun yang lalu karena Susayang bersama Dian Sorowea. Langsung melejit tuh mereka, video klipnya di YouTube itu ratusan juta viewersnya. Lagu Karena Susayang ini diciptain sama Nir ini di tahun 2018 dan langsung boom di YouTube. Langsung disukai banyak orang, langsung banyak di cover-cover juga sama orang. Nah, sedikit cerita tentang Nir ini. Nir ini ternyata adalah anak pantai. Yoi, dia tinggalnya di pinggir pantai gitu, Abang Po. Seorang rapper juga. Dan gak main-main nih, produser hebat Steve Lillywhite pernah menyebut Nir ini adalah seseorang yang memiliki bakat yang sangat spesial. Buis, mantep banget tuh, dipuji langsung sama seorang produser yang pernah meraih Grammy Award. Keren dong.
1: Cerita dalam lagu.

Robot Suara Budaya Jakarta, Abang Po yang malam hari ini mau kira-kira cari sesuatu yang bikin Abang Po jadi seger gitu ya. Karena jujur ini kan cuaca lagi panas banget ya. Ya makanya deh kemarin tuh ayah nyaranin buat cari ini deh, apa namanya, cari makanan yang kayak semacam buah-buahan gitu kan. Terus juga minuman yang seger-seger tuh kan macam-macam ya Bang Po ya. Karena memang ini lagi di puncaknya musim kemarau sih ya Bang Po. Jadi ya begitu dah, kudu kita cari yang seger-seger wajar gitu ya Bang Po. Karena memang ada beberapa minuman seger yang wajib banget dicoba buat Abang Po yang ngerasa aduh bingung deh pengen yang seger-seger tuh apa Po. Banyak sebenarnya, ini mau balik lagi ke masing-masing individu sebenarnya ya, demen apa enggak. Cuman Aima sebagai sesama manusia Aima punya rekomendasi minuman sehat menyegarkan saat cuaca panas. Jadi kita jangan cari segernya doang, kita cari yang nyehatin juga gitu Abang Po. Apa aja kira-kira? Yang pertama Abang Po bisa coba jus timun. Kan kita gampang tuh nyari timun mah ya. Jus timun ini kayak akan kandungan air loh. Digado bisa, mentimun enak, buat lalapan juga oke ya kan. Di jus juga bisa Abang Po. Terus juga ada minuman air kelapa. Nah ini banyak banget yang jualan ya Abang Po, air kelapa di pinggir-pinggir jalan ya kan. Jual es kelapa tuh banyak ya. Jadi buat Abang Po yang lagi pengen yang segar-segar, es kelapa rekomendasi dari Aye. Air lemon dingin juga bisa ya. Lemon yang asam tapi menyegarkan bisa dijadikan minuman yang cocok untuk dikonsumsi saat cuaca panas. Terus udah gitu kan dia kandungan vitamin C-nya juga banyak ya gitu. Terus juga jus semangka ini juga seger banget kalau Abang Po ada semangka di rumah stok. Ya udah kalau mau dimakan langsung boleh, mau dibikin jus juga oke. Jadi itu dia, jadi tinggal pilih aja kira-kira yang enak minum apa ya.

0: Brite jam 19.
1: Abang Pol layanan kesehatan mental gratis Jeker milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta semakin diminati masyarakat termasuk dari luar Jakarta. Kepala Bapeda DKI Jakarta Atika Nur Rahmania mengatakan layanan telekonsultasi kesehatan jiwa yang beroperasi 24 jam ini sudah menerima 20.419 panggilan sepanjang Mei 2025 hingga Juni 2026. Sebanyak 24.6% pengguna layanan tercatat berasal dari luar Jakarta. Menurut Atika, per hari ini tingginya angka tersebut menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan mental sekaligus kepercayaan terhadap layanan kesehatan yang disediakan pemerintah. Beralih ke informasi yang lain, sebanyak 1.230 peserta dari berbagai daerah di Indonesia siap mengikuti Lomba Perahu Layar Mini dalam rangkaian Lovina Festival 2026 di Pantai Lovina, Kabupaten Buleleng, Bali. Bupati Buleleng Inyoman Sutirja mengatakan jumlah peserta tahun ini meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya. Menurutnya, tinggi antusiasme peserta menunjukkan Lovina Festival semakin dikenal sebagai agenda wisata unggulan daerah. Pemerintah Kabupaten Buleleng juga menyiapkan berbagai dukungan teknis serta kejutan khusus sebagai bentuk apresiasi kepada para peserta. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita besok jam 6 pagi.

warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babi, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantangin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Betawi.

0: Pipi, tadi gue lihat di medsos ada konten kreator yang niru-niruin anak disabilitas gitu. Aduh, kok gitu ya? Kagak nimbang perasaan orang apa tuh?
1: Iya, ayah juga lihat. Jujur ya, gue miris banget. Itu mah gak pantas kan dijadiin bahan lucu-lucuan?
0: Bener banget. Walaupun mungkin niatnya bercanda ya, tapi kan itu bisa nyakitin perasaan orang lain.
1: Nah, itu dia. Kita kadang gak sadar. Yang nonton bisa aja yang punya keluarga atau kenalan yang disabilitas kan?
0: Harusnya tuh ya, medsos dipakai buat hal yang positif aja, biar bermanfaat gitu loh.
1: Iya bener. Mending tuh kita sebarin empati, bukan malah ngejek perbedaan orang.
0: Yuk bijak di media sosial, hargai perbedaan. Karena setiap manusia berhak dihormati tanpa terkecuali.
2: Eh bang, mau kemana udah rapi?
3: Ayo mau ke sono mpok.
2: Sono mana
3: no,
2: bang?
3: Ke sono, no, ujung sono no.
2: Ih abang udah di mari aja.
3: Lah ada apa?
2: Ih di mari bang, di mari enak nih bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

Propas Suara Budaya Jakarta masih di Belantik sampai nanti jelang jam 8 malam. Masih barengan Epo, Mariana Suwendi, Abang Po, Endang Kurnia. Jam pepelet, beh. Lagunya rock dut ya, Abang Po. Bikin semangat buat Abang Po yang masih melakukan aktivitas di malam hari ini. Perjalanannya gimana? Udah nyampe di mana malam hari ini? Atau baru mau mulai perjalanan, baru mau otw pulang, hati-hati ya. Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Buat Abang Po yang naik transportasi umum, naik komuter lain, naik TJ, LRT, MRT, ojek online, taksi online. Jaga barang bawaannya, jangan sampai berpindah tangan ya. Ngomongin soal kereta api Indonesia nih Abang Po, ya, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 1 Jakarta menyatakan ruang di bawah jalan layang kereta api yang dikelola melalui kerjasama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa dimanfaatkan sebagai ruang publik termasuk untuk kegiatan olahraga anak-anak. Manajer Humas KI Daerah Operasi 1 Jakarta, Franoto Wibowo, mengatakan bahwa pemanfaatan area tersebut sudah diatur melalui perjanjian kerjasama antara PT KAI, Pemprov DKI Jakarta, dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Jadi kalau katanya Pak Franoto Wibowo, ruang publik yang berada di bawah jalan layang kereta juga bisa dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas olahraga. Jadi dengan adanya kerjasama pemanfaatan ruang di bawah jalan layang kereta sebagai RPetra, PT KAI berharap aset perusahaan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat termasuk menjadi ruang bagi anak-anak untuk beraktivitas maupun olahraga. Asik ya. Jadi kita tetap punya tempat gitu khususnya anak-anak untuk tempat buat olahraga, mereka bermain ya kan Abang Po. Karena bagaimanapun ya kita anak-anak masyarakat punya hak gitu ya untuk menggunakan gitu ya tempat-tempat atau ruang publik yang memang bisa digunakan untuk olahraga gitu, khususnya untuk anak-anak bermain gitu Abang Po. Ya bagus lah ya, kita dukung ya Abang Po ya. Jadi buat Abang Po juga yang ngerasa di daerah rumah kayaknya butuh ruang publik deh, termasuk untuk kegiatan olahraga anak-anak, ya kalau sekarang udah ada ya alhamdulillah gitu, dimanfaatin deh sebaik mungkin ya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di pertokoan tua yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah penjual yang menjajakan dagangannya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat Willem Daendels memindahkan pusat pemerintahan ke Weltevreden, ia juga membangun pasar utama untuk memenuhi kebutuhan orang Eropa. Pusat niaga ini dibangun pada tahun 1820 dengan nama Pasar Baru. Pasar Baru cukup cepat menjadi pasar bergengsi di Batavia. Di pertengahan abad ke-20, deretan toko milik pedagang Tionghoa menampilkan wajah bergaya Eropa. Tata ruangnya rapi, jendela kaca besar, jauh dari kesan pasar tradisional. Pedagang India bersaing menjual kain sutra dan katun. Sementara itu, orang Jepang membuka studio foto dan toserba. Tak ketinggalan, toko-toko Prancis menawarkan barang impor dan produk kulit berdampingan dengan apotik, toko buku, parfum, dan peralatan rumah tangga dari Eropa. Banyak kendaraan bermotor milik orang Eropa atau pribumi kaya parkir untuk membeli kebutuhan sekunder. Tak hanya sebagai pusat niaga, Pasar Baru juga menyimpan jejak penting dalam sejarah musik Indonesia. Disinilah berdiri toko populer milik Joachim Chan yang pada tahun 1927 menjadi tempat pertama rekaman lagu Indonesia Raya yang dilakukan di rumahnya di Jalan Gunung Sahari dengan iringan orkes populer.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro 4 FM. Suara budi.

dengan lagunya baru aja ya puterin, Pudar new version abang po. Emang ya Terosa mah juara banget dah ya. Kalau ngomongin soal lagu mah, emang Terosa mah kan udah di dunia tarik suara udah gak usah diraguin lagi ya abang po ya. Emang kita dunia tarik tambang. Ya gimana dah ya. Ya udah masing-masing orang udah ini ya, udah apa namanya, udah punya ininya masing-masing dah, bakatnya masing-masing gitu ya. Termasuk yang satu ini nih ya Bompo. Dia emang bakatnya di sini kali ya. Ada personil Polri yang juga menjabat Kanit 4 Subdit Resmob Ditres Krimum Polda Metro Jaya Kompol Charles Bagaisar menyelesaikan pendidikannya di FBI National Academy Session di Quantico, Virginia, Amerika Serikat, sekaligus memperkuat kapasitas sumber daya manusia Polri di kancah internasional. Jadi upacara kelulusan program kepemimpinan penegakan hukum bergengsi tersebut digelar di FBI Training Academy di tanggal 18 Juni 2026 lalu. Dipimpin langsung oleh Direktur FBI-nya Bompo. Perwira lulusan Akademi Kepolisian tahun 2013 ini adalah putra daerah asal Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Dan keikutsertaannya dia dalam program tersebut membuktikan bahwa personil Polri termasuk yang berasal dari pelosok daerah memiliki daya saing tinggi di tingkat dunia. Gitu. Jadi ini buat penyemangat juga Abang Empo ya, saudara kita yang ada di daerah, di pelosok wilayah Indonesia juga punya kesempatan untuk bisa bersaing dalam hal apapun ya, di tingkat nasional maupun internasional.

0: tobat semuanya.
1: Cang, kenapa sih hidup kita tuh susah banget? Aduh, Udin capek, Cang. Kayak kagak ada harapan aja hidup nih, Cang.
2: Sabar, Din. Hidup itu emang gak gampang, eh? Tapi jangan nyerah. Kemiskinan tuh emang masalah besar. Tapi kan bisa diatasi. Asal kita ini rajin dan serius untuk nyoba, untuk usaha. Kagak boleh cuma ngandelin nasib. Hah? Harus kerja keras.
1: Iya sih, Cang. Udin bukannya diem aja. Encang kan tahu, Udin juga udah kerja keras banting tulang pagi sampai malam. Tapi ya hasilnya kagak sebanding, Cang. Kagak kayak orang-orang yang bilang katanya hasil itu berbanding lurus ame usaha kita. Hah, orang-orang cuma pada bilang, hidup itu tergantung rezeki, Din. Katanya begitu.
2: Iya, benar. Rezeki emang dari Allah. Tapi usaha juga penting. Coba deh, lu cari peluang lain. Misalnya nih, jualan kecil-kecilan atau belajar keterampilan yang bisa ngebantu cari duit tambahan.
1: Oh gitu ya, Cang. Jadi kita tuh kudu coba usaha yang lebih kreatif lagi gitu maksudnya, Cang.
2: Betul, Din. Jangan takut gagal. Yang penting kita terus belajar dan berdoa. Dan jangan putus asa. Insya Allah kita bisa keluar dari kesulitan nih.
1: Wah, iya deh, Cang, kalau gitu Udin bakal coba lebih keras lagi. Makasih ya, Cang. Doain Udin terus deh biar sukses hidupnya.
2: Amin.

0: Abang Po, udah mau jam 8 nih. Ya Allah, cepet banget waktu ya. Perasaan Ayah tuh baru inget ya, Rabu lalu ketemu sama Uda Wawan. Terus kita udah ketemu lagi nih sama Rebo ini. Mau ketemu lagi sama Uda Wawan. Emang bener kata orang tua ya, kalau apa namanya, kalau kita ngerasa hidup kok cepet banget, perasaan hari demi hari, artinya kita katanya betah hidup, Abang Po. Ya gimana ya, sebenarnya kalau ngomong soal hidup, ya sudah selayaknya kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya ya, Bompo ya. Ya mau gak mau, suka gak suka, mau sepahit apapun hidup, ya emang kudu nikmatin, ya gak sih ya Bompo. Tapi yang pasti buat nikmatin lagu-lagu dari Sumatera Barat, dari Minangkabau, bentar lagi di jam 8 malam bareng Uda Dermawan. Tapi sebelum itu nanti akan hadir drama legenda dulu ya, yang bakal hadir nemenin aktivitas malam harinya Bang Po. Yaudah kalau gitu, ayo Po Mariana pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Cinta yang dilestarikan terus, seni tradisi Nusantara. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Bang.
1: Ya Allah, Leha, lu ada apa sih Leha? Gangguin abang aja lagi nonton TV.
0: Lu kagak mau apa bang? Ape? Ajak kita pergi jalan-jalan ke kebun binatang.
1: Aduh, Leha. Yaudah, lu mau ke mana?
0: Ragunan aja bang, yuk.
1: Ada apa aja sih di sono?
0: Banyak bang binatang yang kudu nambah pengetahuan anak lu. Kagak cuman kucing, cicek, cowok yang ada di rumah kita.
1: Iya.
0: Binatang kan banyak bang. Bahkan ye, ada yang udah mau punah. Jadi anak lu kudu tahu dah tuh.
1: Lah, terus pegel kagak kaki anak lu nanti?
0: Di sono kan ada kereta keliling, ada penyewaan sepeda juga.
1: Serius
0: gampang
1: Leha?
0: Gampang dah bang, kalau capek bisa naik gituan. Alasan mulu dah ah.
1: Lah kagak alasan, mahal kagak sekarang nih harga tiket bakal masuknya ke sono.
0: Buset dah, cuma 4.000 bang.
1: Ya udah dah, hari Minggu ini aja kita ke sono, gimana? Adi maunya dah.
0: Makasih
1: lu deket-deket
0: ya,
1: dah. Iya iya iya, udah lu bikinin kopi dah.
0: Siap.
2: Assalamualaikum abang po semuanya. Ayah Bang Yogi, ketua komunitas ondel-ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro 4 Jakarta kita pantengin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prompet FM, Suara Budaya Jakarta. Apa kabar Bang Pon, cangcingnya Babe? Demen banget rasanya ayah Bang Wawan kembali hadir di sini di kebersamaan kita kali ini nih Rebo 22 Juli 2026. Ya, yeah. Ayah kagak sendiri, ada teman-teman pemancar, teman-teman teknik dan juga ada yang lain yang bertugas di mari. Yang pastinya akan temenin sampai dengan jam 12. Kita awali dengan dengerin drama legenda dengan judulnya Kesatria Gen Z. Yoyoy. Selepas itu ada apa Bang Wan? Selepas itu ada Minang Bakaba Lama Didanga, ya. Yeah. Oke, okay, baik. Kalau begitu langsung aja untuk kita dengerin drama legenda kita kali ini Kesatria Gen Z. Di sini Prompet FM Suara Budaya Jakarta.
1: RRI Mataram mempersembahkan Sandiwara Radio berjudul Kesatria Gen Z.

0: Diceritakan, di sebuah negara bernama Zamrud Katulistiwa yang tersohor dengan keindahan alam dan keramahan penduduknya, tiba-tiba mendapat serangan virus ganas. Virus itu berhasil membobol pertahanan kesehatan, memporak-porandakan perekonomian, bahkan merubah tatanan kehidupan manusia. Banyak nyawa menjadi korban, dan mereka adalah
1: namaku COVID-19. Aku datang ke bumi ini dengan banyak varian.
2: Alpha, aku Beta, Gamma, Delta,
1: dan mungkin masih banyak lagi. Kami siap menyerang kalian, wahai manusia.
0: 4 juta nyawa manusia menjadi korban keganasan mereka yang tidak dapat terlihat oleh mata manusia. Gerombolan virus menyerang pernapasan manusia, melemahkan tubuh mereka. Bahkan virus ini menyebar dengan cara yang sangat cepat, hingga manusia harus terus berjuang melepaskan diri.
3: Teman-teman, kita adalah pejuang. Kita adalah garda terdepan. Dan kita adalah kesatria-kesatria Gen Z. Kesatria generasi ini. Jangan biarkan generasi kita berguguran. Kita harus mengalahkan mereka. Setuju?
4: Setuju!
3: Siapa kita?
5: Nakes!
3: Siapa kita?
5: Satgas COVID!
3: Siapa kita?
6: TNI Polri!
3: Siapa kita?

0: negeri Zamrud Katulistiwa menyebut mereka Kesatria Genzeng karena merekalah yang berada pada garis terdepan melawan penyerangan gerombolan virus COVID-19 yang semakin bertubi-tubi dan banyak nyawa menjadi korban. Namun perjuangan penduduk negeri Zamrud Katulistiwa terus berlanjut. Mereka berhasil menemukan senjata baru bernama vaksin.
1: Covid, manusia mulai memvaksin tubuh mereka. Bagaimana ini?
2: Apa mereka lebih kuat?
1: Iya, mereka lebih mudah sembuh. Apa yang harus kita lakukan?
3: Kalian jangan panik. Aku Delta dengan penyebaran yang lebih kuat. Dengan gejala yang lebih kuat akan bergerak.
2: Bagus, Delta. Sebagai salah satu varianku yang kuat, kau harus berhasil.
3: Siap!
2: Lakukan!
3: Siapa takut? Serang!
0: Varian COVID Delta menyerang dengan kekuatan penuh, membuat pertahanan negeri Zamrud Katulistiwa semakin terguncang. Lalu apakah negeri Zamrud Katulistiwa akan menyerah? Tidak, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Mereka terus sekuat tenaga melepaskan diri dari belenggu virus COVID-19.
1: Dengan vaksin ini, tubuh kita lebih kuat. Ayo, siapkan masker kalian. Jaga jarak, hindari berkumpul. Karena virus-virus ini semakin ganas.
4: Kita harus terus mengingatkan dan mengajak penduduk negeri ini untuk melakukan vaksin, terutama untuk mereka yang bertubuh sehat dan memenuhi syarat. Yakinlah, kita pasti bisa.
1: Kita bisa.
4: Kita pasti sembuh.
1: Kita pasti menang.
2: Varian COVID-19, maju! Serang penduduk negeri ini!
0: Kesatria Genzeng dan seluruh penduduk negeri Zamrud Katulistiwa terus berjuang sekuat tenaga. Mereka mulai melakukan pembatasan pergerakan, mengurangi aktivitas yang tidak penting, melakukan vaksinasi, memakai masker berlapis, hingga menjaga tubuh mereka dengan berbagai cara.

0: sesak.
1: Iya sayang, sabar ya, kakak pasti sembuh.
2: Papa, bertahan papa, jangan tinggalin Ayu papa.
3: Saya butuh oksigen saat ini. Bagi siapapun yang memiliki stok saat ini, mohon hubungi saya.
4: Negeri Zamrud Katulistiwa semakin kewalahan dengan serangan virus COVID-19 dan varian mereka yang semakin banyak. Rasa kehilangan yang sangat dalam tergambar di wajah negeri ini. Namun kesatria Gen Z tidak akan menyerah.
5: Kalian manusia, kalian menyerah?
6: Tidak, kami tidak akan menyerah. Sedetik pun kami tidak akan menyerah.
7: Sudahlah, kalian menyerah saja.
8: Hei, kalian virus tidak bertuan. Ini negeri kami. Kaulah yang harus angkat kaki dari negeri kami.
7: Apa? Lihat saja, aku akan hancurkan kalian. Serang!
6: Bertahan, teman-teman, kita harus bertahan. Kita bisa.
8: Yakinlah, kita pasti bisa.
6: Kita bisa.
8: Kita pasti sembuh.
6: Kita pasti menang.
9: Seluruh penduduk negeri Zamrud Katulistiwa, kita harus bergandeng tangan. Ini negeri kita. Ini kehidupan kita. Kita harus menang. Harus menang.
4: Peperangan terus berlanjut. Mereka terus berjuang. Tidak ada kata menyerah dalam benak mereka. Karena perjuangan ini adalah perjuangan untuk hidup mereka, untuk orang-orang yang mereka cintai, dan perjuangan untuk kehidupan yang lebih baik bagi generasi selanjutnya. Teruslah berjuang negeriku, negeri Zamrud Katulistiwa.
10: Produksi Radio Republik Indonesia Mataram.
11: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cing, nyak, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat Lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat faedah bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
12: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

0: Mengenal alat musik tradisional Indonesia.
1: Barabab adalah suatu bentuk pertunjukan seni tradisi Minangkabau yang menyampaikan cerita oleh seorang atau dua orang diiringi oleh permainan alat musik rabab, sejenis alat musik gesek yang mirip biola. Pertunjukan barabab berlangsung semalam suntuk. Biasanya, pertunjukan barabab dihadirkan sebagai salah satu bentuk bungoale atau hiasan keramaian dalam sebuah acara, baik perkawinan, perayaan, atau peresmian peristiwa-peristiwa penting dalam masyarakat adat di Minangkabau. Ada 4 jenis seni pertunjukan rabab dalam masyarakat Minangkabau, yakni rabab Pariaman, rabab Pasisia, rabab Dare, dan rabab Badoy. Dari 4 jenis itu, yang dinilai sebagai bentuk yang tertua adalah yang pertama, yaitu rabab Pariaman. Sedangkan 3 yang lainnya adalah bentuk perkembangan dan variasi dari jenis yang pertama. Akan tetapi, bentuk yang kedua dinilai sebagai jenis yang paling populer dan banyak diminati masyarakat Minangkabau pada umumnya, karena lebih variatif dan dapat mengikuti tren selera audiens, baik kalangan orang tua maupun orang muda. Kalangan usia muda direspon seleranya terutama melalui bagian penyampaian pantun-pantun jenaka dan muda-mudi biasanya disebut dengan bagian raun sabali, kasiah bajujui, dan ginyang balanta, yakni yang berlangsung sejak senja hari sampai tengah malam. Sebaliknya, kalangan usia tua dipenuhi aspirasi seleranya dalam bagian inti penyampaian cerita kaba yang lebih mengurat kisah sedih perjalanan kehidupan.
2: Kenali budayamu, cintai negerimu.
3: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

0: cantik juga. Yeah.
1: Assalamualaikum Ambo Upi Isir. Jangan lupa yo dengan taruh Minang Bakaba di RRI Proampe Jakarta. Minang Bakaba lama didanga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari
3: Ikatan Keluarga Kuretan Jaya
2: mengajak usaha kita kasadojo untuk mendangakan Minang Bakaba lama didanga di Pro 4 RRI Jakarta setiap hari
3: Rabu pukul 20 sampai pukul 22 dan ada lagu-lagu Minang pukul 22 sampai pukul 24.
2: Minang Bakaba
3: lama didanga.

0: Pendakian Solo Subanarawan. Banyak orang mencalia panorama. Besobok balik aja udah wawan di Minang Bakaba, lama didanga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angku-angku nini ya mama dun sana pandanga udah uni maete ajo adia abang pok pandanga saudonyo prampe RRI Jakarta baakabanyo di hari Raba Ako 22 Juli 2026. Yang pasti selalu untuk menampilkan atau menginformasikan kaitannya dengan carito urang awak ya, nam bisa menjadi role model kita ambil hal-hal positifnya sanang bana kesuksesan urang awak di segala bidang. Yang pasti untuk kini ko temanya adalah melestarikan budaya Minang di Nagari Kangguru. Dan kini kita masuk dalam acara Carito Urang Awak.
1: Kini kita dengarkan Carito Urang Awak. Carito Urang Awak.

0: Carita urang awak kini ko langsung dari negari kanguru Australia. Tapeknya Dima, kita langsung bertanya bersama sosok urang awak orang Indonesia nan ado di Singapura. Bersama Udai Yosfi Baharudin Latif, beliau adalah ketua Ikatan Keluarga Minang Saiyo di Sydney. Assalamualaikum, Da.
1: Assalamualaikum, Da Wawan, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, elo. Da, boleh tak sama mengecek modeko? Minang bakaba lama di Danga, cuba da.
1: Minang bakaba lama di Danga.
0: Onde yo bana lama. Ende, mantap tu. Baso Minangnya ko masih apo yo? Masih kental bana bisa dikecek mode tu nak.
1: kalau di surau, kalau kami ke surau, bahasa pertama itu bahasa Minang.
0: Oh, bahasa Minang.
1: Kalau dah keluar di surau, baru
0: bahasa Inggris.
1: Campur bahasa Inggris, bahasa Minang,
0: bahasa
1: Indonesia.
0: so how's it going in Australia right now?
1: How's going? Everything's good.
0: Everything is good, yeah. Here. The weather is
1: little bit cold here.
0: Oh my winter. God, the winter right now, yeah. Okay. Eh, dah jam berapa gini dah di Sydney? Di Sydney ya dah?
1: Di Sydney.
0: Di Sydney.
1: Jadi ambo merantau ke Sydney.
0: Yo.
1: Sekarang ko jam setengah dua boleh. Jam
0: 11.35. 11.35 malam onde mande ya. Ko sabana mohon maaf bana ko dah digaduh aku mah. Setengah dua balik malam. Oh, capek dulu sini ndak dah. Bukannya lebih lambek di Indonesia. Capek.
1: Kalau di daerah selatan, berarti daerah selatan kan?
0: Iya.
1: Kalau selatan berarti lebih capek.
0: Oh, mau dia tuh.
1: Jadi tiga jam. Jadi kalau winter 3 jam.
0: Iya.
1: Kalau musim panas,
0: iya.
1: Ini ada daylight saving time.
0: Daylight saving time.
1: 4 jam beda.
0: Oh, jadi
1: 4 jam beda bedanya. Boleh.
0: Deh, thank you very much sebelumnya kok dah mohon maaf bana kok biasanya kok lalu mungkin udah kok ya tapi ndak apa ayo dah sebentar sih dah. Oke. Oke, jadi
1: aman
0: ndak dah alhamdulillah.
1: Kalau orang Aussie bilang no worries.
0: No worries, doesn't matter for that. No worries. Okay, we going. Okay. Dah, beko kami pun beko kami membuka interaksi jo pandangan kita. Jadi angku ni ya mama dun sana pandangan udah ni mai teh ajo adia di masa jo berado. Mungkin tak sampai lama dek karena malam beko di sinan ya. Jadi mungkin kurang lebih ancak amuanyo bara lama dah.
1: Ambil ikut juga semua dawawan.
0: Biswakan rajo dah.
1: Bahkan rancangnya.
0: Itu biswakan rajo gitu, ya.
1: Jadi kalau RRI Pro Ampe, kok ambil ikut juga.
0: Oh, deh sebenarnya. Kok batu apa? Aku sagan ambo kok yo ketua CEO Sakato kok mah. Oke, jadi.
1: Asal teh talu aja.
0: Oh, you mana nak deh lah. Jo uang rumah pastilah disiapkan nak dah. Okey, ceknya mungkin dah iko ha buat teh talu aku kopi kan ada wawancara eksklusif dari Indonesia RRI Jakarta nak dah.
1: Iya.
0: Okey. Baik, angku ini ya mama, beko disimak dulu perbincangan ambo bersama Udah Yosfi Baharudin Latif, ketua Ikatan Keluarga Minang Saiyo di Sydney, Australia. Batunggu buliah telepon 021-350-5510 WhatsApp ya. WhatsApp sih enggak bisa udah telepon WhatsApp dek karena lah dipakai kini ya. 0812-112-928. Dah, awal mula menjadi ketua Minang Saiyo Australia kok buat acaranya dah.
1: Oh, jadi amboko memang awal-awal sampai di Australia. Mm-hmm. Yang namanya orang rantau, orang Minang kan.
0: Iyo.
1: Nah, yang pertama dicari itu sampai sembahyang kan, sholat kan.
0: Iya, sembahyang musaji.
1: Nah, iya musaji. Terus yang kedua itu pasti masalah makan.
0: Makan. Oke. Okay.
1: Iya kan? Ya kan kalau tiap hari ketemu jo yang namanya makanan si kopi fish and chip, lama-lama payah awak makannya. Enggak ketemu doh. Kan? Coba carilah kelompok Minang di Australia. Dari informasi kawan-kawan, aku ada kok grup namanya Minang Saiyo. Ikutlah, ikut aktif di kegiatan Ikatan Keluarga Minang Sayo. Mulai mulai ikut terjun, membantu ketua yang sebelumnya,
0: oh, sebelumnya.
1: Buat acara, ya, jadi acara-acara mau tak acara di tarhib Ramadan, bulan menyambut bulan Ramadan, sampai ya sampai sampai acara-acara yang lain. Nah, karena memang sudah aktif, wah, kebetulan yang ketua sebelumnya lah 2 tahun dua periode. Kalau lagi mau cari pengganti, Ambo waktu itu bilang sama ketua waktu itu, kalau carilah dulu yang dari kelompok lah, dari yang sudah pernah aktif sebelumnya, jangan Ambo. Tapi karena diorong-dorong juga ya, jadilah jadi ketua.
0: Onde mande. jadi Wakato tuh udah merantau ke Australia kok dek kak mencari karajo atau kuliah dah Wakato tuh.
1: Jadi Ambo tuh jadi udah Ambo no free relatif nyolah kemari tahun tahun sebelumnya tahun 99.
0: Yo.
1: Jadi karena nyusurang kemari ini kena nyu ada kawan
0: angsela kasih ko ha pe lah
1: angsela sih ko apply lah permainan residen jadi waktu itu di Jakarta mau kerajo di salah satu bank di Jakarta terus mulai apply apply untuk permanent residency di Australia tahun 2002 tuh. Jadi pas tahun 2002 tuh Ambo baru pulang dari Singapura. Waktu itu Ambo kerajo di Singapura, pulang ke Indonesia, ke Jakarta. Ya sudah, ambillah permanent resident untuk Australia. Yalah Ambo apply, tapi Ambo lah kerajo. Ambo apply, akhirnya dapet. Terus kemari lain-lain. Tahun 2005 Ambo dapet itunya PR-nya. Ambo bilang kalau udah dah Ambo lancar kemari di Jakarta aja lah. Di Penhill banyak jual
0: kartu pe kita lah mode itu.
1: Nah, ada pitalan. Nah, di sini nah dodo tuh.
0: Jangan lah, Mama Sotaru udahnya tuh.
1: Tapi bilang jadi karena permanent resident itu awak harus berada di Australia. Jadi mau nak mau harus ke Australia. Jadi udah hampir 5 tahun, baru tahun 2010 nggak salah, 2011 keluarga diboyong ke
0: Sydney. Oke, okay. Mohon maaf kalau permanent resident kok tetap warga negara Indonesia, tapi mbak ada atau mbak?
1: Garuda tetap di dada.
0: Garuda di dada. Nah, masya Allah, itu nanti
1: pantang. Paspor masih Indonesia.
0: Paspor masih Indonesia. Oke. Yang pasti, Iko suatu kebanggaan. Udah kok bisa mencapai pencapaian menjadi sosok ketua Ikatan Keluarga Minang Saio. Sebelum menjadi ketua, tadi kan disabui bahwa sebelumnya memang udah paikaran ke surau. Banyak orang awak di sinan. Iko bisa dikecean bahwa Iko anak muda kok, Iko ancak mana kok buat jadi penerus Ambo kok. Kece ketua ka sebelumnya mungkin enggak ada. Oke. Tapi ya, udah sebelumnya gitu karajo di mana?
1: Di
0: Sydney.
1: Di Australia.
0: Di Australia.
1: Di Australia, ya, di Sydney Australia Ambo sebagai program manager di salah satu perusahaan telekomunikasi di Sydney. Jadi itu aktivitas profesional. Jadi memang Ambo sebagai project manager. Kebetulan dari tahun 97 itu Ambo lah dapet training program project management. Ambo lah jadi project manager.
0: Alhamdulillah.
1: Terus jadi project manager, jadi trainer untuk telekomunikasi produk telekomunikasi. Jadi Ambo lah kerajo itu di Singapura, juga kerajo di perusahaan Amerika namanya AT&T. Terus jadi Lucent Technologies. Terus tahun 2000 sampai itu ke Australia. Dalam program dari perusahaan assignment, jadi long term assignment ke Australia di perusahaan Nokia, Rambo di perusahaan Nokia dulu. Dari situ karir Rambo ya berlanjutlah, jadi project manager, program manager di sekarang Rambo di salah satu perusahaan operator telekomunikasi di Australia.
0: Masih komunikasi juga enggak ada. Oke.
1: Baik. Komunikasi. Iya.
0: Oke, Anca. Itu suatu ekspektasi nan gadang mana enggak ada. Oke. Baik. Lapeh udah di sinan menjadi ketua ko apo nan kadibuean apo ya? Mungkin udah mencari sebelumnya ikatan keluarga Minang saiyo ko mungkin dengan program Karajo, program program konsep daripada untuk menjalehan budaya Minang di Sumatera Barat. Apo waktu pertama menjadi ketua ko amuk ada ide untuk membuat-buat iko.
1: Iya, jadi memang jadi kalau di ikatan keluarga Minang saya kok di community kan sebenarnya community kok mungkin cerita sedikit ke belakang. Boleh. Jadi community Minang saya kok lah lama dari tahun 87 secara organisasi terdaftarnya di government itu dari tahun 87
0: para luju tapi
1: dah, jadi okay, kalau organisasi non profit itu terdaftar sebagai sebagai apa namanya itu harus didaftarkan, di government. Tapi sebenarnya sebelum itu, sebelum tahun 87 para perantau Minang, jadi kalau Ambo bilang tuh pionir lah, orang-orang hebat, orang-orang perantau yang paling hebat dulu tahun-tahun mulai dari tahun 60, 70. Itu ya bana-bana one way ticket tuh. Merantau dari Kampuang langsung ke Australia. Nggak pakai-pakai singgah ke Jakarta, langsung ya. Dari Padang, langsung. Jadi betapa hebatnya orang-orang dulu datang ke Australia. Dari tahun 60 tuh masih, kalau di Australia tuh masih apa namanya itu jumlah populasinya mungkin di bawah 7 juta kali. Kalau sekarang kok populasi seluruh Australia itu sekitar 25 jutaan.
0: Banyak orang awak.
1: Jadi kalau salah satu komunitas yang paling paling banyak di Sydney itu dari IMGT.
0: IMGT itu ada.
1: Ya, jadi kalau ya IMGT itu itu salah satu komunitas yang cukup besar selain dari komunitas yang lain. Jadi ikatan keluarga dari Gugak Tabek Sarajo. Mereka banyak datang kemari waktu itu. Dan juga ada komunitas dari Padang Pariaman yang tergabung dalam IKPPS. Kemudian ada Suli Aya Sepakat. Kemudian Rami. Kemudian ada juga dari IKPA Basko, Ikatan Keluarga Ikatan Keluarga Padang Panjang, Batipua, Singkara, dan Sepuluh Peto.
0: Iko calon-calon narasumber Rambo kok dari Australia banyak kok.
1: Jadi ini orang-orang yang dulu sekarang kok lah mungkin umurnya sekitar
0: 60
1: ya dekat 70 itulah yang ini mama awak di Siko. Mereka bergabunglah dalam Ikatan Keluarga Minang Sayo. Memang tahun sebelum 87 itu belum ada organisasi. Tahun 87 dibikinlah organisasi yang namanya Minang Sayo secara resmi. Di waktu itu berkontribusi ke dalam dalam apa namanya itu mengenalkan budaya Minang di Australia. Tahun 91 Minang Ikatan Keluarga Minang saya kok ikut dalam festival budaya di Sydney dan tampil di Opera House.
0: Tampek waktu itu enggak, subhanallah.
1: Jadi waktu itu memang ada salah satu orang yang duduk di dalam komite folklore dance festival itu, ini orang bule, tapi ini sangat mencintai budaya Indonesia.
0: Oh my God.
1: Jadi ini carilah orang-orang Minang di Sydney kan. Jadi melalui Konsulat Jenderal Indonesia yang ada di Sydney, dikumpulkanlah orang-orang kok, diajarkan tari, diajarkan menggunakan instrumen, akhirnya tampil di Opera House. Dari tahun 91, 92, 93, 90 sampai itu tetap dipanggil Jadi kontribusinya tuh nyata
0: Oke. Udah tahan dulu dah Yusufi. Kita dengar lagu cik lagu boleh ya? Iko lagu ko apa yo relate bana jo udah. Dek udah ko kan orang rantau ke Sinan. Ha, baju dua ko tinggallah kampuang. Kita dengar lu boleh?
1: Oh, tinggallah kamu siap.
0: Oke. Okay. Tetap di siko di Minang Bakabal langama di danga angku ni niak mama beko lapeko kita buka interaksi nak dah. Oke, okay. Jadi mau deko dah. Pandangan kita kok ndak orang Minang saja. Jadi di luar orang Minang, jadi kok lah bisa dari luar orang Minang kita pakai bahasa Indonesia.
1: Iya.
0: Mau deko. Oke. Okay. Okay. Maaf dah. Udah suku apa dah?
1: Suku Koto.
0: Oh suku Koto, deyalah. Angku nini mama dun sana pandangan kok nansak suku Koto mah kok ha satu siko di 021-350-510 WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-112-928 di siko di Minang Bakabal lama di danga dah mangi cek mau deko dah jangan kama-kama tetap di siko di Minang Bakabal lama di danga coba dah
1: jangan kama-kama di siko
0: di
1: tadi pulau muter
0: tag dua yo dah tag dua kok lain di film tag di film kok mahal dah jangan kama-kama jangan kama-kama tetap di siko di Minang Bakabah lama di danga coba dah
1: jangan kama-kama di siko di Minang Bakabah lama di danga
0: oke okay.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Arif Malin Mudo, sutradara film Surau dan Sile, mengucapkan selamat mandanga RRI Pro Ampe Jakarta dalam program Minang Bakaba untuk sana sadonyo yang taraga joranah Minang. Dengar taruh yo, Minang Bakaba lama didanga.

Assalamualaikum, ambo udah wempi Dokto Koto, jan lupo mandanga, pro ampe eri Jakarta, minang bakaba, lama didanga.

0: Bebalik lolai di Sikodi Minang Bakabal Lama Didanga. Angku-angku nini mama dun sana pada ngau dau ni ma ete aju adia di masa Jawa Barado. Diwi tunggu untuk interaksi kita batanyo basamo Uda Yosfi Baharudin Latif, Ketua Ikatan Keluarga Minang Saio di Sydney, Australia. Ya, batunggu 021-350-5110 WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-112-928. Oke, langsung masih bersama Uda. Da Yosfi, masih bersama Uda?
1: Iya, masih
0: Adi, menyimak. Tadi mandanga tinggallah kampung Taraga ndak? Terakhir bilo pulang Jakarta dah? Pulang ke Indonesia?
1: Tahun lalu ambo.
0: Acok tiap tahun dah?
1: Insyaallah kalau ndak tiap tahun mungkin 2 tahun sekali.
0: 2 tahun sekali.
1: Iya.
0: Orang gaik masih ada dah?
1: Alhamdulillah yang kalau bapak lah almarhum, kalau ibu masih ada, masih di Jakarta.
0: Di Jakarta.
1: Sama.
0: Ya. Jakarta di mana? Tinggal dah.
1: Kalau ambo di enggak di Jakarta lah, Jakarta Coret namanya di daerah di Tangsel.
0: Oh, Tangsel. Anak Tangsel mode itu ya.
1: Tangsel. Tangsel
0: Ciputat. Oke. Baik. Kalau orang rumah orang mana?
1: Orang rumah istri ambo dari kalau dari Talua.
0: Orang awak juo nak dah?
1: Iya, orang awak juo.
0: Orang awak juo. Masyaallah. Baik. Okey dah. Ikolah ado WhatsApp di 0812-112-928. Okey, iko pandanga jauh dari Semarang. Dek, karena jauh kok bisa mandanga melalui RRI Digital dah. Jadi download aplikasi RRI Digital. Batu awana dah.
1: Oke. Ambo pun lah download tuh
0: aplikasi. Alhamdulillah. Yeah. Mantap. Oke, okay. Kita bacaan dah. Ado Mas Theo Deurus Yudhistira di Semarang. Halo, selamat malam Perempat Jakarta. Ini Mas Theo dari Magelang. Ingin tanya nih, bagaimana cara menyesuaikan norma-norma adat Minangkabau seperti musyawarah atau peran Bundo Kanduang dengan sistem sosial dan hukum yang berlaku di Australia? Terima kasih dari Mas Theodorus. Silakan. Dah.
1: Iya. Jadi, Iko pertanyaannya luar biasa, serius kok.
0: Oh, itu dia. Batu mana?
1: Kalau orang Pinang tuh kan ada pepatahnya kan. Jadi bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kami pun orang Minang, selagi itu tidak menyalah aturan, kami tetap mengikuti. Kalau udah Wawan tahu sendiri kan, kalau di Australia kok aturannya kan
0: ketat ya.
1: Apa namanya? Jadi ways of life-nya itu lebih liberal kan, lebih bebas.
0: Lebih bebas
1: ya.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Kami dari keluarga itu kan jadi semacam apa namanya sosial kontrol yang kami bangun sendiri. Jadi kalau dari keluarga ya kami terapkanlah cara-cara yang kami tahu dari kampung. Jadi kita terapkan ini yang benar, ini yang tidak benar. Pilihan itu selalu ada. Ya, kita tetap menggunakan sebanyak mungkin, sebisa mungkin apa yang kita tahu dan kita kasih tahu ke keluarga, terutama untuk anak-anak.
0: Betul.
1: Karena memang gempuran budaya itu kalau sangat di sini bukan hanya bukan hanya tinggi, tapi itu di depan mata, ya kan, keluar dari rumah itu sudah norma-norma yang berlaku itu udah Western lifestyle kan.
0: Betul.
1: Ada yang negatif, ada yang positif. Tapi kita selalu lihat yang positifnya aja. Jadi yang negatif kita tinggalkan. Kemudian Bundo Kanduang itu sangat aktif. Jadi alhamdulillah karena memang orang-orang Minang nih kalau dia merantau yang pertama dia lakukan dia pasti selalu bermimpi untuk punya tempat ibadah, musaji, iya. Atau kalau orang Minang bilang kami surau. Mau ada surau. Jadi alhamdulillah tahun 2018 orang-orang Minang di sini dibantu Rusana yang ada di seluruh Australia dan juga dari Indonesia dan di luar negeri. Akhirnya kami bisa membeli satu tempat yang dulunya warehouse. Terus kita beli dijadikan surau.
0: Oh gitu.
1: Nah surau ini ada dua lantai. Jadi lantai yang kedua kami jadikan tempat ibadah. Lantai yang pertama dijadikan tempat social gathering, tempat berkumpul.
0: Iya.
1: Nah disitulah peran ini Mama Bundo Kandong itu teraso. Jadi kalau ada pengajian setiap Jumat malam. Itu tanpa komando ya Bunda Kandung yang mengatur. Jadi kalau udah kalau masuk ke dalam gedung ke daerah-daerah kita masuk ke dalam gedung yang pasti kita temu pasti orang pasti lihatnya mana makanan gitu kan.
0: Benar.
1: Ya, kalau ibu-ibu itu lah siap itu. Kalau setiap jadi Jumat malam selalu ada pengajian.
0: Ada pengajian.
1: Jadi sampai ada pameo. Kalau mau makan enak, bagilah ke surau.
0: Seperti itu ya.
1: Okay. tapi bukan itu yang dilihat, tapi memang ada pengajian.
0: Ada pengajiannya.
1: Pengajiannya ya. Setiap Jumat malam.
0: Tapi proses untuk membangun masjid musaji atau musola di situ tadinya ini kan istilahnya asli orang Australia yang mempunyai proses untuk perizinan untuk pembangunan merevitalisasi merenovasi itu. Sulit atau gimana dah?
1: Jadi itu yang pertanyaan bagus tuh, merevitalisasi, membangun dan sebagainya. Kalau untuk perizinan untuk sementara kami masih sebagai community. Memang belum dinyatakan dapat izin sebagai tempat ibadah, tapi sebagai community place. Jadi seorang Minang berkumpul di situ, kita namakan tempat itu sebagai surau. Kita punya tempat sembahyang, itu tempat sholat, itu nggak masalah karena memang gedung selalu disediakan tempat untuk beribadah, itu nggak ada masalah. Di bawah kita sebagai community gathering. Nah dulunya warehouse, yang warehouse itu benar-benar warehouse, dawawan. Jadi bentuknya itu bentuk-bentuk warehouse. Nah, memang orang Minang ini luar biasa keterampilannya, skills-nya. Jadi apa ini bawa dari kampung itu dengan gotong royong itu yang tadinya berupa warehouse sekarang menjadi gedung yang alhamdulillah sangat representable. Jadi sekarang ini kalau orang pejabat-pejabat insya Allah pejabat-pejabat dari Indonesia pergi ke sini kalau nggak singgah ke surau
0: kayaknya rugi.
1: Serasa rugi.
0: Siap.
1: Jadi
0: kapasitas barada untuk musaji di Sinan.
1: Jadi namanya surau. Jadi kalau surau kami kalau untuk acara tahun ini kami mengadakan acara Barayo ke surau itu bisa menampung sampai 300-an lebih. 300 orang.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi alhamdulillah. Kalau untuk sholat, kalau setiap Ramadan untuk taraweh itu mungkin ada sekitar 200 sampai 300-an bisa, 200-an lebih lah gitu. Jadi orang datang untuk taraweh gitu kan. Karena di lantai satu itu ada tempat aula besar, kemudian ada dapur yang dapurnya itu memang dapur yang fungsional, kemudian ada tempat makannya, kemudian ada area yang bisa digunakan untuk meeting dan sebagainya. Jadi alhamdulillah sangat representable untuk community ya untuk community.
0: Baik, model itu.
1: Dan itu semuanya dikerjakan oleh orang kita. Jadi mulai kalau untuk keramik, jadi ada ahlinya orang awak, ya kan? Semua itu berkat gotong royong aja. Jadi biaya berapa biayanya? Biayanya sekitar 5.000 semuanya gotong royong chip in. Katindiang, awak buka Katindiang kok, ya kan? Untuk renovasi lantai biaya sekitar 600. Semua itu alhamdulillah kalau untuk community atau untuk tempat ibadah untuk surau orang ringan untuk mengeluarkan uangnya.
0: Oke, saruman tuh ya dah. Jadi rata-rata kok 100% urang awak nan merenovasi dan apa sadualah perizinan urang awak atau ada dukungan pula urang Indonesia nan di sinan atau ada campur tangan juga urang Australia asli di sini atau ada?
1: Jadi kalau untuk renovasi gedung dan sebagainya itu orang Indonesia, orang terutama untuk terutama dari orang Minang, tapi banyak juga orang-orang dari yang selain Minang. Karena memang kan banyak orang-orang Minang ini nikah sama orang-orang yang bukan orang Minang, kemudian juga komuniti-komuniti yang lain ya juga bukan juga, orang Minang. Karena komuniti lumayan banyak di Sydney. Jadi kita memang selalu berkolaborasi.
0: Kolaborasi mode itu ya. Oke. Baik. Dari Semarang kita menuju ke Jember, ada Mas Orik di sana. Assalamualaikum Minang Bakaba Lama Didanga. Selamat malam Pak Yusfi. Salam persaudaraan dari Jember yo. Ini beliau orang Jawa tapi sakite bisa bahasa Minang. Yo, senang bana ambo lai ado urang awak di perantauan nan aktif mambuek komunitas IKM. Acok melanjui budaya Minang di nagari mancanegara. Iko ambo ada 7 pertanyaan buat Pak Yusfi. Sebelumnya terima kasih bana buat Pak Yusfi, Jo Uda Wawan. Salam buat Bundo Helmi, Uda Jum, Uda Rudi, Uda Malin, Undi Linda, Ajo Budi, di Pariaman, Angku Mudo, Zulfikar, di Pasaman, Jo Pak Mukimin, dan Bu Hayati di Boyolali. Oke, terima kasih. Oke, baik.

0: terbentuk dan berapa jumlah anggotanya saat ini?
1: IKMS itu secara organisasi yang terdaftar di pemerintahan itu dibentuk tahun 87, tapi sebelumnya sebenarnya dari tahun 70-an itu sudah ada bibit beberapa orang Minang perantau diaspora yang ngumpul arisan atau dan sebagainya.
0: Okay.
1: Jadi 87 sudah 87 terbentuk.
0: Lah terbentuk ya. Oke.
1: Okay. Kalau dari pemilu yang lalu sebelumnya itu membernya sampai 450.
0: Wow.
1: Itu member aja.
0: Okay.
1: Ya, jadi 450. Kalau total jumlah orang Minang di Sydney mungkin kita enggak punya statistiknya, tapi bisa melampaui angka 2000-an.
0: Wow. Oke. Okay. Baik. Yang kedua, apakah lingkup wilayah IKM CEO Sydney hanya terbatas pada kota Sydney saja atau bisa dari luar kota Sydney itu sendiri?
1: Jadi memang secara konstitusi member itu untuk di sini, tapi tidak menutup kemungkinan untuk anggota luar biasa kita bisa masukkan ke Ikatan Keluarga Minang Sayo. Karena memang dimungkinkan untuk itu.
0: Ah, oke, okay, siap. Yang ketiga, sepengetahuan Pak Yusfi, adakah diaspora Minangkabau Indonesia lainnya yang juga membentuk IKM di wilayah lain di benua Australia?
1: Ada. Jadi jadi Australia itu kan ada beberapa negara bagian. Jadi di Melbourne mereka punya ikatan keluarga Minang. Jadi terus kalau di Southern Australia di Adelaide mereka punya juga grupnya. Tapi memang kalau dilihat dari jumlah,
0: okay,
1: memang Sydney yang lumayan
0: besar. Banyak ya komunitas Minang yang di sini banyak ya. Oke.
1: Okay. 14 Juni yang lalu kita mengadakan acara semalam di ranah Minang.
0: Wih, keren.
1: Semalam di ranah Minang kita undang dua artis dari Sumatera Barat. Itu yang datang itu hampir 300-an lebih.
0: Widih, Saruman pulang kampung rame banget.
1: Ayo Saruman pulang kampung.
0: Okay.
1: Makan sate Padang dan soto Padang.
0: Onde, salah lawu ado jo.
1: Salah lawu ado untuk panitia.
0: Siap. Oke. Okay. Baik, berikutnya yang keempat, adakah visi misi IKM CEO Sydney dari awal terbentuk hingga saat ini termasuk membuka rumah makan Ampera Minangkabau di sana mungkin?
1: Nah itu tuh ide bagus itu.
0: Nah, memang, good idea ya.
1: Memang orang ide bagus. Memang yang pertama ini kita berusaha untuk melestarikan budaya Minang karena memang concern dari orang-orang tua kita, nenek mama itu, ini bagaimana nih generasi ketiga kita. Karena generasi ketiga itu kalau nyo gadang nyo di lingkungan orang dari keluarga Minang, nyu pasti bahasa Minang,
0: betul.
1: Tapi nggak pandai bahasa Indonesia.
0: Tua lah, iyo.
1: Itu kejadian. Tapi karena pengaruh budaya kan orang, jadi seperti yang Bob bilang tadi kan, buka pintu keluar dari rumah, nyu lah jadi orang Aussie gitu loh. Nyu mukunya orang Indonesia, tapi kalau nyu ngecek,
0: how's it going? How are you today? Kayak gitu ya.
1: Ya kalau ngomong nih how's going kan.
0: How's it going?
1: Iya, nak tentu ambua gece itu juga.
0: Tapi kalau udah surang menerapkan ke anak-anak tuh, Pak. Aduh bahasa Indonesia, bahasa Minang, a little bit bahasa Aussie atau Pak atuh dah.
1: Jadi memang itu tantangan terbesar bagi keluarga orang Minang perantauan di sini. Jadi mereka pick up bahasa Minang itu, tapi enggak sebegitu bukan jadi bahasa jadi bukan bahasa sehari-hari. Jadi makanya kami selalu berusaha untuk mengadakan yang namanya acara-acara event-event di Ikatan Keluarga Minang Saeyo ini dengan sentuhan budaya. Jadi mulai dari tarhib Ramadan tetap ada Minangnya, kemudian barayo ke surau, artinya orang pergi ke surau anak muda, kemudian nanti Ramadan orang kalau mau lepas taraweh Tarawih mereka ngumpul tuh anak-anak muda tuh.

0: anak muda, orang-orang Minang.
1: Tapi mungkin setidaknya udah Jo, kawan-kawan yang lain memperkenalkan adat istiadat budaya orang Minang kali ndak ada, khususnya mungkin apa harus tahu dari ma berasal suku apa, takutnya kan kita ndak buliah kalau misalkan sobok Jo sasuku atau itu ndak buliah modeko itu ndak dah. Lah iya do dah disisipkan mode itu dah.
0: Insyaallah, insyaallah orang, tua, orang dari orang tuanya masih masih tetap itu menerapkan budayanya. Insyaallah masih bisa,
1: insyaallah masih bisa
0: itu. Ya, okay. Masih bisa.
1: Lanjut lagi nih dah pertanyaan Mas Orik yang berikutnya. Sepengetahuan Pak Yusfi, adakah bentang alam atau titik sebuah tempat atau daerah di Sydney dan sekitarnya yang mirip dengan salah satu daerah di Nagari Minangkabau?
0: Kalau di Sydney itu mungkin kalau Ngarai ya, Ngarai Sianok. Kalau Ngarai Sianok itu kan itu terbentuk dari Ngarai itu memang dataran yang amblas karena tektonik mungkin zaman ratusan tahun yang lalu kan. Jadi kalau kita jalan ke Blue Mountain itu bisa kelihatan itu daerah-daerah yang ada ngarai-ngarai mirip-mirip hampir sama. Wow. Cuma bedanya kalau awak kalau di Siko awak pagi ke situ musim dingin harus pakai jaket tebal. Kalau awak di Ngarai Sianok kan masih bisa pakai sweater ya kan.
1: Tergantung suasana ada.
0: Tergantung suasana.
1: Oke, baik kondisi. Berikutnya, adakah respon masyarakat pribumi Sydney dan sekitarnya terhadap culture Indonesia di sana?
0: Ya, jadi kalau orang-orang jadi Australia itu sebenarnya melting pot, plotnya melting potnya dari banyak negara. Jadi jadi banyak sekali imigran yang datang ke Australia. Jadi kalau kita melihat Australia itu berbagai macam suku dan berbagai macam negara, dan mereka selalu punya interest yang
1: tinggi banget,
0: tinggi terhadap terhadap kultur yang berbeda gitu. Mereka kalau melihat orang Minang gitu, mereka mungkin berpikirannya bahwa ini orang Filipina atau orang gitu. Cina, tapi setelah mereka tahu lebih bahwa dalam, beda, ini dari Indonesia, dan di Indonesia berbagai suku, berbagai macam etnis, dan mereka tahu ini dari West Sumatera, itu juga bikin mereka
1: amazed,
0: mereka sebenarnya banyak ya amazed dengan keanekaragaman itu, apalagi kayak seperti apa namanya salah satu orang kita buka rumah makan, kemudian dia bisa di order online gitu kan. Jadi setiap Sabtu Minggu orang ambil makanan itu, banyak juga yang dari yang bukan orang Minang sendiri.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Baik. Keren. Iya, ini pertanyaan selanjutnya dari Mas Orik yang terakhir. Apa harapan Pak Yusfi terhadap kontribusi positif diaspora Indonesia di mancanegara, khususnya warga Minangkabau perantauan?
0: Jadi memang orang Minang ini kan dari dulu sudah dikenal sebagai orang perantau, sebagai yang merantau, orang-orang yang secara akademis lumayan bagus, gitu kan, dan leadershipnya juga bagus.
1: Betul.
0: Dan orang-orang yang egaliter. Jadi sebenarnya orang-orang Minang kalau berada di Australia nggak terlalu masalah karena sama-sama egaliter kan. Jadi egaliter itu artinya dia nggak mau kalau pemimpin itu dibilangnya serantiang lebih tinggi, selangkah lebih maju, ya kan? Kalau nya terlalu tinggi, awak jolok dari bawah.
1: Gitu
0: kan? Ya. Tapi
1: jadi
0: memang begitu kan kira-kira.
1: Equal
0: kan?
1: Lah ya, sesama ya. Jadi berarti equal, bersifat equal. Sama atau sederajat, merujuk pada pandangan sederajat, pada semua manusia, begitu kan? Baik. Oke, Da Yusfi, kita tahan dulu. Supaya udahlah betar agak cinto bana dan ede yalah jokap puang halaman. Kita dengan lagu dulu, Cik, boleh ada?
0: Siap.
1: Oke, tetap di Siko di Minang Bakaba Lama Didanga. Ado Elva Singers Medley Malam Baiko.

0: Hai, kami dari Seram, Skuter Ranah Minang.
1: Espanyo Urang Awak.
2: Selalu dengarkan Minang Makaba di Pro 4 RRI Jakarta.
3: Nan kaba kirim salam, mengetahui info adai, request lagu Minang dan lainnya bisa di siaran acara Minangko.
4: Anak orang ujung tanjuang, tarik bajalan kalaku aro. Jiko dun sana takana kampuang, dan akan tarik acara iko.
0: Minang Makaba, lama hidangan.

Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya, udah uni pandangan sadonyo, ambo dayu koto rapper dari Minang, dan ngataru yo acara Minang Makaba di RRI Pro Ampe FM Jakarta. Untuk anak taraga jo kampung halaman, Minang Makaba lama didanga. Yo.

0: Bebali alolai di siko di Minang bakabal lama di danga. Angku-angku ninya mamat dunsa napa danga udah unima ete ajo adiak di masa jawara do. Dan selamat malam yang baru bergabung. Anda sedang mendengarkan Perompat FM Suara Budaya Jakarta di acara apresiasi budaya Minangkabau Minang bakaba lama di danga. Dan pastinya batunggu untuk sana sadonyo 021-350-510 WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-112-928. Udah ya Sri, masih bersama ya udah?
1: Masih.
0: Oke, okay. Iko ada juga kok, sasuku jo udah kok ha. Namonyo Uni Novi di Jakarta ya. Assalamualaikum, Minang Bakaba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awak dari suku Koto Koha, Uni Novi, tinggal di Jakarta. Udah, bagaimana menghadapi budaya luar yang sangat jauh sekali norma agamanya, terutama terhadap anak-anak muda. Apakah anak-anak bule suka meng-underestimate orang Indonesia? Karena mungkin saya dengar ada suka sedikit rasis begitu.
1: Itu memang kita kan minoritas. Jadi mungkin pandangan seperti itu, point of view seperti itu tetap bisa saja. Jadi itu balik lagi tadi, orang Minang itu ketika dia datang maka dia selalu merindukan untuk punya surau. Alhamdulillah kita punya surau, karena surau itulah salah satu cara bagi kita untuk menjadikan tempat bagi generasi muda, tempat untuk berkumpul. Jadi generasi muda bisa berkumpul di sana, dia bisa melihat dengan sendiri bagaimana orang-orang tua mempraktekkan budaya orang-orang dari kampung, gitu kan. Kemudian mereka bisa melihat gotong royong, semangat gotong royong yang terus kita lihatkan ke anak-anak muda, sehingga tidak perlu dikasih ceramah, mereka melihat langsung bagaimana orang-orang tua ini bertindak, berlaku. Insya Allah dengan cara seperti itu, itu salah satu cara bagaimana caranya orang-orang kita di Sydney, Australia membentengi generasi muda terhadap pengaruh budaya luar. Memang tidak, ya itu salah satu cara. Tetap keluarga inti mempunyai peran penting dalam memberikan pendidikan yang yang bisa membentengi mereka terhadap pengaruh liberalisme itu. Kemudian ya memang kalau di Australia ini sebenarnya secara kalau kita berada di lingkungan kerja sebenarnya berhadapan dengan bukan orang dari lokal, lebih banyak dari orang-orang migran bisa jadi dari negara Eropa lain, Eropa Timur, kemudian bisa dari subkontinen itu dari India, Pakistan, Bangladesh dan sebagainya. Kemudian juga dari bisa dari Eropa Timur, kemudian dari Amerika Latin. Jadi semuanya berkompetisi sebenarnya. Dan insya Allah orang-orang Minang itu pekerja keras. Jadi dengan sendirinya mereka bisa compete dengan orang lain. Kalau bahasa mungkin semua orang juga punya masalah juga dengan betul, bahasa. Betul. Karena tidak semuanya bahasa Inggris itu sebagai mother tongue mereka. Tetap ada accent dan sebagainya. Rasisme, diskriminasi itu tetap ada.
0: Tetap karena
1: ada
0: itu ya, karena ya dihapuskan. Tapi setidaknya bisa meminimalisir, enggak dah mode itu, enggak dah.
1: Iya, tapi orang awak kena sudah banyak sekarang di Sydney. Rasa-rasanya masih cukup bisa berkompetisi dengan orang lain
0: seperti itu ya. Oke. Baik, silakan 021-350-510 WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-112-928. Iko ada lagi dari Yogyakarta, namanya Mas Haris Prasetya Effendi. Wah, di luar orang Minang banyak kok. Dah, nggak apa-apa ya dah.
1: Iya, okay. Malam, Mas Haris.
0: Iya, katanya salam budaya semuanya. Yang terhormat narasumber apresiasi budaya Minangkabau dan RRI Jakarta. Mohon maaf mengganggu. Nggak apa-apa, boten nopo-nopo Mas Haris. Saya Haris dari Kota Yogyakarta. Mohon izin bertanya perihal tema obrolan. Memperkenalkan budaya Minang di negeri Kangguru. Bagaimana saran dalam memperkenalkan contoh herbal khas Minang, bahkan Kepulauan Mentawai di Australia? Demikian. Pertanyaan ini salah benarnya saya tidak tahu tentang itu. Semoga bermanfaat pertanyaan saya. Semoga kita kakek nenek, orang tua, keluarga dan keluarga kita sehat selalu, panjang umur, dimaafkan dan diberikan rezeki. Amin. Yang berlimpah. Amin. Begitu Uda Wawan dan juga narasumber. Selamat Hari Penghayatan Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa 13 Juli. Selamat Hari Harapan Internasional 12 Juli. Baik, terima kasih. Silakan Uda dari Mas Haris Prasetya.
1: Jadi Mas Haris bertanya tentang bagaimana mengenalkan budaya Minang. Jadi salah satu yang kita lakukan itu adalah dengan event-event yang kita selenggarakan dari Ikatan Program Minang Sayo, baik itu event besar seperti 14 Juni kemarin kita mengadakan acara Semalam di Ranah Minang. Jadi Semalam di Ranah Minang itu menampilkan budaya kita. Jadi ibu-ibu menggunakan pakaian adat, kemudian kita tampilkan anak-anak generasi ketiga yang masih umurnya mohon maaf, yang 10 tahun, 12 tahun, itu mereka nari nari pesambahan. Kemudian ya, jadi ketika para tamu undangan tamu dari Konjen, Konsulat Jenderal Indonesia datang, kita disambut dulu dengan musik talempong. Kemudian disambut dengan tari persembahan, kemudian disuguhkan dengan makanan-makanan yang sangat kental budaya dari budayanya. Kemudian ada lagu indang juga dan sebagainya.
0: Saluang segala macam.
1: Iya, ya. Terus kalau tadi nggak salah dengar saya tentang Mentawai.
0: Iya, mempromosikan memang juga tidak bagian dari Sumatera Barat.
1: Iya, jadi sepertinya Mentawai itu Kalau tidak salah saya pernah baca, Mentawai itu malah dikenal sama servernya Australia. Jadi para pemain selancar sudah dari dulu. Jadi malah mereka waktu itu, waktu pertama kali mereka menemukan ombak yang bagus di Mentawai, mereka langsung bilang, "Ah, don't tell to everyone," kata dia. Jadi mereka pengen memiliki, ya kan? Karena memang bagian dan sebenarnya ya memang itu ada kesempatan bagi kita juga untuk mempromosikan lebih lanjut Sumatera Barat. Ya, karena memang agak sedikit tidak seperti Bali yang sangat lebih expose ke
0: mancanegara, ke Australia khususnya. Betul,
1: ya Australia khususnya, karena memang banyak penerbangan yang bisa langsung
0: direct
1: ke
0: ya?
1: Bali. Tapi kalau penerbangan langsung yang ke Padang untuk sementara ini kan
0: Alunado
1: belum ada.
0: Alunado
1: lah ya. Soalnya siapa tahu nanti kan bisa ada penerbangan langsung. Itu membuka gateway baru untuk pariwisata di Sumatera Barat.
0: Jadi kan Iko udah sebagai ketua dari Minang Saiyo, Iko kan juga menjadi apa yo duta ambassador untuk budaya Minang di sini ndak ada. Jadi bisa baharo kemungkinan dengan ado Iko, ado ndak ada karajo samo dengan Pemda Sumatera Barat atau Indonesia, agar supaya apa ado kaitannya dengan untuk penerbangan directly Sumatera Barat ke Sydney, Australia, ado atau hal-hal lainnya dah.
1: Jadi memang kami dari Ikatan Program Minang Sayo dan Surau Sydney Australia alhamdulillah sangat dekat sekali dengan Buya Maheldi. Jadi kami dekat sama Buya Maheldi, kemudian juga dekat dengan para aparatur Pemda di Sumatera Barat dan para wali kota. Insya Allah jadi beberapa acara yang semalam di ranah Minang tahun sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya, itu malah disupport langsung dari Pemda. Jadi didatangkanlah, waktu itu memang Pemda Sumatera Barat, ada acara pengenalan budaya di Sydney, dan kami langsung mengadakan semalam di ranah Minang, kemudian menampilkan juga acara tari-tarian yang diisi oleh para seniman dari Sumatera Barat. Jadi insya Allah kalau seandainya
0: bersinergi mencoba model itu,
1: sinergi itu terus dijalin. Kemudian juga kami tetap punya hubungan dekat dengan Minang Diaspora Network MDN di bawah di bawah asuhan Pak Burmalis dan Pak Profesor Fazli Jalal. Jadi jadi tetap membuka hubungan yang sangat erat dengan dengan Pemda dan para
0: para senior. Lah masuk koneknya masuk ke Kementerian Kebudayaan dek karena orang awak juga.
1: Itulah itu yang mungkin harus di
0: disambuang malia ndak ada.
1: Oke,
0: insyaallah.
1: Pak Fazli.
0: Pak Fazli Zon ya.
1: Fazli Zon ya.
0: Oke,
1: insyaallah.
0: Insyaallah. Amin. Oke dah.
1: Kalau dari mungkin kalau udah Fazli Zon ndanga ya kami mengundang
0: datang. Bana, welcome bana, nada. Amin. Oke. Iko berlanjut dah. Mas Orik ada WhatsApp kembali. Assalamualaikum Minang Bakaba, lama di Dangah. Selamat malam, Pak Yusfi. Salam perdana dari Jember. Salnang bana mulai ada orang awak di perantauan naik nan aktif membuat komunitas IKM. Iko melanjutkan budaya Minang di negari mancanegara. Mengicek sukses. Terima kasih bana. Terima kasih atas penjelihannya.
1: Terima kasih.
0: Siap. Lanjut ada udah Rudi Hadinata di Kuningan. Assalamualaikum Minang Bakabal, lama di Danga. Selamat malam Dawan dan Uda Yusfi. Dari Darudi Koha di Kuningan Jakarta Selatan. Ada, ambo kapan tanyo?
1: Selamat malam,
0: Darudi. Baca ro kita bisa bakarajo di Sydney Saromanda Yusfi. Mode itu. Apakah lai dapat melalui referensi da Yusfi atau ada cara lain? Salam-salam gue da Orik, da Wayu, da Jung, da Lutfi, Bu Helmi, Bu Muji, Bu Rizka, Cik Guria, Bu Darsi, Uni, Linda dan sadualanyo pandanga anggota Minang Bakaba. Dawan putar lagu pasan mandi Tia Ramon Adi.
1: Pasan mandi. jadi peluang-peluang kerja di Australia itu ada beberapa channel yang salah satunya working holiday visa. Working holiday visa itu dibukanya enggak hanya untuk orang Indonesia tapi untuk seluruh dunia. Jadi Indonesia itu ada kuotanya.
0: Ada
1: jadi
0: kuota.
1: Coba aja coba lihat di websitenya Australia, Australian Immigration. Kemudian lihat tentang working holiday visa, mungkin lihat-lihat informasinya, bagaimana cara mendaftarnya dan syarat-syaratnya. Itu juga salah satu. Karena kita di Surau ada beberapa orang yang yang dari bukan dari orang Minang, dari malah dari Lombok.
0: Lah ya Dojona.
1: Dia datang ke Sydney, kemudian dia bilang boleh nggak saya, karena beliau sangat aktif di untuk pengajian. Kita bilang okay, boleh silakan di Surau dan mengisi pengajian di Surau gitu. Gitu.
0: Nggak terkhusus buat orang Minang Surau itu nggak ada.
1: Iya, iya. Terus ada yang kalau Ambo tadi bilang tuh permanent resident, artinya bisa apply dari Indonesia. Gitu.
0: Oke. Siap. 0213505510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812112-928. Kita udah ngecek lagu dulu boleh ada?
1: Siap boleh.
0: Oke, dan pasti jangan kemana-mana, tetap di Siko Minang Bakaba, lama di Dangah.

0: Halo Dunsana, Ambo Rizky Rangkuti, desainer Minang. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan acara Minang Bakaba di RRI Pro Ampe Jakarta. Lama didanga.
1: Babaliok lalai disiko di Minang Bakaba lama didanga. Dan masih bersama narasumber kita langsung dari Sydney, Australia. Uda Yusfi Baharudin Latif, beliau adalah Ketua Ikatan Keluarga Minang Saio, Sydney, Australia, dengan temanya melestarikan budaya Minang di Nagari Kangguru. Ya, Uda masih bersama Uda?
2: Siap, masih.
1: Ande, terima kasih. Iyo mana teraga nak ada? Bila terakhir pulang kampung dah?
2: Kalau ke Maninjau, Maninjau itulah lalamo.
1: Lalamo dah.
2: Lalamo.
1: Kampung di mana?
2: Ada rumah kadang.
1: Masih ada di Maninjau.
2: Di masih di Maninjau di Bayu.
1: Di Bayu.
2: Di Pakan Jumai.
1: Pakan Jumai yo. Jadi, sana yo, masih banyak sih nak dah.
2: Alhamdulillah
1: mode itu ya dah. Oke. Dah sambil menunggu untuk Iko kira-kira untuk kegiatan internal dari Saio Sydney ko apa dah keluarga Minang Saio ko dah.
2: Jadi kalau event besar tu ada bazar. Ya, kalau diurut dari mulai awal tahun. Jadi kalau awal tahun tu karena Australia itu berada di Southern Hemisphere, jadi musim panasnya itu di awal bulan, mulai dari bulan September dan mulai masuk musim panas tuh. Jadi biasanya kalau di awal Januari libur-libur panjang setelah itu, kan Januari itu libur panjang biasanya di Sikom. Kami kalau biasanya kami mengadakan yang namanya summer camp. Jadi summer camp, jadi orang-orang ya pergi ke satu tempat di mana tempat itu ada cabin. Kemudian ya cabin, terus mungkin ada sekitar 100-120 orang atau berapa gitu. Nanti datang nginap di cabin, pemandangannya danau dan sebagainya. Nanti aktivitasnya ya biasanya aktivitasnya diisi dengan jalan-jalan pagi, kemudian tausiah di subuh, kemudian nanti ya diisi dengan kita nginap sampai biasanya nginap sampai 2 malam di situ. Nah itu di bulan Januari, kemudian nanti masuk ke awal, karena Ramadan kan sekarang sudah mulai bergeser ke arah bulan bulan Maret kan, berarti kita nanti ada tarhib Ramadan. Jadi kata keluarga Minang Saio biasanya nanti akan mengadakan tarhib Ramadan. Kenapa kita mengadakan acara ini? Sebenarnya untuk memberikan semacam apa namanya rasa sentimental nanti ke anak-anak generasi penerus. Jadi yang anak-anak umur yang masih 10 tahun, 12 tahun, ketika dia ikut acara tarhib Ramadan, nanti ada jumping castle, ada face painting, dia nanti dia akan ketika 10 tahun kemudian, ketika dia jadi teenager, dia akan bilang, "Oh ya, yeah, I was there. With Ikatan Keluarga Minang," ya kan? Dia bisa merasakan kehadiran Ikatan Keluarga Minang Saio. Dan orang semuanya pasti menggunakan bahasa Minang sehari-hari kan. Jadi dia bisa pick up beberapa bahasa Minang. Jadi ketika dia pulang ke kampung, dia enggak merasa asing lagi. Dia bisa melihat tarhib Ramadan ada, Ramadan ada gitu. Kemudian
1: Baik, dah. Iko ada lalai dah WhatsApp ambo bacaan dulu 0812 112 928. Ya. Ado Nofrizal si Kumbang di Kelapa Gading. Assalamualaikum Dawan, Jo. Udah narasumber, ba kabarnya dah di sinan di Australia.
2: Alhamdulillah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Da Yusfi, ambo kapa tanyo kaitannya dengan apakah Minang Saio ko juga memperkenalkan atau ada pelajaran khusus untuk anak-anak muda Minang pada khususnya agar supaya nyo tahu dari mana berasal, baca rumah ngece atau apa?
2: Itu pertanyaan bagus itu. memang jadi bisa jadi program juga itu. Jadi terima kasih inputannya, mungkin itu nanti akan jadi program juga. Jadi memang sekarang ini kita berusaha untuk mengenalkan budaya itu. Mereka anak-anak muda ini tertarik datang ke surau, kemudian beraktivitas di surau, apakah itu dengan alat-alat instrumen musik dan sebagainya. Karena biasanya anak-anak muda ini, anak-anak kecil ini, pertama dia lihat ada tempat wadah di mana dia bisa mengaktualisasi dirinya, maka dia datang kan. Nah, salah satu programnya nanti yang sekarang masih dalam perencanaan itu, kita mau beli satu perangkat musik
1: Talempong.
2: Mungkin kita beli insyaallah talempong dari Sumatera Barat bawa ke Australia. Kemudian nanti mungkin suatu saat nanti kita akan bawa para pendidik musisi yang jadi bisa mengajarkan tari dan menggunakan alat-alat ini, kemudian bisa ya macam-macam, bisa bansi, saluang, karena itu itu kan bukan sesuatu yang bisa dipelajari sendiri, harus dituntun sama orang yang ahlinya kan. Seperti itu.
1: Okay.
2: Kemudian nanti siapa tahu nanti itu bisa jadi
1: program
2: yang berkelanjutan nanti.
1: Siap. Dah, ada ndak keinginan atau biasa kan kalau lagi karayo dah, ada pulang basamu, ada ndak keinginan untuk grup keluarga Minang Saio Australia ko pulang basamu? Taraga pulang basamu.
2: Udah kami lakukan
1: iyo, bila tuh dah?
2: Jadi 2 tahun yang lalu kami pulang basamu, hampir sekitar lebih dari 100-an lebih dari Australia pulang
1: ke Jakarta.
2: Jadi 115 atau berapa itu. Jadi ada beberapa orang-orang Minang di sini. Dia udah pulang dulu, udah pulang dulu ke Jakarta. Ya tunggu rombongan di Jakarta.
1: Kami
2: pulang sama-sama aja naik pesawat rame-rame. Diantar sama konsulat jenderal sampai di Jakarta, sampai di bandara.
1: Bajanji pulang waktu itu enggak ada.
2: Bajanji di bandara tuh. Menunggu Profesor Fasri Jalal menyanyi lagu Minang di dalam bandara tuh lagu Minangkabau dari Jakarta satu pesawat Garuda itu mungkin setengahnya isinya orang dari Sydney itu
1: kironyo di sewa mode itu enggak
2: sama minta dulu ke Pramugari tolong bilang ya selamat datang para perantau dari Sydney, Australia. Selamat datang di Bandara Internasional Minangkabau. Apa mintaan lu ke pramugari?
1: Onde yo bana. Mangecek bahasa awak, bahasa Indonesia atau bahasa barat?
2: Bahasa Indonesia.
1: Bahasa Indonesia. Kironyo nak. Oke.
2: Jadi alhamdulillah lah. Jadi lumayan kisah sukses waktu itu. Karena waktu itu rombongan sampai di Padang, kemudian disambut sama gubernur, kemudian ketemu para bupati di berbagai macam, mulai dari Pariaman, jalan dari Pariaman, Bukit Tinggi, ke Payakumbuh, foto di Tanah Datar, sampai ke singgah pula sampai di rumah gadangnya istrinya Pak Yusuf Kalla, itu kan dijamu kami di
1: situ. Dijamu juga nak, masya Allah.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Okay. Baik. Ada. Tak kan bisa dikecehkan bahwa sosok Uda Yusviko merupakan representasi atau menjalean kaitannya dengan budaya adat Minang orang Indonesia pada khususnya. Seberapa pantiang untuk Uda Surang budaya ko dipaci di mana bumi dipinjak di sinan kita menjunjung atau baah tu dah.
2: Oh, itu penting sekali. Jadi kalau udah Wawan kemariko orang negara lain tuh, contohnya dari Serbia, nyo pegang tuh budaya Serbia tuh kemari, nyo kenalkan budaya Serbia. Orang Turki nyo kenalkan budaya Turki. Orang Vietnam nyo kenalkan budaya Vietnam. Orang Vietnam tuh rumah makannya lebih banyak
1: Disko. Tom Yum.
2: Orang-orang ya itu Thailand tuh kan.
1: Oh iya iya iya. Oh Vietnam nggak tahu dong.
2: Vietnam biasanya peh, dekat bilang peh.
1: Peh.
2: Itu orang ya orang awak ke mama, mana rumah makannya kan?
1: Oh kecilnya bukan lah banyak dah rumah makan Minang di Sinan, Alun.
2: Lah mulai banyak, tidak tidak sebanyak.
1: Tidak sporadis model.
2: Rumah makan, tidak
1: ramai.
2: Ya, kayak tidak seperti Thailand, Thai food atau Vietnamese atau Lebanese gitu kan?
1: Iko kalau menurut pandangan Uda dek apa dek prosedur perizinannya untuk membuat manggale membuat lapau di Sinan susah payah atau dek takut kaitannya dengan bahan-bahan makanan atau ada hal lain mangada
2: enggak mungkin dari jumlah populasi
1: karena
2: ya populasi jadi orang Siko kan makannya enggak mungkin daging lado kan kalau daging ladonya
1: iya deyalah mode itu enggak ada tapi yang tapantiang Iko bisa menjadi peluang bisnis dan terbarukan buat orang Minang di Mayo dah mode itu
2: jadi kami kami mengadakan bazar bazar Ikatan Keluarga Minang Sayo itu ada nasi ramas ya kan itu dibuka jam 11 siang jam 11 siang jam 3 abis
1: onde ya mana de teraga mana tuh
2: jam 3 abis iya sate padang sate padang tuh dibikin sebanyak-banyak habis
1: adualannya deh ya.
2: Yang Bali tuh enggak orang
1: awak sih enggak
2: orang awak aja orang lokal juga Bali
1: mungkin ya taste-nya iko jarang atau deyalah itu lama banget atau mungkin ladonya enggak terlalu padewana mungkin menyesuaikan dengan kondisi di Sinan kali enggak ada.
2: Jadi ada cerita ada ceritanya jadi kalau dulu orang-orang awak aku datang kemari datang ke Sydney tahun 60-an. Tahun 60-an tuh hanya bikin sate kok kan. Sate bahannya lidah
1: ya kan.
2: Oh susah dulu nyarinya tuh. Batanyonyo bae acaranya tuh orang-orang awak dulu kan bahasa Inggrisnya kan terbatas.
1: Betul.
2: Bae bilangnya tuh.
1: How do I say that?
2: Ya kan? Orang tuh lidah enggak dijual, dibuang-buang.
1: Iya batu bana kan. Batu. Orang kita kok terlalu kreatif bana nak. Jeroan-jeroan lagi Mas.
2: Jeroan ya kan. Tahun 60, 70, 80, sekarang tuh lidah sapi lebih mahal orang dari daging.
1: Iya. Serius dah. Ode tuh. Ode mana?
2: Iya, jadi yang halal butcher itu sekarang kok lah tahunya tuh. Stok lidah sapi. Kalau yang mau Bali itu pasti orang Minang tuh.
1: Masya Allah. Tapi mohon maaf untuk makanan untuk halal kok layaman di Sinanda di Agiajo pemerintah Australia.
2: Jadi kalau ada wilayah-wilayah tertentu komunitas muslimnya banyak. Nah, banyak orang-orang awak yang tinggal di daerah-daerah situ. Jadi daerah Lakemba, Auburn, Bankstown itu banyak orang-orang awak. Dia banyak orang-orang Muslim. Jadi orang-orang dari Lebanon, terus orang dari Irak, terus dari Bangladesh, banyak situ.
1: Jadi Iko mendesak juga lah di buean halalnya lah ya do sini ndak dah. Jadi banyak. Iko masih ada sesi terakhir di paruh terakhir untuk kebersamaan kita. Biar udahlah biar taraga ka pulang kita udah ngalu lagu cek kok udah pasti udah lagi tahu. Iko dah. Lagi tahu dah.
2: Tuh
1: dirasati taraga kampuang. Taraga pulang. Siap dah. Dengan dulu cek ya dah.

0: Cintani untuk dunsanak-dunsanak sadolahnyo, khususnya yang di rantau, yang mendonga lagu-lagu Minang, info-info Minang dan adat budaya Minang. Jangan lupa donga Minang Bakaba di RRI Pro Ompe FM Jakarta. Minang Bakaba lama didanga.
1: Assalamualaikum, Ambo Rusdi Arman. Ambo sebagai action choreographer, jangan lupa dengan selalu Minang Bakaba di RRI Pro 4 Jakarta. Setiap hari Rabu malam, jam 20 sampai jam 22 waktu Indonesia bagian Barat. Dan berlanjut lagu-lagu Minang di jam 22 sampai jam 24 waktu Indonesia bagian Barat. Ada mau tahu-tahu mengenai kesuksesan orang Minang, info adat dan lain-lainnya. Boleh bakirim salam dan boleh juga mengirim pantun. Ondeh mandeh, jangan sampai lupa. Dangayo, Minang Bakaba lama didengar.

0: Bebali lolai di siko di Minang Bakabal lama di danga. Angku-angku ni ni mama dunsan apa danga udah uni maite ajo adiak di masa ajo berado di sesi terakhir paruh terakhir untuk kebersamaan di apresiasi Minang Bakabal di sesi carita orang awak dengan tema melestarikan budaya Minang di nagari kampung bersama Uda Yusfi Baharudin Latif. Beliau adalah ketua ikatan keluarga Minang Saio Sydney Australia. Uda masih bersama Uda?
1: Ya, insyaallah.
0: Onde ya Allah, terima kasih. Tetap semangat. Oke. Dah, masih ingin enggak dah pitua orang awak? Pitua orang gaek lebih tapeknyo kaitannya dengan apa Dima udah marantau ko selalu baik-baik-baik-baik. Saromaniko misalkan jangan lupa iko dek tara apa ada iko kami ko mau deko yo anak mau de tu. Ada enggak dah?
1: Pitua-pitua orang lamo
0: gitu orang ya. Gaek lebih orang gaek udah
1: yang pasti di kalau di surau tu selalu tu di ada piagam itu adik bersandikan sara bersandikan kita bola. Jadi itu mungkin lebih dekat ke anak-anak muda, karena memang anak muda ini sekarang ini ada juga yang beberapa tuh yang sangat intens ke agama. Jadi ini kadang-kadang ada sedikit benturan, kadang-kadang kena nyoliek, oh tu adek tidak sesuai dengan agama. Nah itulah peran dari orang tua sama dari ikatan keluarga Minang Saio untuk tetap mendekatkan, memberikan pengertian bahwa adat selalu bersandikan sara dan sara itu bersandikan dengan kitabullah. Nah, itu satu kira-kira. Kemudian kemudian tentang tata petiti, bagaimana cara bertingkah laku sama orang tua, bagaimana cara berbicara dengan teman sebaya, bagaimana berbicara dengan orang yang lebih tua dan sebagainya. Makanya dalam program-program salah satu program dari Surau Sydney Australia dan juga Ikatan Keluarga Minang Saio, kami mengundang para datua dari kampung datang kemudian memberikan cerita tentang bagaimana adat di Sumatera Barat, bagaimana relevansinya orang anak muda, orang tua dan sebagainya.
0: Saruman tu tidak ada.
1: Okay. Yeah.
0: Baik. Dah. Ada projek kamungkonyo yang adalah dibuean dan diagendakan di keluarga Minang Saio, dah.
1: Jadi insya Allah kalau tidak ada halangan kami mengadakan pulang basamo lai. Jadi mantap. Mungkin insya Allah Basrobo awak di Jakarta
0: kalau semua dawan. Adi ibu dia, yo mana, senang mana tu?
1: Ya. Jadi nanti ya insya Allah di bulan-bulan Desember kalau itu tidak ada halangan mungkin sekitar 50-an atau sampai ya lihat nanti atau berapa orang kita pulang basamo.
0: Onde mande yo bana. Kalau wakatunyo ado beko ba undang beko ke siko ana. Di studio RRI Prampe acara Minang beko kalau wakatunyo ado ana dah.
1: Kalau iya
0: siap. Okay. Siap. Dah, apa nan ka disampaikan bue sana-sana nan marantau ndak ka Australia lolai ndak hanya khusus ke Australia tetapi ke luar nagari di masa Jo Barado apa nan kan disampaikan dah.
1: Jadi mungkin berdasarkan pengalaman bahwa orang Indonesia itu sebenarnya orang-orang yang skill dan kemampuan itu lumayan bagus dan cukup punya kompetensi yang tinggi baik dari sisi technical skill dan dari sisi attitude juga. Jadi orang-orang awak kok orang-orang Indonesia itu punya etika moral yang bagus. Betul. Untuk kerja. Jadi di mana berada, di Australia mau di Eropa, pasti bersinar. Pasti akan kelihatan lebih bagus menonjol. Cuma mungkin untuk generasi muda memang tak bisa dipungkiri kemampuan berbahasa itu harus ada.
0: Paralu.
1: Jadi paralu. Jadi kok Jadi communication skills itu enggak masalah menggunakan bahasa Inggris, tapi bagaimana cara menyampaikan informasi ke orang kalau gitu kan. Tentu ya, tentu saja kalau bisa bahasa Inggris akan lebih bagus akan lagi. Jadi kalau lagi. Jadi kalau bisa bahasa Inggris, mungkin bahasa yang lain juga ya kan.
2: Nah,
1: insyaallah.
2: Cara mampu enggak ada.
1: Jadi ya, jadi mungkin kalau orang-orang di orang-orang perantau di Jakarta yang bilang mulailah generasi-generasi Minangko mulai kayak dulu. Jadi mulai jadi apa namanya, jadi pelopor untuk segala hal gitu kan. Seperti halnya waktu zaman-zaman kemerdekaan, banyak tokoh-tokoh dari Sumatera Barat yang menjadi pelopor untuk kemerdekaan Indonesia kan. Ya mungkin suatu saat nanti akan kembali lagi seperti itu, orang-orang Minang yang mempunyai jiwa-jiwa apa namanya itu leadership. Sebenarnya banyak orang-orang tokoh-tokoh Minang di luar negeri yang sudah menonjol. Gitu. Okay,
2: seperti itu. Tips untuk sanak-sanak orang Minangko ka menjadi diaspora di luar, khususnya di Australia, itu bak acaronyo lebih tapeknyo.
1: Caro kamari. kalau ke Australia, sebenarnya banyak peluang di Australia. Jadi terutama untuk di bidang kesehatan. Jadi terutama untuk jadi nurse, apa tuh perawat. Nah, perawat itu terus ada juga untuk tenaga aged care. Aged care itu yang ngurus untuk para manula. Karena dibutuhkan banyak juga. Kemudian tenaga ahli yang sifatnya itu banyak diinformasikan. Jadi tenaga kebutuhan tenaga ahli itu ada tuh diinformasikan di imigrasi.

0: Jakarta, ada Adia di situ,
1: ah, di mana tuh
0: ada
1: Jakarta
0: ada awak situ. Kalau kalau udah awak ada di Kemang, udah Denny, Denny Azani, Belatif, kemudian ada Ambo di Cibubur,
1: Mandangan
0: di Diasari. Insya Allah mungkin kali.
1: Mungkin pakai kalinya deh. Ayai. Oke. Baik. Deh. Ambo amuah bana, terima kasih bana nan sebanyak-banyak. Thank you very much. It's be honor for me to know about the sosok Uda Yusfi Baharudin Latif, Ketua Ikatan Keluarga Minang Saio Sydney, dan karena perubahan bukan perubahan, perbedaan waktu di sinanlah jam bara, kinilah jam setengah satu nak dah.
0: Jam baru jam satu sebalik.
1: Oh baru jam satu, deh Allah tuh. Iko onde sagan awak deh Allah. Mohon maaf bana aku dah. Biasanya udah, mungkin udahlah lalalo beko urang uma berang lo
0: cap.
1: Lapa karua bisua tuh nak. Deh urang uma lah capek lah dah lah kau bisua ke lalo wah bisua ke Karajo kau mah mode ko nak dah. Oke. Tapi terima kasih bana dah.
0: Sama-sama.
1: Lama luangkan
0: pro
1: waktu.
0: Dua,
1: pro ampe dah.
0: Iya, untuk pro ampe.
1: Acara Minang.
0: Diluangkan waktu.
1: Oh, Masya Allah.
0: Jadi, jadi ambo bagi salam aja. Jadi untuk angku-angku nini mama, cedek pandai, bodoh kanduang, uda uni, serta dusana, urang awak dima pun berada. Ambo Yusfi Baharudin Latif, Ketua Ikatan Keluarga Minang Sayo, mengirim salam hormat, jo salam hangat untuk sana kasadonyo. Jangan lupa danga acara apresiasi Minangkabau. Minang bakawa lama di danga.
1: Gitu lah. Iko urang uma lalalo dah.
0: Kalau anak yang sekolah so lalalo.
1: Oh lalalo. Istri uma lalalo jo istri.
0: Kalau itu itunya bilang
1: lah dari tadi
0: itu dari tadi itu
1: on deh yo mana
0: nyo masih menunggu, masih menunggu dengan teh panas
1: on deh yo mana magia deh romantis mana kau udah kau nah. Oke, sekali lagi terima kasih bana ada Yusfi Baharudin Latif. Salam buat sadualah sanak-sanak di sinan. Kok lah ada wakatu, ada razaki ambo namo jo pai kasinan nak dah.
0: Oh iya, jangan lupa singgah di surau. Ambo kawankan kok.
1: Siap, 87 kalau mau dia itu. De Allah.
0: 87.
1: Ndak 86 lah, lah bosan tuh mah 87 aja lah. Sukses buat kegiatan orang awak selalu menyebarkan adat istiadat orang awak, adai basan di syarat-syarat basan di kitabullah di nagari Kangguru. Ndak ada. Oke, sehat sadonyo buat uda. Oke. Sehat dah. Salam buat sadonyo, selamat beristirahat. Have a good sleep, Beko. Dan sukses buat kamungkonyo ya dah.
0: Oke. It's my pleasure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jambo. Jangan selalu di Minang Bekaba di Pro Ampere RI Jakarta ya. Minang Bekaba lama di dangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Zulfikar Angkumudo dari Pasaman, seorang penggiat budaya Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Jangan lupa dun sana Satio Rabu malam di acara Minang Bakaba Lama Didanga di RRI Prampe Jakarta. Jangan lupa ya dun sana bakirin salam untuk yang di kampung dan jodi rantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak sadonyo. Ambo Rocky Oktori dari Pesulap Minang. Ambo acok mandanga acara Minang Bakaba Lama Didanga tiok Rabu malam pukul 8 sampai pukul 10. Pukul 10 sampai pukul 2 balik balanjui lagu-lagu Minang. Seru ndak? Kita lai dapat mandanga ma ota-ota carito orang awak. Info adat, kabar kirim salam, mandanga lagu Minang. Jangan lupa yo sana. Dangan selalu Minang Bakaba di RRI Pro 4 Jakarta. Lama di dangan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak sadonyo. Ambo Rocky Oktori dari Pesulap Minang. Ambo acok mandanga acara Minang Bakabal.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Perkumpulan Daerah Minang
2: dalam sedunia
1: menghimbau dun sanak sadonyo dalam acara Minang Bakaba
2: Lama Dijana
1: setiap Rabu.
2: Minang Bakaba Lama Dijana.

0: Prompat FM dengan lagu-lagu enak dari Sumatera Barat.
1: Babalil olai di siko di Minang Bakawa lama di Dangah. Dan pastinya menunggu untuk sana-sana bertelpon ya, berkirim salam ke Buliah 0213505510, WhatsApp dan telpon WhatsApp 0812112-928. Tadilah tahu enggak yo sepak terjang diaspora Indonesia Nanado di Sydney Australia ya. Aha, ya tadi bahasamu udah Yusfi Baharudin Latif, Ketua Ikatan Keluarga Minang Saio Sydney ya. Oke. Okay. Ambo bacuan dulu WhatsApp yang hadir di Siko, ado Kang Wahyu di Cibubur ya. Apresiasi budaya Minangkabau, Minang Bakabau lama didanga. Assalamualaikum Uda Wawan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uda Wahyu ya. Saya Wahyu di Cibubur, malam ini saya hanya menyimak aja. Uda Wawan, saya mau request lagu dari Upi Isil yang judulnya Tak Tuntuang. Ah, boleh. Lagu ini saya kirimkan untuk Mas Toto Om. Mas Toto, Om Kian, all crew RRI Perempat, tuk narasumber, salam kenal, terima kasih banyak. Udah Wawan, oke. Okay. Ambu angke dulu telepon.
2: Halo, assalamualaikum. Tuk narasumber, salam kenal, terima kasih banyak.
1: Udah Halo, okay. Assalamualaikum.
2: Ambu angke dulu telepon.
1: Volume radionya. Oke, okay. Volume radionya dikecilkan bisa? Oke. Okay. Halo. Halo, volume radio diketekan.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu Umi yo. Minang Bakawa. Yeah.
3: Minang Bakawa lama di tengah.
1: Oke, okay, baik. Bumi belum tidur.
3: Belum.
1: Alun lalu ya. Maha.
3: Okay. Ya, mau kirim salam ya, Tamonya.
1: Ya, silakan Bumi.
3: Ya, buat Ibu Tami, Ibu Dindin, terus Ibu Helmi juga, untuk teman-teman semua di Minang Bakawa. Semoga pada sehat selalu. Amin. Insya Allah bisa ketemu lagi. Amin. Terima kasih.
1: Sama-sama Bu.
3: Oh iya Pak Mukimen Priyati, belum telepon.
1: Ini ada salam juga nih dari Uda Wahyu di Cibubur. Salam untuk Uda Wahyu, Uda Wawan kecenya.
3: Iya, terima kasih Bang Wahyu. Sehat selalu Bang Wahyu. Amin. Selamat mendengarkan. Ya udah begitu aja ya, Uda Wawan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bu Umi dari Pesanggrahan. Kayak ambo bacaan dulu WhatsApp-nya boleh ya, sebentar yang lama suak. Ada Pak Musril di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat ya. Kecenyo. Assalamualaikum Minang Bakabal lama didanga Wan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan, ambo lah mandangan narasumber urang awak di Australia. Cuma ambo hadiahkan lagu Pulang Kampuang, Pulang Basamu. Allah tadi itu Pak, yang dinyanyi. Oh, Tia Ramon, Adi, Joeli Kasim. Titip salam Jona Rasumber yo. Dan pandangan malam malam ko tamasuak yang batugeh RRI Perampe. Adi, iya siap Beko. Oke, ada lolai. Ada Uda Jum, Putmi Kacang, cerita nih. Da Jum, apa kabar Da Jum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minang Bakaba, lama di Dangah. Dawan, tolong putar lagu Dawan, Tukang Julo Tembak dari One Cimut dan Aju Sege. Lagu ko dikirimkan untuk Adun Sanak Kasadonyo di Masa Jobarado, khususnya untuk Adun Sanak di grup Minang Bakaba, lama di Dangah. Adi, siap, 87. Lapetu ada... Uda Suhatman di Pamulang. Assalamualaikum Dawan, Mbak Akaba, ambo masih di jalan menuju rumah ko. Kalau hari Rabu ambo semangat dengan Minang Bakaba, matu di jalan jadi ndak takan tua ko ha. Dengan prampe onde yo bana. Putan lagu lah Dawan, Menunggu Janji, Andra Respati, featuring Ovi Festi keceknya. Salam buat Dawan dan keluarga Minang Bakaba. Oke, siap. Bawa oto ya Uda Suhatman yo. Elok-elok bawa oto yo. Oke, siap. Langsung lah ado di ujung lain telpon. Ado Pak Mukimin jo Ibu Yati. Assalamualaikum di Surakarta.
4: Waalaikumsalam. Udah bawa.
1: Minang Bakaba?
4: Minang Bakaba lama didangan.
1: Onde mande Tuesday. Ba akabonyo Bu Yati jo Pak Mukimin.
4: Elok-elok saja udah.
1: Onde. Alun lalo yo.
4: Alun
1: lalo, alun yo, onde. Pak Mukimin kok? Iyo, Pak Mukimin kayaknya kalau latih bana kalalo yo.
4: Latih, salah sekarajo.
1: Oh, salah sekaraj, onde. Iyo, yo, bara. Tadi pak pegang tuh paci bara orang berapa? Pegang berapa orang? Cie se onde. Jadi agialah tal Bu Yati, agia talua buat Pak Mukimin biar kuat tu. Kan lelahnya tu.
4: Tapi kalau
1: latihan
4: lelahnya
1: jadi hilang yo. Onde, Monday Tuesday. Oke. Tadi Mandanga Pak Mukimin jo Bu Yati narasumber.
4: Iya, udah siap. Aku lupa tapi budaya Minang gitu.
1: Iya.
4: Budaya Minang di Australia.
1: Di Australia gitu. Model tuh. Iya.
4: Udah siapa ya?
1: Pak udah Yusfi Baharudin Latif.
4: Udah Yusfi Baharudin Latif.
1: Model tuh siap. Jadi Pak responnya Bu Yati Pak Mukimin adanya apa ya? Perkenalan memperkenalkan budaya Minang di Australia, tanggapan Pak Mukimin jauh Ibu Yati Pak?
4: Anu sangat sanang.
1: Sanang yo.
4: Sanang
1: bana ya. Oh dia tak putui. Iyalah ndak apa ada tak putui tapi lai iko bercuba telepon balik yo untuk oh tak putui ko tadi. Okey tak putui. Manyo. Coba balik telepon 0812-1129. Okey. Aduh. Oh, manyo. Okey. Sabanta iko. Oke, okay, tak sambung balik jauh Pak Mukimin. Gimana Ma, tadi? Iyo, sinyalnya.
4: Saya ketikkan dulu.
1: Siap. Oke. Okay. Alah, cek nggak apa-apa.
4: Taputui.
1: Oh, taputui. Taputui.
4: Taputui.
1: Taputui. Oke, okay, siap. Gimana tanggapannya tadi?
4: Oh sangat
1: sanang bana yo. Iya siap. Jadi Iko kan jadi senang bana jadi budaya Indonesia bisa diperkenalkan di luar negeri begitu ya.
4: Di luar negeri dan tetap melestarikan
1: yo. Yo iyo batu bana. Siap. Iya. Baik. Sange sanang bana ya. Siap.
4: Iya. Wah, arti Senin kok ambo mandangan tuh di William itu kok juga ambo sange sanang.
1: Oh, acara Batak ya waktu itu ya. Siap. Baik. Oke. Okay. Biasanya ada yang mau diputarkan lagu apa kok?
4: Anak Salido.
1: Anak udah. Salido. Unde, anak Salido. Keren anak Salido.
4: Tadi itu artinya Mbak udah.
1: Kenapa?
4: Apa artinya anak Salido itu?
1: Anak Salido itu lupa-lupa ingat ambo. Iya, tapi yang pasti anak apa ya? Coba angku-angku nini mama anak Salido ko artinya apa ya? Biar lebih jadi. Siap. Tapi yang pasti arti anak Salido secara harfiah ini berarti anak atau seseorang yang berasal dari nagari Salido. Nah, seperti itu. Nagari Salido, sebuah kenagarian yang terletak di Kecamatan Ampe Jurai, Kabupaten Pasisia Selatan Sumatera Barat. Bu Yati sama Pak Mukimin begitu lebih tapeknya.
4: Iya, lebih tapeknya. Mode itu ya udah.
1: Mode itu. Siap. Siap Beko anak Salido di Putan. Oke. Mbak kirim salam buat Sia.
4: Buat
5: Bu Umin.
4: Bu Umi. Terima kasih banyak.
1: Siap.
4: Terus Udah Rudi.
1: Udah Rudi juga, Adi.
4: Bundo Helmi.
1: Bundo Helmi, oke. Okay. Tak putih balik ya. Oke, okay. Iyalah, ndak apa-apa. Oke, Lepas itu ada Pak Omar Muhtar Alwatan di Cipendei Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minang bakabal lama didanga ya. Oke. Udawan tolong putarkan lagu Rilakan Nanta Makan dari Natswa Tarisa ya. Kirim salam buat seluruh pendengar saja. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Omar hatur nuhun diantoskan ya. Oke, okay. Pak Mukimin balia. Oke, okay. Terputus balia Pak Mukimin.
4: Wah, sinyalnya.
1: Onde mande Tuesday. Mangga dua yo sinyalnya yo, tapi ndak apa.
4: Mangga dua ya.
1: Oh, gimana gimana? Mm-mm.
4: Iya, salamnya buat gue Ali sama Tama.
1: Iya.
4: Oh, minggu anu
1: satu.
4: Ala berkenalan sama Uda Rudi.
1: Oh, lah kenal jo Uda Rudi. Oh, alhamdulillah tambuh sanaknya yo.
4: Iya, tambuh sanaknya itu.
1: Iya, batua.
4: Anu
1: atu
4: acara kondangan.
1: Iya, nan kapatang. Iya telepon kapatang yo. Siap sanang iyo ambo mencari Bu Yati juo rancak jo Pak Mukimin juo ta calia video callnya yo.
4: Iya video callnya iyo udah juo di sinan
1: iyo ada udah Rudi wakatu tu ikuiknya
4: iyo
1: mode tu siap deh kalau mode tu iya. Oke, okay, beko lagunya diputar. Mau kirim salam buat selanjutnya buat siapa? Pak Mukimin, Bu Yati?
4: Buat Sadualanyo.
1: Sadualanyo. Adi.
4: Buat Uda, moga sih hai saya.
1: Amin ya Rob, terima kasih buat Pak Mukimin, jo Bu Yati mau ditujuo nak. Aha, kok lain latih makan istirahat. Ah, jangan terlalu banyak pikiran yo.
4: Oh, indah Uda, pikiran itu ambu kalau
1: pikiran pikiran anda anca buang sih kalawi yo.
4: Ya buka buang kalawi. Anu masalah ambu bareng gitu yo.
1: Yo.
4: Ambu anu.
1: Atuh.
4: Memohon.
1: Iyo batu. Aduh ada Allah, insya Allah sadoalanya lancar nak.
4: Iya.
1: Siap iyo, siap. Oke siap itu sih.
4: Iya, makasih banyak udah.
1: Samo-samo, matur nuwun sanget yo.
4: Iya, moga udah sehat satu.
1: Amin, samo-samo. Pak ya Pak Mukimin jo Bu Yati mode tujuh nak. Tetap semangat. Ayo, tetap semangat. Mode itu coba mengece. Tetap semangat mau dia tuh.
4: Tetap semangat.
1: Ah, oke, mantap-mantap. Keren tuh namanya. Siap-siap.
4: Iya.
1: Itu sih.
4: Iya, terima kasih
1: Pana. Siap. Oke. Baik kalau mau dia tuh. Terima kasih, sehat selalu. Waalaikumsalam. Lagunya ditunggu yo.
4: Iya.
1: Siap. Oke. Okay.
4: Mandanga sampai jam 2 balik.
1: Jam 2 balik. Adi, siap 87. Terima kasih. Oke, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Tuh mah Bu Yati jo Pak Mukimin tuh mah. Oh, de sanang bana yo. Adi. Oke, okay, ambo lapeko ada Pak Zainal di Taman Mini ya. Assalamualaikum Dawan Minang Bakabal Lama Didanga. Salam Samo Dajum dan narasumber. Putar lagu Cik Dawan Minang Timur judulnya Nan Ranca Adi. Beko diputan deh. Oke, okay. Ada Kang Wayu Balia. Oke, okay, Kang Wayu. Assalamualaikum. Halo Kang Wayu, silakan. Lama suak Kang Wayu. Iki kepriwe ya?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Minang Bakaba.
5: Minang Bakaba lama didengar.
1: Oke, okay, lama didanga.
5: Lama didengar.
1: Danga.
5: Danga.
1: Siap mode itu. Oke, okay, tadilah dibacoan apa lagi yang mau disampaikan ini? Udah Wayu.
5: Mungkin tadi juga itu sebenarnya ya ada pertanyaan.
1: Aduh, pertanyaan kenapa enggak? Iya, kenapa? Kan tadi udah bertanya. Ada yang kurang ya?
5: Ya sebenarnya ada mau tanyakan cuma karena posisi tadi juga ada penugasan
1: kemarin. Oh penugasan onde mande tus de siap
5: akhirnya
1: siap.
5: Akhirnya kita tinggal aja lah.
1: Iyalah bode tuh ya.
5: Kan tadi kita WA kan. Kita dengar aja lah.
1: Siap lah. Oke.
5: Terus tadi yang dari Solo siapa tuh Pak Mukimin ya?
1: Pak Mukimin.
5: Sama siap. Istri.
1: Iyo.
5: Itu juga salam kenal. Terus Pak Aki Adi ya, sama Bu Wigati juga.
1: Bu Wigati juga.
5: Ini juga lagi pada dengar.
1: Adi,
5: selamat istirahat aja untuk semuanya lah.
1: Siap.
5: Oke, gitu. Kayaknya gitu aja deh, Wan.
1: Sama-sama. Siap, terima kasih.
5: Ini kan juga banyak yang apa? Apa yang tuh? Telepon ke Pro 4 juga iyo. Banyak yang baru ya.
1: Iyo.
5: Pengen salam kenal semua siap. Yang baru-baru ini.
1: Belajar dong sidik-sidik ya. Salam kenal bue sadualahnyo coba.
5: Salam kenal bue
1: sadualahnyo.
5: Sadualahnyo.
1: Ah, tuh. Salam kenal buat sadualahnyo itu artinya buat semuanya gitu.
5: Kadang-kadang kita di sini bisa cuma kadang-kadang kita di udah demam panggung.
1: Ah, cuy sini isin, Bok. Ayo teputui. Oke, baik. 0213505510 WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812112-928. Ada Uni Linda Yanti di Kedoya. Teputui lolai. Oke. 0812112-928 ya, silakan. Kalau mau dia tuh kita dengar lagu dulu nak. Yo ya. Jangan kapai kama-kama. Tetap di Siko di Minang Bakaba. Lama didanga. Ado Uni Upia Upia isil dengan tak tuntuang yo di Siko Minang Bakaba lama didanga.

Cie, lagu dari Andra Respati featuring Ovi Fresti ya, dengan Menunggu Janji. Deh Allah, Menunggu Janji. Kok janji-janji lagu diputan? Yo, ambo bacaan dulu untuk WhatsApp-nya di 0812-112-928. Ada Mbak Rini di Bintaro ya. Hadir, assalamualaikum, masih hadir menyimak Kudawan Dermawan Metugas. Salam sehat selalu yo. Terima kasih matur nuwun untuk Mbak Rini. Lapeh tu ado Uni Linda Yanti. Assalamualaikum, minang bakabal lama didang adawan. Bakabah tentu elok-elok saja yo. Salam buat semua penyiar pro ampek Jakarta. Salam semua penggemar dari A sampai Z. Salam sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Dawan lagu putaran lagu Desi Cynthia Lapeh Bimbiang Tangan. Adi. Dawan jangan lupa lagunya Adi. Insyaallah diputar yo. Lapeh tu ado Ibu Eka di Tebet ya. Selamat malam minang bakabal lama di Danga. Saya Bu Eka di Tebet ko. Minta diputan lagu Bapisa Bukan Nebacarai. Untuk semuanya terima kasih Dawan. Oke, sama-sama.

Ado cie, WhatsApp dari Apa Kuat Waluyo. Assalamualaikum Udawan, minta lagu, jangan diminta, diputan yo, minta abi lagu ambo. Putan lagu Rantau Denpasar Jawa, masih ngalong nih. Oke, siap insyaallah diputan yo.

0: Bapisa bukannya bacarai dari Victor Huta Barat ya, Joy Xiao Ninja, lupa awak cik lai. Nan pasti yang boka berkirim-kirim salam jo buat pandangan-pandangan Minang, khususnya pecinta Minang Bakaba. Ada Ibu Helmi Tanjuang di Tangerang, bakaba di Helmi, Ibu Helmi. Ada ya Bunda Helmi sehat selalu ya. Udah Rusdi juo, udah Wahyu. Oke, ada Kang Mamat juo di grup Minang Bakaba. Lagi pula ada udah SBN di Banduang, ada Opung Rista Siregar yo, nan ada di Tebet, ada Bunda Eta Bumbu Minang. Ada Cek Guria, ada Ibu Dindin, Ibu Elva Tommy, Ibu Bunda Mujiati di Bogor, ada Ibu Nalita, ada Ibu Retno di Bekasi, Ibu Widarsi, Kong Dani, Mang Tono, Oma Neti Jola Yado, Mas Orik, Pak Aan, Pak Lutfi di Bogor, Uda Ios, Uda Jung di Condet, ada Uda Rudi juga di Kuningan, Uda Suhatman pulo, ada Pak Alfian pulo, ada Ibu Eka Alvina, Uni Linda di Kedoya, Mitna Malia ada juga, ada Bu Yusmayeti, buat sanak-sanak dun sana ambo nan ndak dapat di kecian cie-cie yo, Uda angku-angku niniak mama, Bundo Kanduang, Uda Uni Maete ajo di masa jo barado, tetap di siko di Minang Bakaba, lama di danga.
1: Lagu-lagu dari Sumatera Barat.

Lah di paujung acara untuk acara Minang Bakaba kini ko, dialah ambun ambun wana untuk menghibur sanak-sanak sadualahnya yo. Angku-angku bundo kanduang nini mama udah uni mai te ajo dia abang pok di masa ajo barado. Tapi insyaallah kita basobok baliak di raba amung ko yo. Okey, mohon maaf ko layak ada salah-salah kata buat sadualahnyo. Bali teko kabat tuang taba. Bo lapiak ke rumah bako. Sampai di siko Minang Bakaba, baso bok baliak di raba amung ko. Ambo dawan, ado Pak Wondo, Uni Rosa, Uda Daus, Uda Eko, kawan-kawan pemancar, pamit undur diri, insyaallah so bok baliak di acara nan samo di raba amung ko. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minang Bakaba, lama didangah.

Pendengar, dengan terdengarnya lagu Love Ambon, instrumen Love Ambon berikut ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari Rabu tanggal 22 Juli 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

92,8 Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po. Berjumpa lagi kita di Kabar Jakarta edisi hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Barengan sama Bang Arif yang nemenin Abang Po sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kita awali perjumpaan kita pagi hari ini, Abang Po, dengan kajian hikmah pagi tentunya bersama Ustadz Muhammad Taufikur Rahman SKMA. Kita akan mengangkat tema fokus pada perjuangan dan akhir kehidupan, ya. Fokus pada perjuangan dan akhir kehidupan, itu yang jadi tema kita pada pagi hari ini. Dan dirangkai juga dengan tentunya obrolan komunitas bersama dengan Edrin Wangi, co-founder dari komunitas Bandung Sengit, ya. Satu aroma banyak cerita, itu yang jadi tema kita di obrolan komunitas nanti jam 9.15 waktu Indonesia Barat. Dan juga beragam informasi seputaran Jakarta udah kami siapin juga buat Abang Po, ya, tentunya di sepanjang pagi hari ini. Membuka perjumpaan kita di Kabar Jakarta pagi hari ini, Abang Po, ada lagu dari Opik dengan Tersenyumlah, dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Quran surah Al-An'am ayat 11 sampai dengan 17 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Katakanlah, kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah, kepunyaan Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Dia sungguh-sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan terhadapnya. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. Dan kepunyaan Allah lah segala yang ada pada malam dan siang hari. Dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Katakanlah, apakah akan aku jadikan pelindung selain dari Allah yang menjadikan langit dan bumi? Padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintah supaya aku menjadi orang yang pertama sekali berserah diri kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya aku takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku. Barang siapa yang dijauhkan azab daripadanya pada hari itu, maka sungguh Allah telah

memberikan rahmat kepadanya, dan itulah keberuntungan yang nyata. Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya, melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Perempat FM, Suara Budaya, Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, kita berjumpa lagi di kajian Hikmah Pagi. Edisi kali ini bersama dengan Ustadz Muhammad Taufikur Rahman SKMA, kita mengangkat tema fokus pada perjuangan dan akhir kehidupan. Abang Po yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Assalamualaikum Ustadz Taufik.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat, harus sehat ya.
1: Insyaallah sehat Pak Ustadz.
2: Amin. Ya.
1: Hari ini tema kita mengenai perjuangan dan akhir kehidupan. Ini berarti sesuatu yang kita usahakan untuk kehidupan setelah hidup di dunia ini ya Pak Ustadz ya. Nah kalau ya, dalam pandangan Islam sendiri, perjuangan seperti apa sih yang mungkin paling esensial gitu ya, paling hakiki untuk bisa dikejar supaya kita nggak tersesat nanti nih di akhir hayat Pak Ustadz? Kan kita cita-cita setiap orang Islam yang hidup adalah meninggal dalam keadaan husnul khotimah gitu ya. Nah tapi ya, untuk bisa mencapai itu kan ada caranya nih, ada langkah-langkahnya. Nah seperti apa cara yang bisa kita lakukan supaya kita mengejar sesuatu yang tepat gitu, supaya nanti kita nggak salah jalan nih nanti di akhir hayat? Silahkan Ustaz Taufik.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'aluh nufaqina fid din wa alimna ta'wil. Para pendengar yang mulia Allah subhanahu wa ta'ala, ya dalam konteks ayat Al-Quran dijelaskan bahwa seorang muslim itu harus mencapai satu predikat yang disebut dengan fauzan azimah. Fauzan azimah adalah bagaimana dia mencapai sebuah kebahagiaan yang paling agung. Di mana pencapaian kebahagiaan yang paling agung tersebut itu diawali dari bagaimana dia menjalani kehidupan di dunia penuh dengan perjuangan, sampai pada akhirnya dia akan berujung kepada kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan di akhir. Perjuangan yang dilakukan oleh seorang muslim tentunya bukan perjuangan yang hanya bersifat kepada pemenuhan lahiriah saja, tapi juga pemenuhan batiniah dia, sehingga pada akhirnya batiniah atau spiritual dia sebagai seorang muslim itu menjadi spiritual yang mampu untuk menghantarkan diri orang tersebut menjadi orang-orang yang hidup di dunia baik, meninggal pun dalam keadaan husnul khatimah. Ya, akhir kehidupan yang baik atau husnul khatimah tersebut juga merupakan puncak sekaligus muara dari seluruh rangkaian perjuangan hidup seorang muslim. Jika kehidupan ini diibaratkan misalkan sebuah pertandingan, kalau misalkan pertandingan yang apa namanya yang kita saksikan kemarin, final Piala Dunia, kita melihat bagaimana menit-menit terakhir itu sangat menentukan, di mana ketika peluit akhir dari permainan tersebut hendak ditiupkan, maka kita harus menjadi orang-orang yang berada dalam posisi mencetak gol supaya kemenangan ada di tangan kita. Nah, dari sini kita sadar bahwa seseorang yang husnul khotimah itu tentunya orang-orang yang memiliki kemenangan yang mutlak di akhir hayatnya, di mana ia tidak didapatkan dengan secara kebetulan tentunya, dan bukan sebuah keberuntungan semata. Akan tetapi ada keistiqomahan di dalam perjuangan, di dalam pengabdian, di dalam pengamalan yang dia lakukan sepanjang hayat dia. Maka yang harus diperjuangkan oleh seorang yang ingin mencapai atau fokus pada perjuangan sehingga fokus pada akhir hayat adalah bagaimana dia itu harus menjaga fitrah, yang mana hati dia, hati seorang manusia itu harus dijaga dengan sebaik-baiknya supaya menjadi hati yang selalu tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sadar bahwa Tentunya hati itu bolak-balik. Hati itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Hati itu kadang bisa memerintah kebaikan dan turun juga. Akan tetapi yang harus kita pegang adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sudah memegang hati kita, maka yang diharapkan dari kita adalah akhir hayat kita. Yang mana Rasulullah menyatakan bahwa sesungguhnya amalan itu ditentukan oleh penutupnya atau akhirnya. Dari sini secara spiritual, seseorang itu biasa akan diwafatkan berdasarkan kebiasaannya. Yaitu kebiasaannya misalkan baik, dia akan menjadi baik. Kebiasaan buruk, dia akan menjadi buruk. Begitu sebaliknya, ketika dia kebiasaan berzikir, menuntut ilmu, berbuat baik, menjaga hati, kemudian juga beribadah, maka kebiasaan itu yang akan dia bawa di akhir hayat. Maka tentunya, bagaimana caranya supaya menjadi orang-orang yang dapatkan husnul khatimah? Pertama tentunya harus mujahadatun nafs, kemudian ditambah dengan istiqamah amaliyah, dan tentunya taubatan nasuha yang akan lahir dan akan memberikan kepada kita sebuah sifat muraqabah dan husnul dzan billah. Mungkin itu sebagai pengantar, Bang Arif. Mungkin kita akan kembangkan mulai tadi.
1: Baik, terima kasih Ustaz Taufik ya. Bang Po yang mau bertanya silahkan ya. Sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Nah, Pak Ustaz, di era modern seperti sekarang ini kan distraksi gitu atau gangguannya kan banyak banget ya. Media sosial, omongan orang, omongan tetangga, rekan kerja. Bahkan mungkin ketika kita buka media sosial atau buka WhatsApp aja, status WhatsApp teman aja kita baca bisa ngeganggu batin kita nih, mengganggu pikiran kita gitu ya. Ya ngelihat orang hidupnya udah enak, ada yang ngelihat statusnya jalan-jalan mulu gitu ya, sementara kita di sini aja nggak kemana-mana gitu ya Pak Ustadz. Itu kadang jadi bikin kita tuh ada hasad gitu, ada perasaan juga iri gitu. Nah ini kan pada akhirnya mengganggu juga ya. Ketakwaan kita, mengganggu keimanan kita kepada Allah bahwa dia yang hidupnya begitu gitu-gitu aja kok enak aja ya gitu ya, saya udah kerja keras banting tulang pagi siang malam gitu tapi nggak ada perubahan hidup saya gitu, apa saya mesti kayak dia gitu, pada akhirnya tuh goyah tuh Pak Ustadz. Nah gimana caranya nih supaya kita fokus batin kita konsisten ya ada di jalur perjuangan kita nih untuk meraih apa yang Allah janjikan di akhir hidup kita nanti, Pak Ustadz.
2: Ya, poin-poin yang menjadi gangguan ataupun ya bahasa lain yang disebut oleh Bang Arif tadi itu adalah sesuatu yang akan membuat kita terkikis ya, baik amaliyah maupun keimanan di dunia modern ini memang banyak sekali. Mungkin ya bisa kita lihat misalkan bagaimana distraksi digital yang masif, kemudian juga ada informasi-informasi overload yang mungkin sebagian tidak bisa kita tampung, bahkan sebagian kita iakan saja informasi tersebut, sehingga membuat kita terkikis misalkan sifat muraqabahnya, sifat sadarnya, sehingga pada akhirnya kita itu akan kehilangan misalkan keheningan jiwa kita yang biasa kita dapatkan melalui tafakur, melalui zikir, kemudian akhirnya tadi itu karena banyaknya informasi, overload informasi, menjadi hati kita menjadi keras, kemudian bahkan menjadi kelalaian atau ghaflah untuk kita semua. Maka tentunya sindrom-sindrom tadi itu juga kadang-kadang ditambahkan dengan ya adanya anxiety, mulai dari penyakit hasad, riyad, dan penyakit tatawuf ya, di mana penyakit-penyakit tersebut juga ya melahirkan kufur nikmat, misalkan terlalu cinta terhadap dunia, bahkan krisis keimanan atau krisis keikhlasan, riya di digital. Nah, kondisi-kondisi seperti itu memang mau tidak mau dihadapi oleh kita. Maka tentunya strategi batiniah kita di era digital ini mau tidak mau ya harus digital detox ya. Harus puasa digital yang tentunya ya supaya mengembalikan keheningan kita. Puasa digital itu kita harus mampu untuk memilih mana tontonan yang bisa kita informasi kita serap, mana yang tidak. Kemudian juga ya di samping itu kita pun harus mampu misalkan murokobah yang harus kita kedepankan, yang mana misalkan itu untuk mengunci fokus kita, tambah lagi juga untuk memberikan kita kesadaran. Dan yang tidak kalah penting adalah ketika kita melihat orang lain di dalam kehidupan mewah, harus ditancapkan dalam diri kita hidup dalam kekonaahan atau zuhud, supaya kita menjadi orang-orang yang mampu memutus rantai kecintaan terhadap dunia. Seperti itu banget.
1: Baik. Ya, Pak Ustadz, ini juga sering kita bertanya ke diri kita gitu ya. Apa sih sebenarnya tanda-tanda kalau misalnya perjuangan hidup kita ini sekarang udah berada di jalur yang benar, menuju akhir yang baik, Pak Ustadz? Karena kan katanya orang kalau pengen naik kelas ada ujiannya gitu ya. Pengennya jadi insan yang bertakwa, pengennya meningkatkan keimanan, tapi kadang yang kita hadapi bukan kemudahan tapi malah ujian bertubi-tubi gitu. Dikasih sakit, harta yang habis, keluarga yang mohon maaf gitu ya, ada yang berantakan dan sebagainya gitu Pak Ustadz. Nah ini apa sih sebenarnya yang Allah pengen ke hidup saya? Saya pengen hidup benar, saya pengen tobat, bukannya dimudahkan kok tapi malah ujiannya makin berat Pak Ustadz. Apa jangan-jangan saya salah milih jalan nih gitu ya. Pasti ada tuh orang berpikir kayak gitu tuh Pak Ustadz.
2: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Apa tanda-tanda bahwa perjuangan hidup kita tuh udah berada di jalur yang benar Pak Ustadz?
2: Iya, tentunya itu bisa dilihat dari tanda lahiriah dan tanda batiniah kita. Bagaimana misalkan sebuah perjuangan itu kan bisa juga dilihat dengan kondisi kita dalam menghadapi segala sesuatu. Misalkan kondisi ruhiyah kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika misalkan perjuangan itu sesuai jalur, sudah otomatis perjuangan itu akan melahirkan pikiran yang lebih tenang, yang mana ketenangan tersebut atau tumakninah yang bisa kita sebutkan itu tidak akan bisa lahir kalau tidak ada hubungan yang handal, hubungan yang baik antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana tentunya kita pun setelah tumanina akan merasakan poin-poin yang selanjutnya, yaitu turunan-turunan dari tumanina itu tadi. Misalkan seperti ketika berjuang gitu kan, walaupun tidak sesuai ekspektasi, tapi hati terus bersyukur dengan apa yang ada. Kemudian juga setiap hari itu ada muhasabah sebagai refleksi harian. Kemudian juga tidak ada ketakutan berlebihan kepada sesuatu yang belum terlihat, belum terjadi, karena semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Dan yang mungkin yang harus kita perhatikan juga adalah bagaimana di dalam perjuangan tersebut sudah tertanam dalam diri kita bahwa yang namanya ibadah itu bukan lagi sebuah kewajiban. Tapi ibadah itu adalah salah satu kebutuhan, bukan beban lagi bagi kita. Sholat, sedekah ataupun berbuat baik itu bukan hanya sekedar mubur dan kewajiban, tapi menjadi tempat untuk mengisi ulang baterai jiwa kita. Kemudian juga kita pun menjaga amaliah-amaliah yang merupakan rahasia kita dengan Allah. Tidak misalkan dipublikasikan, hanya kita dengan Allah saja yang tahu. Dan yang tidak kalah penting tandanya adalah bagaimana lahir kedewasaan diri dan sosial dalam hidup kita. Ujian-ujian yang membuat kita itu awalnya terpuruk itu menjadikan kita kuat, membuat kita semakin lembut, bukan semakin keras hati. Kadang-kadang ada orang yang diuji tapi bertanya-tanya apa salah saya. Padahal kesalahan dia itu banyak, kurang bersyukurkah, ataukah misalkan dia tidak mau menurutkah atau lain sebagainya. Maka ujian tersebut membuat dia semakin lembut, bukan membuat dia semakin keras hati. Ujian itu juga memberikan kontribusi kepada dia untuk menjadi lebih fokus ke depannya, sehingga pelajaran-pelajaran yang dia dapatkan dari ujian tersebut menjadi tambahan keilmuan kehidupan bagi orang tersebut. Maka tentunya setelah dia lalui beberapa poin tadi, hubungan baik dengan Allah, ujian itu sudah menjadi sebuah apa namanya tambahan keilmuan bagi dia, maka tentunya lingkungan yang akan dia dapatkan adalah lingkungan yang bertumbuh dan lingkungan yang penuh dengan barokah. Seperti itu.
1: Baik. Ya, Pak Ustadz, bagaimana caranya kita menjadikan mungkin diri kita ya sebagai motivator buat diri sendiri nih Pak Ustadz, bukan sebagai pelemah semangat. Kan kadang juga ada itu ya, rasa insecure gitu manusia, seperti yang tadi udah kita bahas dari awal. Tapi justru apa yang terjadi di diri kita ini justru kita jadikan sebagai api semangat, api motivasi, bahwa yakinlah Allah sudah menjanjikan bahwa di setiap kesulitan ada kemudahan. Bahkan diulang gitu ya, di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Kan artinya Allah tuh menurunkan masalah buat manusia itu udah satu paket sama solusi kan sebenarnya ya, gitu. Cuman betul, tugas betul. Kita tuh kan cuman nyari jalan nih, ibarat kayak kita main puzzle gitu ya Pak Ustadz. Nyari jalan supaya masalah kita ini kita bawa ke solusinya. Nah kadang kita nyari jalan ini muter-muter nih gitu, kagak jelas mau kemana arahnya gitu kan.
2: Benar.
1: Nah jangan sampai nih Pak Ustadz, barangkali kita sebagai manusia menyesal di akhir hidup kita bahwa kita terlambat bertobat, bahwa kita terlambat beribadah. Bahkan sering banget itu kita dengar cerita ada seseorang yang sudah berhadapan dengan malaikat maut, minta waktu 5 menit lagi saja di dunia untuk bertobat, untuk beribadah, tapi udah gak ada waktunya nih, mohon maaf gitu, udah habis nih gitu, injury time-nya juga udah habis nih gitu. Nah gimana Pak Ustadz supaya jangan sampai nanti itu timbulnya pada penyesalan di akhir hidup kita Pak Ustadz?
2: Ya, pertama tentunya berbicara tentang self motivator ya, menjadi motivator untuk diri sendiri itu merupakan sebuah langkah yang sebetulnya tidak mudah ya. Kadang orang ketika diberikan ujian oleh Allah tidak langsung melihat kepada diri sendiri, tapi melihat kepada lingkungan, melihat kepada kondisi, sehingga yang terjadi bagi dia itu adalah apa yang dia rasakan itu lebih diakibatkan, itu lebih disebabkan oleh lingkungan dia. Nah, orang-orang yang sudah mencapai ketumakninahan, dia akan menjadikan setiap apa yang diberikan oleh Allah adalah teguran untuk diperbaiki dalam hidup dia. Maka ketika dia sudah mencapai ketumakninahan, ketenangan batinnya walaupun sedikit, itu akan membawa diri dia itu menjadi orang-orang yang mampu memotivasi diri dia sendiri dengan tentunya menemukan visi dan makna perjuangan hidup, visi dan makna hidup dia, visi dan makna hidup setelah kehidupan dunia, itu akan dia dapatkan semuanya. Dimana seorang motivator ulung itu tentunya berawal dari visi dan alasan kuat. Begitu juga misalkan dengan diri dia. Jika misalkan dia itu hilang fokus dalam satu kejadian, maka dia akan mudah memindahkan fokusnya kepada fokus yang lebih bermakna. Jadi bukan hanya sekedar menetapkan target saja, tapi fokus dia itu bagaimana memperbaiki kehidupan yang sedang dia jalani, walaupun misalkan dalam kondisi penuh dengan ujian. Di mana salah satu poinnya adalah tadi itu, dia itu selalu memantapkan dalam dirinya setiap ada ujian pasti disitulah ada solusinya, dan ditambahkan lagi sebagaimana intisari dari surat Al-Insyirah bahwa setiap satu ujian Allah akan menurunkan dua solusi. Maka di situ akan lahir self talk, dialog dengan diri sendiri, dialog batiniah, yang mana dialog batiniah itu akan membuat diri orang tersebut mampu untuk menghilangkan kalimat-kalimat racun dalam diri dia. Misalkan kalimat, saya akan gagal terus, saya akan akan sia-sia perjuangan saya, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan kalimat itu sudah dibuang dalam diri orang tersebut, maka tentunya dia akan menjadikan diri dia sebagai motivator, yang mana dia akan mengambil sebuah langkah yang disebutkan oleh Rasulullah bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan juga hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Di mana kalimat itu akan selalu menggaung dalam diri dia. Kenapa bisa menggaung karena tadi itu kalimat-kalimat detox yang misalkan gagal dan lain sebagainya itu sudah hilang dalam diri orang tersebut. Maka kembali lagi bahwa seorang motivator untuk diri sendiri itu bisa terlihat dari bagaimana dia menguasai visi dia, bagaimana dia juga menguasai lingkungan dia, menanamkan dalam diri dia itu sebuah sikap bahwa setiap ada masalah pasti ada dua solusi, sehingga mampu untuk menghilangkan kalimat-kalimat detox, dan juga tentu pada akhirnya dia akan menjadi orang-orang yang mampu berjalan di dunia ini sesuai dengan target dan tujuan dari Tuhan dia, yaitu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Seperti
1: ya, baik. Selamat pagi buat Pak Entong Mahrum di Parung, Pak Alex di Manado, dan juga Bang Haris di Kalianyar yang ikut menyimak juga. Dan kata Bang Haris, saya mengaminkan tausiah Pak Ustadz Taufik pagi hari ini. Mudah-mudahan saya juga bisa istiqomah, insya Allah. Amin.
2: Amin, amin.
1: Ya. Pak Ustadz, dari kajian kita pagi hari ini, Pak Ustadz, apa nih supaya kita take action ya, take action yang bisa kita lakukan mulai pagi hari ini barangkali, supaya tujuan kita nih sama-sama ya, seperti sesuai sama tema kita pagi hari ini, perjuangan kita, tujuan kita untuk akhir hidup nanti bisa konsisten, bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan tentunya dari semua perjuangan kita ujungnya adalah mendapatkan keridhaan Allah. Apa yang bisa kita lakukan Pak Ustadz mulai dari saat ini Pak Ustadz?
2: Ya, mungkin kita harus mencari benang merah dari perjuangan hidup itu sendiri ya, di mana kita paham betul bahwa hidup adalah pertandingan yang dibatasi oleh waktu. Dunia ini hanyalah lapangan dan juga dalam tanda kutip panggung sementara, dan husnul khotimah itu merupakan garis akhir yang tentunya tidak boleh mau tidak mau harus kita dapatkan. Maka tentunya perjuangan terbesar dalam diri kita adalah perjuangan batinnya. Dan indikatornya adalah kedamaian dan keberkahan. Di mana tentunya hal tersebut harus digerakkan oleh mesin utama dalam diri kita. Yang mana mesin utamanya adalah ketenangan yang dilahirkan bahwa kesadaran akan beribadah. Atau kesadaran akan butuhnya beribadah itu merupakan salah satu poin yang harus kita kedepankan, dan insya Allah itu akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Ustaz Taufik untuk waktunya pagi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu Pak Ustaz.
2: Amin, sehat juga Bang Arif.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Ankabut ayat 4.

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang salat pada suatu hari. Kemudian beliau bersabda, "Siapa saja yang menjaga salat, maka ia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga salat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Pada hari kiamat nanti, ia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Umay bin Khalaf." Hadis riwayat

0: kabar berita jam 6.
1: Abangpo Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jakarta mencatat nilai transaksi sementara mencapai 200 juta rupiah dalam dua hari penyelenggaraan Bazar Balai Kota Jakarta Kreasi Nusantara yang berlangsung pada 20 sampai dengan 23 Juli 2026. Ketua Subkelompok Pemasaran Dinas PPKUKM Jakarta Sukmo Wismantoro mengatakan, bazar ini diikuti sekitar 50 pelaku UMKM binaan Jakpreneur yang baru lolos proses kurasi. Kegiatan ini menjadi wadah bagi pelaku UMKM untuk belajar memasarkan produk, membangun branding, dan memperkenalkan produknya langsung kepada konsumen. Ia optimistis nilai transaksi masih akan terus meningkat hingga bazar berakhir. Program ini diharapkan bisa meningkatkan daya saing UMKM sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Jakarta. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Nganjuk memperkenalkan budaya daerah melalui gelaran Harmoni Budaya Kabupaten Nganjuk di Anjungan Jawa Timur Taman Mini Indonesia Indah Jakarta pada Rabu kemarin. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Hertu Cahyono mengapresiasi upaya tersebut sebagai bentuk pelestarian budaya. Pagelaran ini memadukan teater kontemporer dan wayang kulit dengan lakon Sang Seno yang mengangkat nilai kepemimpinan, keberanian, dan pengabdian. Kegiatan ini diharapkan bisa menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap budaya sekaligus melestarikan warisan seni Kabupaten Nganjuk. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 7.

92,8 Promoto FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang Po. Ketemu lagi barengan sama Bang Arif di Kabar Jakarta edisi hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Yang bakal nemenin Abang Po lagi di Kabar Jakarta sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan Abang Po jangan sampai bosen ya. Abang Po, pagi hari ini kita kayaknya kalau ngelihat media sosial tuh ada aja kelakuan warga ya yang blokir rel kereta lah gara-gara ada mobil parkir sembarangan terus ketabrak. Ada warga yang protes gara-gara lapak dagangannya ditertipin sama Satpol PP padahal emang dia juga jualan di lahan atau di jalur yang emang enggak boleh buat jualan ya. Ada-ada aja lah kelakuan orang tuh ya. Kadang kita gak sadar gitu kalau yang salah emang kita sih gitu. Ya yang dilakuin sama Satpol PP, sama dinas lingkungan hidup, kebersihan segala macam. Itu ya mereka cuma ngelakuin tugas ya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Cuman berusaha untuk disiplin aja sebenarnya. Cuman yang jadi masalah karena kita ngelakuin kesalahan itu sudah bertahun-tahun ya. Sudah berulang-ulang. Dan dilakuin secara masif, jadi dianggapnya itu adalah sesuatu yang benar. Padahal emang dari awalnya udah salah, ya. Cuman karena dibiarin, diantepin aja gitu, orang-orang pada ngelakuin kesalahan yang sama, jadi ya dianggapnya itu yang benar. Padahal enggak, emang udah salah deh gitu. Yang dilakuin sama pemerintah mungkin adalah untuk menertibkan kembali menegakkan aturan, kan gitu. Coba kalau emang misalnya contoh jualan di tempat yang memang semestinya yang udah ditentuin buat jualan gitu, bukan di daerah-daerah yang terlarang buat jualan, kayak misalnya di atas trotoar ya, di atas aliran kali, di jalan yang memang itu fasilitas umum buat jalan itu bukan untuk dagang, pasti nggak bakalan lah diapa-apain sama Satpol PP juga. Atau misalnya kayak orang nih parkir di pinggir jalan atau parkir di jalan umum yang bukan untuk tempat parkir, terus kalau misalnya diderek sama disup, ya jangan marah. Emang itu bukan tempat parkir ya. Emang bukan buat parkir di situ. Ngapain parkir di situ? Ya jadi kalau misalnya ditertipin ya jangan marah. Emang kita yang ngelanggar gitu. Jadi kalau emang belum siap punya lahan buat parkir mobil, jangan beli mobil deh itu. Jadi nggak parkir di jalan, apalagi parkirnya di depan rumah yang ngalangin orang lewat. Ya inget tanahnya Abang Empo cuma sampai sebatas pagar doang. Ya lewat dari pagar itu adalah fasilitas umum yang siapapun boleh pakai, siapapun punya hak untuk melintas di situ. Jadi jalan depan rumah itu bukan milik kita, tapi milik umum. Tuh, yang perlu dicatat ya, perlu diingat. Jadi kalau misalnya Abang Po nih, ya, yang punya mobil, nggak punya garasi, ya jangan beli mobil dulu. Bangun garasinya dulu, baru beli mobil. Itu yang benar. Kalau emang lahannya sempit, nggak bisa buat garasi, ya cari lahan yang bisa nerima buat sewa parkiran mobil bulanan gitu. Jadi bayar, emang kudu begitu. Itu yang ayah lakuin. Udah berapa tahun dari ini ya, udah masuk tahun ke-6 kayaknya ya. Udah 6 tahun, bayangin Abang Po. Dalam sebulan kita bayar 650.000 buat sewa parkir mobil ya. Sewa lahan parkir mobil 650.000 sebulan. Dikali 12 tuh, dikali setahun. Dikali 6 tahun, ini udah tahun ke-6 berarti ya. Dikali 6 tahun. Banyak. Ya memang itu adalah resiko dari orang yang pengen hidupnya nyaman, punya kendaraan segala macam, tapi gak punya lahan parkir. Ya mau gak mau harus keluar duit buat nyewa lahan parkir supaya gak ganggu hak orang. Ingat Abang Po, kalau misalnya nih dari setiap tingkah laku kita, sesuatu yang merugikan orang lain itu jatuhnya zolim ya. Jangan sampai deh kita zolim sama orang gara-gara hal-hal sepele yang kita anggap biasa aja. Ah biasa aja Bang Arif, yang lain juga begitu. Kalau yang lain begitu udah jelas salah, gak usah diikutin. Mungkin kita manusia dikasih akal ya kan, dikasih kesempatan buat berpikir, masa gak dipakai buat mikir. Iya, kenapa ayah bahas itu Abang Po? Karena nih belakangan ini di media sosial tuh sering banget kita temuin ya. Nggak usah di media sosial deh, di sekitaran kita barangkali juga ada. Entah itu tetangga kita, saudara kita, teman kita yang merasa bahwa sesuatu yang dilakuin itu ya emang sih salah. Tapi kadang galakan dia ya. Dia yang salah, dia yang galak.
Pernah nggak abang mau ketemu orang macam gitu itu? Entah di tempat kerjaan kek, entah di jalan, atau di tempat umum, atau di lingkungan tempat tinggalnya abang po, ya. Ketemu orang yang kelakuannya, yang tadi ayah bilang, dia yang salah, tapi dia yang galak. Nah, gimana caranya abang po ngadepin orang modelan begini nih? Ya, kasih tahu abang po ya di WhatsApp 0812-1124928, atau ke telepon studio 0213504510. Selamat pagi buat Pak Antong Marhum yang ada di Parung, Bang Haris di Kalianyar yang dari pagi udah pantengin siaran di Perempat, ada Bang Hendra di Semanan Kalideres juga selamat pagi ya. Buat apa itu? Assalamualaikum. Kalau boleh tahu hari ini pagi ini siapa yang siaran? Saya nih yang siaran. Ada Bang Arif yang siaran nih, Bang Hendra. Iya dah. Dengerin nih Bang Hendra ya. Buat Abang Boy juga yang gak mau ketinggalan siarannya Pro 4, bisa dengerin selain lewat 92,8 FM, bisa juga lewat streaming di rri.co.id atau lewat aplikasi RRI Digital. Yang belum download aplikasi RRI Digital, download sekarang dah. Nungguin apa lagi sih? Ya, sekarang aja download ya. Ayo tungguin nih, ya. Download aplikasi RRI Digital supaya bisa dengerin siarannya Pro 4 Jakarta dari mana aja. Langsung di handphonenya Abang Po ya. Yeah. Udah kalau yang ini gak ada salahnya deh, bener. Udah paling bener deh ya. Yeah. Download aplikasi RRI Digital dari handphonenya Abang Po sekarang juga ya. Yeah. Wah suaranya lebih jernih, mantap. Selain dengerin siarannya Pro 4 Jakarta, Abang Po juga bisa dengerin siaran Pro 4 seluruh Indonesia. Dan juga bisa sambil baca-baca berita. Mau ngobrol interaksi sama pendengar yang lain juga di aplikasi RRI Digital.

Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Langsung aja buka line teleponnya 0213504510 0812112498. Hari ini Abang Po tanggal 23 Juli. Ya, itu juga diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Hampir aja lupa deh hari ini kalau ada Hari Anak Nasional ya. Iya, kita udah lama gak jadi anak-anak soalnya. Gimana dong? Ya, malumin aja deh Abang Po ya. Soalnya ya tadi ayah bilang, udah lama kita gak jadi anak-anak. Nah, Hari Anak Nasional. Hari ini tema Hari Anak Nasional tuh apa ya tahun ini ya? Hari Anak Nasional 2026. Apakah temanya hari ini atau tahun ini? Ini adalah Hari Anak Nasional yang ke-42 ya. Diperingati hari Kamis 23 Juli 2026 dengan mengusung tema utama Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Nah, sayang anak, lindungi dan bangun masa depan supaya anak-anak gak playing victim kalau misalnya dia salah ya, kalau dia melanggar aturan. Tapi harus tahu bahwa setiap aturan itu ada konsekuensinya. Kalau kita langgar ada punishmentnya gitu. Jangan sampai bahwa kalau misalnya anak kita terbiasa menyalahkan sesuatu, jadi kalau misalnya ntar udah gede, kalau dia yang bikin salah, orang lain yang disalahin. Itu kayaknya modelan anak-anak, kayak orang tua zaman sekarang nih ya, yang sekarang udah pada jadi orang tua, kayaknya dulu waktu kecil diajarinnya sama orang tuanya, kalau misalnya jalan kepentok meja, mejanya yang disalahin. Iya, yeah. Oh, emang dasar mejanya nakal gitu ya. Ayo ngaku, siapa Abang Po yang jadi orang tua modelan kayak gitu waktu kecil nih ya, yeah. Atau waktu ngampu cucu nih ya, yeah. Anaknya jalan atau cucunya jalan lagi belajar jalan nih kepentok meja terus nangis ya, yeah, gara-gara kakinya kepentok meja, mejanya yang disalahin. Bukannya anaknya yang diajarin supaya jalannya yang benar ya, yeah, jangan meleng ya, yeah, jangan fokus apa, jangan kemana-mana gitu, tetap fokus ngelihat jalan supaya nggak mentok meja. Bukan anaknya yang dibilangin, malah mejanya yang disalahin. Akhirnya gedenya apa? Kalau ada apa-apa, orang aja yang salah gitu. Kadang padahal dia yang salah, tapi galakan dia. Iya kan? Itu adalah salah satu cara kita membangun masa depan yang lebih baik. Cara kita sayang anak. Ini pas banget sama tema Hari Anak Nasional tahun ini ya Bang Po. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Ngelindungin anak bukan berarti menganggap segala sesuatu yang merugikan anak itu adalah sesuatu yang memang mereka yang salah. Anak saya yang paling benar, gak bisa begitu. Itu namanya bukan melindungi, itu justru malah membuat seperti bom waktu. Suatu saat nanti anak kita gak bakalan sadar kalau misalnya dia ngelakuin salah, dia mau mengaku salah. Karena dari kecil udah terbiasa dilindungin ya. Sayangnya bentuknya salah gitu. Ini sama juga kayak misalnya yang terjadi nih. Ini juga terjadi di sekolahan anak ayah nih ya Bang Po ya. Anak ayah yang kecil kan baru masuk kelas 1 ya. Beda banget tak sama abangnya dulu. Abangnya dulu waktu kelas 1-nya masuknya emang SD swasta sih. Sementara adiknya sekarang masuk SD negeri nih. Wah, beda banget dah. Pokoknya modelan orang tuanya beda banget ya. Kita udah kayak aduh buruan kayak nih, satu semester abis gitu pengen kita pindahin. Bukan apa-apa, sekolahnya sih bagus. Sekolahnya bagus, bangunannya bagus ya. Luas gitu, cuman masalahnya lingkungannya, anak-anaknya, orang tuanya tiap si anak-anak ini ya, mulutnya luar biasa. Di lingkungan sekolah mulutnya udah kayak kaleng rombeng dah pokoknya, kayak nggak pantas gitu ucapan atau omongan yang keluar dari mulut orang tua yang lagi ada di lingkungan sekolah. Kalau dia di pasar, kalau di jalan sih mungkin ya udahlah ya gitu. Tapi ini di lingkungan sekolah, omongan yang keluar dari mulut orang tua murid itu sesuatu yang gak pantas dikeluarin atau diucapin di lingkungan sekolah, apalagi di depan anak-anak. Ya Allah, luar biasa itu ya. Kita ngelindungin anak, ya udah melindungi anak dengan cara kita percayakan anak itu kepada gurunya. Itu bahwa gurunya tahu juga bagaimana caranya menghandle murid-muridnya, termasuk juga anak kita. Jangan ditongkrongin tuh di dalam kelas. Ya. Siapa juga nih, juga mungkin ada juga Abang Po yang ngalamin. Kalau hari-hari pertama gitu waktu MPLS kemarin ya, ada yang nganterin cucu sampai ke dalam kelas, sampai didudukin tuh bangku. Ya, bangku ini bangku di dalam kelas didudukin nih sama orang tuanya, saking takutnya tuh bangku direbut sama orang tua lain gitu ya kan. Waduh, luar biasa. Kalau ayah sih ketika anak ayah udah nyampe kelas, dia duduk anteng nih di dalam kelas atau tasnya udah ditaruh, udah kita awasin aja dari jauh, kita liatin aja dari jauh. Jangan sampai nih ada orang tua yang tadi ayah bilang, tiba-tiba ntar tas anak ayah dipindahin ke belakang gitu, terus itu bangku di ditaruh tas punya anak dia gitu. Jangan sampai udah, tapi ayah ngeliatin aja dari jauh. Pokoknya ngawasin aja dari jauh. Cuman ya itu, gak berusaha untuk berinteraksi juga sih, ngapain ini. Ntar yang ada kita jadi ikutan ngaco dah kayak orang tua begitu. Jangan dah ya. Cukup aja kita ngeliatin anak kita, yang jadi fokus udah anak kita aja. Anak lain bodo amat. Mau anak lain bedaknya temong kek, mau anak lain ilernya masih tebel kek, mau anak lain ingusnya meler kek juga bodo amat. Yang penting bukan anak gua gitu ya. Itu ya, itu aja deh Abang Po ya. Nah kalau misalnya nih Abang Po, ini apalagi di momentum Hari Anak Nasional, temanya pas banget ya, sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Ngomongin soal membangun masa depan, nah gimana caranya Abang Po supaya anak kita nih nantinya gak jadi anak yang tumbuh kalau dia yang salah malah galakan dia. Pernah gak juga gak Abang Po ngadepin hal-hal yang kayak gitu tuh, ketemu orang yang modelannya kayak gitu tuh, kalau misalnya lagi di entah itu di jalan, di lingkungan rumah, tetangga atau pertemanan, dia tahu dia salah tapi malah galakan dia, bukannya tahu diri kalau emang salah gitu, minta maaf kek, sadar diri kek gitu, jangan diulang lagi, ini malah galakan dia ya. Kadang malah sampai ngajak berantem padahal dia yang salah kayaknya, kenapa jadi kayak dia yang paling sewot ya. Iya gak sih? Iya kan, harusnya kan kata kalau orang tahu salah, ya udah sadar diri, ya maaf deh, ya maaf saya salah ya, saya nggak sengaja gitu, nggak diulang lagi deh, kan gitu kudunya ya. Ini mah udah tahu salah malah galakan dia, malah jadi ngajak berantem. Ah, ada-ada aja deh manusia ya. Kalau Abang Po punya cerita modelan kayak gitu tuh tetangganya, kasih tahu ya Abang Po ya di WhatsApp 0812 1124928 ya. Abang Po ketemu orang yang kelakuannya dia yang salah tapi dia yang galak di tempat tinggalnya Abang Po, di lingkungan kerjanya barangkali, atau mungkin di jalan, di tempat umum ya, gimana caranya Abang Po ngadepin orang-orang modelan kayak gini nih, kasih tahu ya Bang Po ya.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Pipi, tadi gue liat di medsos ada konten kreator yang niru-niruin anak disabilitas gitu. Aduh, kok gitu ya? Kagak nimbang perasaan orang apa tuh?
1: Iya, ayah juga liat. Jujur ya, gue miris banget. Itu mah gak pantas kan dijadiin bahan lucu-lucuan?
0: Bener banget. Walaupun mungkin niatnya bercanda ya, tapi kan itu bisa nyakitin perasaan orang lain.
1: Nah, itu dia. Kita kadang gak sadar. Yang nonton bisa aja yang punya keluarga atau kenangan yang disabilitas kan?
0: Harusnya tuh ya, medsos dipakai buat hal yang positif aja. Biar bermanfaat gitu loh.
1: Iya bener. Mending tuh kita sebarin empati, bukan malah ngejek perbedaan orang.
0: Yuk bijak di media sosial, hargai perbedaan. Karena setiap manusia berhak dihormati tanpa terkecuali.

0: Ayo buka line teleponnya 021-350-4510-0812-112-4928. Momentum Hari Anak Nasional, Abang Po. Hari ini ya, tanggal 23 Juli 2026, Kementerian PPPA menetapkan tema utama untuk Hari Anak Nasional 2026 adalah Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini menegaskan bahwa anak adalah aset bangsa yang harus dijaga sejak dini. Dan membangun masa depan Indonesia itu nggak cuma dilakuin lewat pembangunan fisik dan juga ekonomi aja, Abang Po. Tapi juga dengan memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman, bahagia, dan juga bebas dari kekerasan. Nah, berbagai implementasi dari tema Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan, Kementerian PPPA mengusung Gerakan Nasional Ramah Aman Nyaman Anak, ya, atau Gernas Rana. Gerakan ini mengintegrasikan berbagai upaya perlindungan anak mulai dari pencegahan kekerasan, penguatan keluarga, peningkatan partisipasi anak, keamanan di ruang digital hingga penanganan cepat terhadap kasus kekerasan yang melibatkan anak. Dalam pedoman resminya, Kementerian PPPA juga menetapkan 7 subtema yang bisa digunakan sesuai dengan jenis kegiatan yang diselenggarakan, yaitu lindungi teman, ya, berbeda itu biasa, berteman itu luar biasa, setara tanpa kekerasan. Terus juga ada tema kalau aku jadi pemimpin Indonesia tahun 2045. Ada lagi tema saring sebelum sharing, jaga pikiran dari berita bohong dengan tagar aman di ruang daring. Tema yang berikutnya adalah sekolahku seru, mimpiku melaju dengan tagar aman di sekolah. Nah, ini nih penting nih, aman di sekolah nih ya. Ada juga ini penting buat ayah sih sama anak-anak ayah nih. Ya karena kadang sekolah juga jadi tempat yang enggak aman belakangan ini, Abang Po ya. Kita tuh khawatir gitu, anak kita tuh di sekolah jadi korban bullying atau bahkan jadi pelaku bullying, amit-amit jangan sampai dia jadi pelaku ya. Pokoknya pengennya tuh sekolah aman-aman aja, damai gitu ya Bang Po. Nah, tema yang berikutnya adalah stop perkawinan anak, biarkan aku tumbuh dan meraih impian ya, dengan tagarnya aman di keluarga. Terus ada juga bangun ketahanan mental anak, wujudkan generasi tangguh dan berdaya. Dan yang berikutnya adalah sahabat baik anti nafza dengan tagarnya Ananda Bersinar. Selain tema utama itu juga Kementerian PPPA menetapkan 2 tagar resmi yang bisa digunakan dalam berbagai publikasi Hari Anak Nasional 2026 ya Bang Po, yaitu Hari Anak Nasional 2026 tagarnya dan juga tagar Sayang Anak Sayang Indonesia. Itu dia ya. Jadi tema besar Hari Anak Nasional tahun ini adalah Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan ya. Cara ngelindungin anak adalah dengan mengajarkan anak bahwa patuh terhadap aturan itu wajib. Melindungi anak adalah dengan mengajarkan anak disiplin ya, tidak melanggar aturan. Sayang anak adalah dengan cara memahami bahwa setiap kesalahan, setiap pelanggaran aturan yang dilakukan ada konsekuensi yang juga mengikuti. Makanya penting untuk siapapun dimanapun berada harus tetap tertib dengan aturan dan tahu adab ya. Tahu adab adalah juga salah satu cara untuk membangun masa depan anak supaya dapat hidup yang lebih baik. Karena biar bagaimanapun Abang Po, setinggi-tingginya ilmu yang dimiliki, kalau gak punya adab percuma ya Abang Po ya. Yang paling penting tuh adabnya dulu ya, ilmunya baru deh ya gitu. Orang yang berilmu punya adab yang bagus, wah luar biasa, insya Allah jadi salah satu ciri-ciri orang sukses gitu ya. Nah, ngomongin soal membangun masa depan yang juga sering kita temuin kalau misalnya lagi kita di jalan nih Abang Po ya, ngalamin kejadian entah di jalan, di tempat umum, atau di lingkungan tempat tinggal kita, atau bahkan mungkin di lingkungan tempat kerja kita atau dimanapun ya, ketemu orang yang kelakuannya dia yang salah tapi dia yang galak. Nah, ketemu pimpinan yang modelannya kayak gini juga bikin garu-garu kepala ya. Perasaan dia yang salah, kenapa jadi galakan dia? Harusnya kan dia yang minta maaf ya. Cuman karena mentang-mentang dia bos gitu, terus jadi segalanya serba benar. Enggak juga. Yang namanya bos kan manusia juga. Kalau salah ya ngakuin salah. Jangan malah ngebela diri, nganggap bahwa dirinya paling benar. Enggak bisa begitu cara mainnya. Ya, kalau Abang Po gimana nih cara ngadepin orang yang modelan kayak gini nih? Kita sapa dulu yang udah masuk di line telepon. Selamat pagi, kabar Jakarta.
1: Pagi Bang Arif.
0: Iya Bang Wardi, alhamdulillah baik. Bang Wardi, ya. Pernah nggak Bang Wardi ketemu orang yang udah tahu dia salah malah galakan dia Bang?
1: Oh, udah tahu dia salah galakan dia.
0: Mm-mm. Kenapa Bang? Pernah nggak Bang kayak gitu Bang ngalamin?
1: Pernah nggak ya? Alhamdulillah sih belum pernah sih Bang. Kalau udah pernah pun, saya cuma kepala dingin aja.
0: Oke.
1: Kalau udah pernah, misalkan aku udah pernah. Saya ngalah aja nih bang, yang waras ngalah aja.
0: Ngalah, tapi kalau orang waras kebanyakan ngalah, nanti yang ngurusin negara ini isinya orang gila semua, bagaimana? Jangan. Justru orang yang waras harus bertindak tegas ngelawan sesuatu yang salah. Iya, orang waras jangan kebanyakan ngalah. Jadi makin ngawur nanti.
1: Makin ngawur nanti, makin ngaco nanti ya.
0: Iya, benar. Waktunya yang waras harus ambil tindakan, harus yang ambil kurang tindakan waras tindak. Berobat.
1: Berobat hatinya. Betul
0: banget. Gitu, tapi belum pernah ya bang ketemu orang kayak gitu ya bang?
1: Belum pernah, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah gitu. Iya deh. Berarti semua orang di sekitaran Bang Wardi mah bye-bye aja semuanya ya.
1: Amin.
0: Alhamdulillah lagi. Alhamdulillah. Oke deh Bang Wardi, makasih ya Bang Wardi.
1: Ya. Ya Bang, Bang ya.
0: Ya.
1: Ya,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi di Kuburaya, Kalimantan Barat, Abang Po. Nah, kalau Abang Po bagaimana nih kira-kira ya? Ketemu orang yang kelakuannya yang tadi Ayah bilang, dia yang salah tapi galakan dia. Ya, gimana caranya Abang Po ngadepin orang modelan begitu? Kasih tahu ya di WhatsApp 0812 1124 928.

Abang Po, aku Fitri Kalina. Mau ngingetin Abang Po, jangan lupa ya dengerin terus Dangdut Nyok setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.